dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 buat kamu yang suka bilang ah yang penting kena matahari aja gitu ya biar dapat vitamin D-nya gitu. Jangan salah dulu teman Pro 2 ya, ternyata nggak semua sinar matahari itu punya manfaat yang sama loh. Yang paling dibutuhkan tubuh untuk membentuk vitamin D itu adalah sinar UVB, yaitu manfaatnya penting banget mulai dari menjaga kesehatan tulang, gigi, sampai daya tahan tubuh. Tapi ingat ya teman Pro 2, paparan berlebihan juga itu bisa bikin kulit kita terbakar gitu ya. Nah, bedanya sama UVA apa? Nah, UVA ini justru lebih banyak menyebabkan penuaan dini, bercak hitam, bahkan meningkatkan risiko kanker kulit teman Pro 2. Jadi, kalau banyak beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa pakai sunscreen broad spectrum ya, supaya kulit kita tuh lebih tetap terlindungi dari UVA dan juga UVB. Jadi tetap sehat dan tetap ceria teman Pro 2. Kayak sekarang apakah bagus untuk berjemur gitu ya atau mendapatkan matahari nanti? Informasinya jam berapa ya kira-kira bagusnya kita ngedapetin UVB ini? Stay tune di Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kita balik lagi ke single anak negeri ataupun juga mancanegara berikut. Tetap di Pro 2 FM teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, balik lagi bareng sama Vidya. Dan tentunya untuk kesempatan pagi hari ini kita masih ngomongin soal UVA dan UVB, teman Pro 2. Untuk kamu mungkin ya, bagi sebagian orang gitu, kalau sunscreen itu hanya kebutuhan yang penambah untuk makeup aja, tapi sebenarnya sunscreen itu juga berguna, teman Pro 2, untuk kita yang akan beraktivitas di luar. Justru setiap hari kita disarankan untuk menggunakan sunscreen. Nah, teman Pro 2, tadi kita udah ngomongin soal perkara UVA dan UVB ini gitu ya, dan tidak menanyakan kira-kira jam berapa ya idealnya untuk bisa mendapatkan sinar UVB, teman Pro 2? Yaitu waktu paling ideal untuk mendapatkan sinar UVB di Indonesia adalah antara pukul 9 hingga pukul 10 pagi ya. Dan kenapa jam 9 sampai di antara jam 9 sampai jam 10 pagi? Karena kandungan UVB-nya lebih optimal, teman Pro 2. Mataharinya sudah cukup tinggi untuk bisa memancarkan sinar UVB yang dibutuhkan dalam pembuatan vitamin D. Sedangkan UVA itu lebih rendah. Jadi intensitas sinar UVA yang memicu penuaan dini itu relatif belum sekedar ekstrim siang hari gitu ya. Untuk suhunya juga lumayan nyaman gitu ya, udaranya belum terlalu panas sehingga lebih nyaman untuk kulit gitu, teman Pro 2. Dan kenapa kita menghindari waktu lain? Karena sebelum jam 9, sinar yang dominan itu mencapai bumi adalah UVA. Sinar UVB-nya belum bisa menembus atmosfer bumi dengan optimal pada awal pagi. Sedangkan jam 10 sampai jam 3 sore, nah, radiasi UVB dan indeks UV-nya itu berada di tingkat yang sangat tinggi atau very high atau ekstrim gitu ya. Sehingga berjemur pada jam ini itu tanpa ada perlindungan itu bisa berisiko merusak kulit dan bisa memicu kanker, teman Pro 2. Berapa sih waktu maksimal untuk kita berjemur? Sebenarnya cukup 10 menit aja.

0: Pernah nggak sih kepikiran, selain sidik jari, ternyata lidah kita juga punya sidik yang unik loh, atau dikenal dengan istilah thumbprint. Yap, pola garis, tekstur, sampai bentuk lidah tiap orang ternyata beda-beda, bahkan hampir mustahil ada yang sama persis. Makanya, di beberapa penelitian forensik, sidik lidah sempat dilirik sebagai metode identifikasi alternatif. Walaupun belum sepopuler sidik jari atau retina mata, faktanya, lidah kita memang punya ciri khas masing-masing. Menarik ya, ternyata hal kecil yang sering kita anggap biasa justru menyimpan keunikan luar biasa.
1: Pro Blue FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi bareng aku, Vidia. Dan masih pagi, masih fresh ya. Mungkin untuk mengingatin anak-anak gen milenial kali ya, teman Pro 2. Kalian masih ingat gak sih sama buku Repal dan Repul? Itu tuh udah kayak kamus kita gak? Kayaknya kalau kita hafal Repal dan Repul, udah deh. Pokoknya ujian kita aman. Dulu tuh sering banget ya kan jadi andalan belajar. Nah, sebelum internet semudah sekarang, mungkin anak-anak Gen Z perlu tahu dan mungkin bisa cari tahu apakah buku ini masih diterbitkan atau enggak gitu ya. Karena ini bisa jadi semacam kamus buat kita ya, teman Pro 2. Karena di Repal itu isinya rangkuman ilmu pengetahuan alam, sedangkan Repul adalah memuat tentang pengetahuan umum. Jadi mulai dari sejarah sampai geografi dunia itu ada di Repul. Walaupun sekarang sudah banyak banget sih memang aplikasi belajar digital, tapi kayaknya menurut aku ya, Repal sama Repul itu tetap jadi kenangan manis yang bikin orang banyak bernostalgia gitu ya. Kalau seandainya anak-anak Gen Z atau anak-anak Gen Alpha atau mungkin mamah bundanya yang Gen Milenial ini udah punya Gen Alpha ya, kayaknya bisa dicari gak sih buku-buku Repal-Repul ini di toko buku. Pida juga sebenarnya jujur belum pernah mencari ini di toko buku gitu ya. Tapi berharap sih kayaknya setelah ini pengen deh coba cari buku Repal sama Repul gitu ya. Karena semuanya Pida gak tahu apakah

0: Irak. Ya. Ini kalau dilihat statistiknya, Kone ini memiliki umpan akurat itu 92% dari 73 umpan, ada 67 yang sampai yang berhasil, dan dia juga apa punya 84 sentuhan selama 90 menit. Dia hanya kalah dari rekannya ya itu Dayo Upamecano yang berada di menempati posisi sebagai pemain bertahan atau bek tengah.
1: Oke. Kemenangan Perancis atas Irak ini apakah semakin memperkokoh Perancis sebagai pemuncak klasemen grup B, atau jika Norwegia menang melawan Senegal, ini benar-benar pertandingan yang akan sangat seru untuk memperebutkan posisi juara klasemen ataupun pemuncak klasemen grup ini nanti ini. Bagaimana?
0: Untuk saat ini Prancis menempati peringkat pertama ya dengan selisih gol 6 kali mencetak gol dan 1 kali kebobolan. Sementara Norwegia sampai saat ini baru unggul 1-0 dan turun minum. Jika Norwegia bisa mencetak lebih dari 2 gol, maka Norwegia akan kembali ke puncak kelas. Dalam balapan akan saing-saingan di sini, dan tentunya nanti pertandingan Prancis melawan Norwegia pada laga ketiga grup B akan menjadi sangat seru, karena akan menentukan siapa yang menjadi juara grup, dan juara grup ini akan bertemu dengan runner up, entah itu runner up grup C, D, F atau G. Sementara untuk jika salah satu Prancis atau runner up menjadi Norwegia menjadi runner up grup I, maka akan bertemu dengan runner up grup G, yaitu bisa jadi Pantai Gading. Maka kayaknya akan lebih mudah untuk menghadapi tim peringkat ketiga di grup C, D, F, G atau H ketimbang melawan Pantai Gading.
1: Artinya tetap tiket untuk pemuncak klasemen betul-betul menjadi fokus ya dari dari Prancis sendiri ya.
0: Ya seperti itu.
1: Dia nggak mau resiko di peringkat kedua atau runner up di grup I ya. Oke. Tetapi dengan kemenangan pertandingan kali ini, apakah semakin mengkokohkan Prancis difavoritkan menjadi juara Piala Dunia 2026?
0: Gimana? Makin
1: dengan kedalaman skuad yang tadi kita saksikan bersama begitu begitu baiknya, kemudian lini serang, lini pertahanan, pemain-pemain tengah mereka, Anda analisisnya bagaimana ini?
0: Ya, saya rasa ini kembali menegaskan posisi Prancis sebagai salah satu tim favorit, tapi juga dalam pertandingan tadi Prancis sebenarnya masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan ya. Penampilannya tidak benar-benar 100, mendapat poin 100 gitu. Mungkin kalau dinilai ya 90 lah, oke lah. Tapi ini justru akan menjadi pelajaran penting, karena seperti kita tahu Piala Dunia ini turnamen yang memainkan tiap tim untuk sampai juara paling 7-8 kali bertanding. Dan ini Prancis sudah melakukan pertandingan kedua, maka kalau misalnya memang bisa melakukan step up, permainannya lebih bagus, bukan tidak mungkin Prancis akan meraih bintang ketiganya pada tahun ini.
1: Di jeda sekali saja ya oleh Argentina ya. Oke, Bung Nova, terima kasih banyak Bung. Sudah ngobrol Piala Dunia, pertandingan grup B antara Prancis dan Irak, dan kita tentu nanti akan berjumpa kembali dengan pertandingan lainnya. Terima kasih Bung.
0: Oke.
1: Untuk hadirannya, salam olahraga, selamat pagi Bung.
0: Jaya, selamat pagi.
1: Dan demikian tadi pertandingan antara Prancis dan Irak, di mana Prancis berhasil mengalahkan Irak dengan skor 3-0, dan untuk sementara Prancis berada di posisi pertama grup E. Saya Rudi Senudin dari pertandingan tadi pagi hari ini.

Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Irak.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bengkulu. Dan senang sekali hari ini Nafla kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam program Bengkulu Menyapa. Dan pendengar, kalau ngomongin soal kesehatan, kesehatan itu merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting bagi setiap masyarakat. Namun mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata hingga ke pelosok desa itu tentu membutuhkan peran berbagai pihak. Nah, salah satunya para bidan desa yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan di tengah masyarakat. Nah, bidan desa ini pendengar enggak hanya berperan dalam mendampingi ibu hamil dan proses persalinan aja, tapi juga aktif memberikan edukasi kesehatan, mendukung program pencegahan stunting, memantau tumbuh kembang anak, mendampingi lansia juga, sampai menggerakkan masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Karena itu pendengar, dalam rangka memperingati Hari Bidan Nasional, pagi ini di Bengkulu Menyapa akan membahas tema peran bidan desa dalam meningkatkan kesehatan masyarakat desa. Dan hari ini telah bergabung bersama kami melalui Zoom pendengar Bidan Leci Meipronika SST, Bidan Puskesmas Keloba Kabupaten Kepahyang. Selamat pagi, Ibu. Apakah sudah tersambung? Selamat pagi, Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak.
1: Selamat pagi, terima kasih udah bergabung dalam perbincangan ini, Bu, di Bengkulu Menyapa. Dan boleh mungkin disapa pendengarnya dulu mungkin.
2: Halo, assalamualaikum pendengar RRI Bengkulu. Selamat pagi, aku Bidan Leci dari Puskesmas Keloba. Senang berkenalan, semoga dalam satu jam ke depan kita bisa berbincang bersama. Dan semoga hari ini bisa happy-happy dan sharing tentang gimana cara pelayanan kesehatan di desa sebagai bidan desa.
1: Ya. Baik, terima kasih Ibu. Dan pendengar, Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0811 7307079 atau di 0736 7321995. Nah, mungkin Ibu, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, mungkin boleh gak sih diceritain soal bidan desa sebagai garda terdepan kesehatan. Nah, dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat desa, kenapa sih, Bu, peran bidan desa itu menjadi sangat penting?
2: Kita ngebahasnya lebih santai ya. Jadi mungkin ada yang di RRI ini banyak pendengarnya anak-anak muda sekarang yang lagi liburan, jadi bisa ikut sharing dan dengerin. Sebenarnya penting banget ya, karena kenapa, kalau aku di desa selama 19 tahun menjadi bidan desa, aku tuh ngomongnya gini, bidan desa itu sebagai kayak menteri kesehatannya Indonesia, tapi dalam lingkup yang kecil gitu, di desa. Jadi sebagai menteri kesehatan yang di desa, kita itu punya banyak peranan. Jadi ya, siklus hidup, jadi dari bayi sampai lansia. Nah, itu perannya bidan desa. Mulai dari kehamilan, dari bayi balitanya, terus remaja, ibu hamil, terus pelayanan reproduksi sampai ke lansia. Satu lagi, malahan bidan desa itu ikut menjaga kesehatan lingkungan. Nah, jadi bukan hanya sekedar kita tuh kayak keberlangsungan hidup ya, bukan hanya sekedar siklus hidup, tapi juga kesehatan lingkungan, kayak kita tuh jamban sehatnya gimana, rumah sehatnya gimana, PHBS-nya gimana. Jadi sangat penting peran bidan desa itu di masyarakat dan di desa itu sebagai ujung tombaknya kesehatan.
1: Ya, karena karena kebanyakan orang juga taunya bidan itu cuman untuk membantu persalinan aja ya, Ibu, ya biasanya. padahal perannya juga luas. Nah, sebagai bidan yang bertugas langsung di lapangan nih Bu, masalah kesehatan apa yang paling sering Ibu temui di masyarakat desa?
2: Kalau yang sering pada saat ini yang sangat-sangat krusial, terus sangat-sangat yang lagi diperhatikan pemerintah itu tentang stunting ya, Mbak, tentang stunting. Nah, terus kalau di desa yang sangat-sangat diperhatikan sekarang itu masalah gizi, gizi anak, ibu, bayi, dan balita. Itu apalagi kalau di desa. Nah, di desa itu yang sering banyak kejadian itu seperti stunting itu tidak banyak, tapi ada, harusnya tidak ada lagi stunting di desa. Nah, itu masih ada. Terus ada juga ibu hamil yang tidak terpantau dari trimester satunya. Ya, kayaknya kayak dia tuh udah pengennya tuh hamil, udah hamil gede baru datang. Nah, padahal nih ya, kalau kita di desa, itu apalagi di desa kan kadang ibu-ibu hamil itu pas udah gede baru datang. Nah, itu jangan, karena kenapa? Kayak aku ya, trimester satu itu beda kebutuhan ibu dan bayi. Jadi ada treatment dan kebutuhan yang beda juga tiap semesternya. Jadi trimester satu itu konsennya ke pertumbuhan dan perkembangan bayi. Pada saat trimester satu kan ibunya udah mual muntah, nggak mau makan, padahal dia sangat butuh yang namanya gizi, ya kan? Terus di trimester dua itu ada lagi, beda lagi kebutuhan ibu dan bayi. Nah, di trimester tiga beda lagi kebutuhannya. Nah, itulah makanya ibu hamil itu sukanya datang pada saat udah kehamilan gede gitu. Itu juga itu masalah di kehamilan. Terus di persalinan gitu juga, kalau bilang yang apa yang sangat sering kita dapetin itu tiba-tiba udah mau ngebrojol, baru baru datang ke bidan. Terus anaknya nggak dibawa ke posyandu setelah habis suntik 9 bulan sampai campa, itu juga banyak. Terus stunting, terakhir aku nemuin stunting itu masih ada loh di desaku, padahal desaku tuh masih susu formula tambahan, ngasih makanan tambahan gitu ya, tapi tetap ada stunting loh Mbak. Jadi gitu, stunting itu masih sangat jadi PR sih sebenarnya kalau di desa.
1: Nah, selain itu tadi Ibu juga udah jelasin soal ibu hamil atau ibu yang udah langsung datang ketika mau melahirkan aja atau udah hamil besar gitu. Nah, gimana sih Bu tingkat kesadaran masyarakat desa lainnya saat ini terhadap pentingnya menjaga kesehatan?
2: Secara global umum bukan hanya ibu hamil ya, maksudnya gitu. Kalau kesadaran akan kesehatan kayaknya udah lebih bagus deh, Mbak, karena kita kan udah terbuka, internet udah banyak, terus bisa cari sharing di YouTube atau di media sosial kan. Udah sangat bagus sih di masyarakat itu. Tinggal lagi kalau aku ngeliat mungkin peran serta dari tenaga kesehatan kali ya, kayak lebih lagi woro-woro, lebih lagi ngasih edukasi ke masyarakat. Kadang masyarakat itu kebablasan gitu, Mbak. Dia kayak, aduh aku sakit kepala, ciri-cirinya mual muntah, terus ciri-cirinya aku tuh nggak nafsu makan. Dia tuh searching di HP, searching di itu tanda-tanda apa gitu kan, suka deh. Termasuk aku. Mbak suka tuh kayak gitu. Nah itu kadang apa yang ada di internet kadang itu ditelan mentah-mentah sama masyarakat awam gitu. Nah itu yang agak sedikit tricky gitu ya. Kadang mereka mengobati diri sendiri loh Mbak, beli mengiakasa diri sendiri terus beli obatnya ke apotik gitu. Padahal yang takutnya ya keracunan obat, terus obat itu tidak sesuai dengan penyakit gitu kan. Nah gitu. Padahal sebenarnya masyarakat kita tuh udah pintar-pintar banget, Mbak, udah sadar banget dengan kesehatan. Cuma ya itu tadi, karena kebablasan dengan teknologi kan.
1: Iya. Nah, Ibu ada nggak sih, Bu, inovasi atau mungkin metode baru untuk gimana ya, kayak meningkatkan kesadaran masyarakat desa? Ada nggak sih? Kalau dari Ibu sendiri, apakah masyarakat desa udah aware soal edukasi kesehatan melalui internet atau mungkin dari video-video kesehatan yang diupload atau bagaimana, Ibu?
2: Lalu selama ini aku tuh pernah ya, masih sampai saat ini masih sering edukasi lewat video di TikTok, terus di edukasi di Facebook gitu kan. Kalau aku lihat mungkin karena aku kurang terkenal, jadi masyarakat jadi kurang terkenal, terus cara penyampaiannya juga nggak asik ya, kayak bidan-bidan lain gitu ya, kayak bidan-bidan di Jawa itu asik-asik nambah. Jadi kurang apa apresiasinya tuh kurang, kayak komen itu ya sekedar komen hanya bagus Bu Bidan, terima kasih, tapi nggak ada yang timbal balik kayak feedback kita, ada komentar bertanya gitu, nggak ada. Aku udah lihat di TikTok pun aku suka edukasi itu tetap kayak biasa aja, B aja, bahkan mungkin C. Mungkin tak terkenal, Mbak.
1: Dan menarik sekali ya Ibu, dan artinya juga bidan tuh jadi salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan yang paling dekat sama masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Nah, ngomongin soal program, inovasi program kesehatan desa. Nah, saat ini katanya ada program satu pasang ayam untuk ibu hamil. Nah, boleh dijelasin gak sih Ibu, mungkin kepada pendengar, apa sih tujuan dari program tersebut?
2: Cerita sedikit ya, Mbak. Jadi aku tuh bidan desa dulunya ya, bidan desa. Udah 2 tahun ini udah enggak, 1 tahun ini udah enggak bidan desa lagi. Udah 2 tahun dari tahun lalu udah enggak bidan desa lagi. Jadi memang aku tuh dulu punya program, program aku tuh untuk biar ibu hamil itu datangnya tuh cepet gitu. Jadi aku bisa ngasih advice yang bagus dari awal kehamilan, karena perkembangan bayi itu dimulai dari 1000 hari pertama kan, bukan pada saat 1000 hari dari awal lahir, tapi dari pertama ditanamkan di janin, di rahim gitu. Nah, jadi 1000 hari, jadi sampai 2 tahun usia anak. Nah, jadi aku tuh punya program biar gimana caranya ibu hamil itu bisa langsung datang pada saat di kehamilan muda gitu. Jadi aku punya inisiatif
3: katanya kepada anaknya yang datang, baginya pelaku bukan lagi saudara.
2: Setiap datang ke yang datang pas trimester pertama di antara usia kehamilan 0 sampai 4 bulan itu aku kasih satu pasang ayam. Jadi ayam betina sama ayam jantan. Nah, jadi itu kemarin meramaikan, Mbak. Datang mereka itu langsung datang gitu. Kalau hamil walaupun dia enggak periksa ke aku, tapi aku tuh terdata mereka tuh ada gitu. Terus mereka tuh bisa dapat bantuan kesehatan yang dari desa, kan dana desa ada tuh, Mbak. Nah, itu ayamnya juga bukan dari aku, baik banget aku. Itu dari desa loh, Mbak. Dana desa itu sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat bisa berguna di masyarakat, kayak pemberdayaan kesehatan itu dari dana desa aku dapat 70 juta loh, Mbak, satu tahunnya itu dulu. Nah, itu aku berharap mereka itu pada saat melahirkan ayam itu berkembang biak, itu pada sudah 9 bulan kan otomatis sudah bertelur, terus punya anak ayam gitu kan. Jadi itu bisa jadi kayak program pemenuhan nutrisi gitu. Nah, jadi pas nggak ada lagi stunting, ibunya bisa makan telur kan, habis pasca nipas kan, pasca lahir ibunya bisa makan telur sendiri, teluran kampung, terus ayamnya bisa dipotong. Gitu, pikiran aku tuh kayak gitu, Mbak. Jadi, dari ayam itu bisa jadi banyak gitu kan, bisa untuk kesehatan, terus pemenuhan nutrisi keluarga itu, gitu. Nah, itu ceritanya, Mbak. Nah,
1: gimana respon, Mas?
2: Udah banyak.
1: Nah, gimana Ibu respon masyarakat terhadap program ini? Apakah emang sudah terlihat dampaknya bagi kesehatan ibu dan anak sendiri?
2: Kalau kemarin itu yang dikasih itu memang nggak ada yang kena stunting kan, Mbak? Nggak ada yang gizi buruk juga nggak ada. Terus ada yang sudah berkembang biak loh ayamnya. Terus terakhir kayaknya mereka yang sudah terima ayam itu, aku nggak jadi bidan desa lagi, mereka belum hamil lagi deh.
1: Nah, dampaknya itu bagi kesehatan ibu dan anak, apakah sudah memenuhi gizi keluarga dan pencegahan stunting, Ibu?
2: Harusnya iya. Harusnya iya, kalau itu ayamnya berkembang biak ya Mbak, ayamnya berkembang biak, terus bisa untuk dipotong ayamnya kan, pemenuhan nutrisi mereka. Tapi aku nggak ada follow up sampai ke sana sih untuk ngecek apakah berhasil atau enggak. Cuman aku itu batas memantau anaknya sampai di usia 5 tahun, biasanya kayak gitu. Itu pun kalau misalnya pas penimbangan di posyandu, berat badan bayinya kurang atau berat badan dan tinggi badannya itu tidak sesuai dengan usia usia anak, itu baru aku datangin ke rumahnya gitu. Jadi nggak sampai follow up sejauh mana itu bisa mengurangi efektivitasnya untuk sebagai pencegahan stunting ya Mbak gitu.
1: Oke, selain program satu pasang ayam untuk ibu hamil, Ibu. Nah, ada juga program puisi cinta untuk kaum sepuh. Nah, itu seperti apa, Ibu? Boleh dijelaskan?
2: Itu Kak, itu kan karena memang kita kan di desa tuh apa menyeluruh ya. Aku bilang tadi aku tuh Menkes, Menkes di desa. Jadi suka-suka aku kan Menkes di desa. Jadi memang dia itu siklus hidup dari awal hamil sampai lansia itu mereka tuh harus dapat pelayanan kesehatan yang prima, pelayanan kesehatan yang tidak memandang bulu gitu. Nah, jadi aku tuh bikin spot program. Sebenarnya itu program semua ada ya Mbak, semua desa tuh ada. Kayak kalau misalnya untuk puisi cinta untuk kaum sepuh. Aku nggak tahu kalau yang desa lain ya, kalau desaku aku door to door Mbak setiap hari Jumat. Sebelumnya apa di desa dulu di balai desa itu buat lansia yang nggak bedridden, jadi lansia yang masih mobile, lansia yang masih sehat yang masih bisa jalan, itu aku suruh ke balai desa. Di balai desa itu setiap hari Jumat itu pemeriksaan kesehatan lansia kayak gula darah, terus kolesterol, asam urat, terus pembagian vitamin, sama pembagian, biasanya kami makan-makan sama-sama tuh. Kayak kalau ada buat lansia itu kayak pemenuhan nutrisi misalnya buah-buahan untuk lansia itu setiap hari Jumat. Nah, masyarakat yang lansianya yang masih mobile itu bisa datang ke puskes, ke balai desa. Terus habis pelayanan yang di balai desa, aku tuh suka keliling, keliling desa, jalan-jalan, jalan-jalan, jalan kaki sama kader-kader. Jadi kader-kader itu nemenin aku Mbak keliling. Jadi kelilingnya itu nggak semua lansia aku datengin, lansia-lansia yang bedridden kayak yang nggak, yang stroke, kayak yang nggak bisa jalan lagi atau yang udah memang benar-benar nggak bisa jalan gitu kan Mbak. Kalau kemarin sekitar 11 atau 12 lansia yang kayak gitu, nah itu tiap Jumat tuh didatengin, rame-rame, kan seru tuh Pak.
1: Iya, seru.
2: Nah, iya seru, seru. Terus lansianya itu kayak suka Mbak, seneng dia. Di ada satu lansia aku bilang gini, aku lama nggak datang waktu itu, aku kalau nggak salah nggak ada urusan apa gitu, kayaknya satu bulan aku nggak jalan. Jadi ada satu lansia pas aku jalan, dia tuh ngomong gini Mbak, kemana Bu Bidan, katanya kan udah lama nggak datang, dia bilang gitu. Aku tuh sedih, dia bilang gitu kan, nggak ada teman cerita. Soalnya kenapa Mbak, kami datang ke sana itu mereka kadang sendiri kan, lamanya di situ bukan pemeriksaannya, bukan pemeriksaan, tapi mereka tuh curhat Mbak,
1: ngobrolnya ya,
2: hasilnya itu ya, ngobrolnya. Terus mereka tuh suka dilayanin kayak anak kecil gitu, kayak foto-foto kayak gini tuh mereka suka banget Mbak, foto sama HP, padahal HP kita sendiri kan buat laporan kan ke desa. Nah itu mereka tuh suka curhat lansia-lansia. Jadi ya gitu keliling meriksa kesehatannya. Terus ada lansia yang anaknya like nggak ada di rumah dia sendiri, ya kan itu harus kita lihat kayak lansia-lansia yang apa sendirian lah kayak gitu, nggak ada temennya itu harus dilihat. Kita nggak tahu kan dia sakit atau dia apa. Jadi setiap satu Jumat, setiap Jumat gitu Mbak. Rindu kadang.
1: Iya seru ya Ibu ya. Ketemu sama. Nah tadi juga udah dua program nih Bu. Nah, ada juga tadi Ibu juga di awal juga ngomongin soal jamban sehat, pembangunan jamban sehat. Nah, itu juga menjadi salah satu upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Nah, kenapa sih program ini tuh penting, Bu? Dan boleh jelaskan nggak sih bagaimana bentuk programnya itu?
2: Nah, sebelumnya jamban sehat itu bukan kerjaannya bidan ya, harusnya. Kerjaan bidan memang ada bagian lain di Puskesmas itu namanya kesehatan lingkungan, program kesehatan lingkungan. Itu ada orang lain yang mengerjakannya. Karena kemarin kebetulan aku juga sebagai petugas kesehatan lingkungannya di Puskesmas, jadi aku gandeng lah kegiatan aku itu ke desa yang aku bina ya, Mbak. Jadi di desa seharusnya kita tuh udah nggak ada lagi yang namanya buang air besar tuh sembarangan. Di tahun 2022 saat itu, 2016 gitu kan, harusnya nggak ada lagi lomba yang di sungai harusnya. Nggak ada lagi, harusnya kita tuh udah ODF gitu ya. Tapi ternyata di desaku, tahun berapa itu ya, pas aku survei masih ada 17 warga yang belum punya jamban,
1: ya ampun.
2: termasuk kaderku Mbak, kader kesehatan nggak punya jamban.
1: Terus gimana itu Ibu?
2: Mereka tuh ada jamban, ada WC di dalam rumah, tapi pembuangannya itu langsung ke sungai. Gitu. Ke sungai, jadi bukan ditanam di tanah gitu kan. Ya yes, percuma aja Mbak, namanya masih juga pencemaran lingkungan ya.
1: Iya
2: kan?
1: Betul.
2: Karena di belakang. Nah itu, jadi dari sana aku tuh mikir, aku bilang gini kan, itu programku yang lain, programku di Puskesmas selain bidan desa.

0: Baguslah ininya tanggapannya kan, Mbak, kan bisa gitu kan. Akhirnya aku tuh dikeluarinlah duit dana desa untuk bangun jamban. 1 tahun itu 4 jamban. Tahun 2022 ke 2021, 2021 tuh ke bawah udah selesai, nggak ada jamban lagi. Jadi jambannya itu dibangun oleh desa, dari desa, tapi yang memiliki rumah keluarga itu juga ikut gitu. Nah, membangun jambannya, Mbak, bantu tenaga, terus bantu apa namanya, keuangannya sedikit, tapi dari desa ada gitu. Ya,
1: Berarti emang
0: jadi selesai tahun 2021 kayaknya.
1: program-program tersebut juga didukung oleh dana desa dan juga pemerintah
0: Hmm.
1: daerah juga, Kak Ibu? Ataukah memang hanya dana desa?
0: Cuma dari dana desa itu, Mbak, aduh, aku bener-bener deh, aku bilangin sama bidan desa, kalian tuh deketinlah kepala desa, terus minta dana ke desa. Kalau aku nggak salah ya, waktu zaman aku itu 30% dari dana desa itu untuk pemberdayaan.
1: Menarik sekali ya,
0: Jadi
1: Ibu.
0: kita tuh bikin, ya,
1: Boleh.
0: gitu, Kak.
1: Artinya memang
0: Jadi,
1: artinya memang peningkatan kesehatan masyarakat juga nggak hanya dilakukan melalui pelayanan kesehatan juga, tapi juga melalui berbagai inovasi yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat ya, Ibu.
0: ya, jadi nggak hanya bidan desa, kan? Jadi kita tuh bersinergi lah dengan desa, karena desa lebih banyak memiliki dana, kan? Kalau dari puskesmas kan nggak ada dananya, Mbak. Jadi mungkin terbatas lah, paling cuma bisa woro-woro atau edukasi di posyandu, tapi itu kan tidak tidak efektif sih kalau aku lihat. Kalau dari desa kan kita bisa bikin proposal, terus kita bisa bikin program yang sangat-sangat menyentuh ke masyarakat. Kayak aku di Posyandu itu, setiap ibu hamil, bayi balita itu dapat susu, bukan susu yang murahan loh, Mbak, susu yang mahal itu loh, susu yang mahal itu mereka dapat gratis sampai berbok-bok. Apalagi yang stunting itu sekali ngasih itu sekitar 10 box setiap bulan loh, Mbak. Itu dari desa. Kalau dari bidan sendiri, aku sendiri, aduh, mohon maaf lahir dan batin, gaji bidan desa itu Senin Kemis, kata Mas An kan. Senin Kemis, Seninnya gajian, Kamisnya gajian lagi. Nggak mungkin dari dana pribadi itu.
1: Nah,
0: Sangat-sangat bagus kalau bisa menggait dana desa.
1: Nah, kalau soal meningkatkan kesehatan masyarakat lagi nih, Ibu. Tadi juga udah dijelasin bagaimana bentuk edukasi kesehatannya juga, dan masyarakat juga cukup terbuka ya, Ibu, menerima edukasi dan penyuluhan kesehatan yang diberikan oleh bidan desa sendiri. Karena emang upaya peningkatan kesehatan masyarakat juga nggak bisa dilakukan melalui pengobatan aja, tapi juga melalui edukasi dan pencegahan sejak dini. Nah, tadi Ibu juga udah jelasin soal stunting. Nah, stunting ini masih jadi salah satu perhatian pemerintah. Nah, seberapa besar sih, Bu, peran bidan desa dalam upaya pencegahan stunting ini?
0: Besar banget. Besar banget harusnya ya. Aku tuh kalau mau jadi bidan, jadi bener-bener, kalau mau kaya jangan jadi bidan deh. Iya, bener. Mau kaya jangan jadi bidan. Terus kalau mau jadi terkenal jangan jadi bidan juga. Nggak laku. Aku nggak laku, Mbak, ngartis. Jadi perannya itu, wah, besar banget sih kalau aku bilang. Kenapa? Tapi tergantung bidannya juga ya. Jadi kalau menurut aku, tolok ukur tombak tombak ujung tombaknya kesehatan itu benar-benar bidan desa. Karena bidan desa itu yang tahu wilayah, terus tahu kebutuhan masyarakatnya itu apa gitu. Itu harus tahu loh, Mbak. Kita tuh kayak penelitian seumur hidup yang tidak pernah kelar gitu. Aku tuh cerita dulu ya, Mbak.
1: Iya,
0: Aku
1: boleh.
0: jadi bidan desa tuh 2007. Tahu nggak, Mbak? Yang datang ke Posyandu itu bisa dihitung dengan 5 jari, Mbak. Bertahun-tahun gitu, aku nggak ada yang datang. Karena kenapa? Di sini kan kopi. Nah, kebanyakan mereka kebun, ya kan? Aku maklumin lah kalau zaman-zaman itu. Setelah anak itu selesai campak, suntik campak,

0: Nah, mereka nggak bakal datang lagi ke desa. Terus itu kita tuh mau mikir gimana sih caranya biar masyarakat ini mau datang gitu. Pernah aku tuh nggak punya kader, Mbak. Awal-awal itu aku nggak punya kader. Sekarang kadernya 12 orang. Kalau dulu nggak ada kader.
1: Banyak udah
0: Sampai aku
1: bertambah.
0: sekarang udah banyak. Kader itu, wah itu luar biasa juga tuh Mbak. Mereka nggak dibayar ya kan. Memang benar-benar panggilan hati untuk mengabdi gitu di masyarakat. Aku nggak punya kader, yang aku tarik jadi kader siapa Mbak? Sekdes, cowok loh Mbak, cowok itu nggak ada yang datang posyandu. Aku itu harus tahu anak-anak itu berapa umurnya, tahu nggak Mbak? Cara aku gimana? Ke pesta Mbak, ke pesta. Jadi anak-anak itu banyak di situ kan, sama Pak Sekdes Ersalon ini sama suamiku pergi bawa timbangan ke pesta. Jadi anak-anak rame di situ kan Mbak, anak-anak rame ada emasnya kan. Nah, tuh. Jadi diperiksa di situ, ditimbang di saat orang pesta. Nggak ada yang datang Mbak itu waktu tahun-tahun itu. Sampai akhirnya tahun 2016 dana desa tuh mulai ada kan. Jadi mulailah dibuatlah gimana caranya masyarakat itu pengen datang ke posyandu. Otomatis selama orang kita pengen datang ke sesuatu itu paling tidak lah ada yang mereka bawa gitu kan dari posyandu gitu ya, bukan sekedar hanya timbang anak. Jadi mereka itu ah udahlah malas gitu kan, cuma sekedar timbang untuk apa gitu kan, padahal mau tahu status gizi anak itu kan dari berat badannya, tinggi badannya gimana, nggak mau tahu kalau misalnya nggak pernah ditimbang atau pernah diukur tinggi badannya. Jadi dengan cara adanya makanan tambahan untuk bayi balita kayak bubur itu diganti-ganti setiap hari, setiap posyandu, sama anaknya itu dikasih susu, susu yang mahal. Aku bilang kalian kalau nggak mau datang ke posyandu rugi, susunya kami makan. Aku bilang gitu kan, ini kan hak kalian, hak untuk anak-anak kalian, dan ini kalau dibeli mahal loh. Aku bilang gitu kan, ambillah hak kalian, sekedar datang timbang ambil hak susu gitu. Banyak Mbak, sekarang rami, masya Allah rami banget sekarang. Ibu hamilnya pun gitu
1: Nah.
0: gitu. Jadi perannya gitu tadi ya, untuk mencegah stunting yang mulai kita dari kehamilan, kehamilan pertama, dia melahirkan sampai dia usia 5 tahun kalau bisa, atau batas 2 tahun dia tetap terpantau oleh tenaga kesehatan atau bidan di desa setempat gitu Mbak.
1: Nah, tadi Ibu juga udah ngomongin soal termasuk suka dukanya juga ya Ibu, soal yang dulunya kadarnya nggak ada, sekarang udah 12. Nah, selain itu ada nggak sih Ibu tantangan yang paling sering dihadapi sebagai seorang bidan desa?
0: Itu sebenarnya diri sendiri ya kayaknya Mbak. Bagaimana kita tuh bidan desa tuh mengupgrade skill, upgrade dirinya, terus mengupgrade gimana caranya untuk terus berinovasi, terus ide-ide cemerlangnya tuh gimana. Karena kalau aku menurut aku ya Mbak, bidan desa itu bukan sekedar data di atas kertas kayak gitu. Memang bidan desa tuh banyak banget Mbak sekarang itu. Sekarang itu ya banyak banget data yang diminta gitu. Data tuh bertumpuk-tumpuk dan kayaknya berulang-ulang di data yang sama, di lingkungan yang sama, tapi setiap setiap apa divisi itu minta kayak gitu. Nah, jadi berulang-ulang kan data itu berlapis-lapis. Nah, jadi aku lihat bidan desa sekarang itu capeknya ngentri, ngentri, ngentri, ngentri, ngentri, ngentri data. Nah, suka dukanya tuh kalau aku lihat tuh sekarang capek di sana sih bidan desa. Terus kalau di desa itu gimana caranya kita itu bermasyarakat sih Mbak, kayak oleh masyarakat. Terus oh aku dulu nggak diterima loh Mbak di masyarakat. Kenapa? Padahal aku orang asli. Desaku ibu hamil itu karena mungkin aku kemarin masih muda dan imut gitu ya Mbak, jadi mungkin belum dipercaya. Nah, bidan desa yang lain itu kan udah lama, terus udah senior lah kan bidan-bidan desa itu, dia sampingan desa, jadi udah lebih banyak ke desa yang ke bidan desa yang senior gitu. nggak ada loh mbak yang lahiran sama aku dulu, desaku, desaku loh.
1: Nggak
0: Jadi
1: ada
0: aku
1: sama
0: nyari
1: sekali.
0: 200 rumah seneng mati mbak, susah. Itu satu tantangannya. Aku tuh harus menarik apa or yang desaku untuk lahiran ke aku. Yang lahiran ke aku tuh orang lain loh mbak, orang yang dari desa lain, bahkan yang arah-arah ke kota gitu. Tapi kalau di desa tuh nggak ada, pada lari nggak mau sama aku. Terus posyandunya juga di sana kan, jadi aku tuh ya nelangsa lah mbak kemarin itu. Nah, jadi berinovasi lah, berinovasi terus meneliti lah apa sih keinginan masyarakat ke aku gitu. Gimana sih supaya mereka tuh mau posyandu gitu? Gimana sih agar mereka anaknya itu mau dibawa posyandu, cek kesehatan ibu dan anak bayi balita gitu kan? Gimana caranya? Ya itu tadi aku berinovasi mbak, aku cari aku ajaklah yang belum pernah ada gitu, kayak yoga kehamilan, kayak apa apa susu-susu gratis, susu-susu ibu hamil. Itu bukan dari aku, itu dari desa semua, tapi aku aku seperti aku yang apa untuk mereka gitu, padahal ya enggak dari desa. Nah, itu suka dukanya tuh mbak, itu susah banget itu untuk merubah kebiasaan masyarakat dan kepercayaan masyarakat tuh paling susah untuk dapetin kan, apalagi untuk orang-orang baru. Jadi aku maklum banget sih buat bidan desa yang ngegantiin aku kemarin pada ngeluh wajar sih mbak, karena kayak aku kan udah lama kan jadi bidan desa di sana, pasti bidan desa yang baru punya beban moral yang besar
1: Iya,
0: gitu
1: betul, betul.
0: ke masyarakat ya gitu sih.
1: Berarti ada di kondisi masyarakat gak mau ya Ibu melakukan pemeriksaan kesehatan atau mungkin mengikuti anjuran tenaga kesehatan juga di sana. Karena memang keberhasilan program kesehatan juga tentu membutuhkan kerjasama bukan antara itu bidan desa aja tapi masyarakat juga ya Ibu. Dan soal tema hari Bidan nasional ini Ibu kan bidan bergerak ibu dan anak sehat. Nah, apakah bisa diraih Ibu dengan tema itu?
0: Harusnya bisa. Bidannya memang harus bergerak. Boro-boro kayak aku kalau ibu hamilnya nggak datang ke posyandu, aku datengin rumahnya, aku gedor, aku ketok. Aku datengin, walaupun mereka juga nggak periksa ke aku, mereka periksanya ke bidan lain, aku tetap datangin satu persatu. Terus ya bawa susu, bawa telur. Ya bidannya harus bergerak. Kalau bidannya bergerak, terus masyarakatnya juga terima gitu ya, terus apa masyarakat tuh lama-lama juga bakal ini bakal ngurut sih mbak sebenarnya, tinggal apa ya harus memiliki keuntungan lah, bisa memberikan keuntungan lah buat masyarakat. Apa yang bisa kita kasih? Kalau tenaga ya tenaga, kalau bisa kita ngegandeng desa untuk ngasih apa bantuan gizi, untuk pemenuhan gizi ya kita lakukan kayak gitu. Karena bidan desa yang harus bergerak, mobile gitu, keliling desa. Bidan desa tuh harus bisa merem pas orang nanyain data mbak, terus dia bilang ada berapa stunting di sana, di mana rumahnya, di mana tempatnya, harusnya tahu titik-titik di mana permasalahan di desa kita. Itu tadi aku bilang bidan desa itu menkes mbak, menkes di desa.
1: Nah, Ibu, apa harapan Ibu terhadap profesi bidan di masa depan ini, Bu, di momentum Hari Bidan Nasional ini?
0: Kebetulan ini aku lagi di RRI,
1: Iya.
0: Prostatur Indonesia, Bengkulu Indonesia. Jadi aku mau ngomong mbak, bidan itu kayak kejepit mbak, kejepit. Kenapa aku udah nggak jadi bidan desa lagi? Kenapa aku udah turunin pelang aku mbak? Karena gimana ya, bidan itu terjepit. Aku bilang terjepit. Memang bagus sih dikejar terus, harus kuliah, harus kuliah, kuliah, kuliah, harus meningkatkan kompetensi kan, harus meningkatkan kualitas dirinya dulu kan untuk bisa melayani masyarakat. Oke, bolehlah kayak gitu kan. Sekarang itu susah banget mbak untuk kita buka praktek. Buka praktek itu susah banget. Jadi aku ke depannya aku berharap Ketua IBI Indonesia ya kan, keluarkanlah, perjuangkanlah bidan-bidan di Indonesia ini untuk lebih lebih apa, lebih berdaya, terus lebih bisa memiliki, bisa hebat lah seperti seperti profesi-profesi lain kayak IBI, kayak profesi guru aja itu bidan kalah loh Mbak, kalah banget, kalah jauh. Kayak gaji guru kan gede, terus ada apa sertifikasi 1 bulan gaji itu di kesehatan nggak ada. Di kesehatan di bidan itu cuma adanya itu hujatan dan hujatan dari masyarakat. Ya kan, Mbak? Iya. Ya kan, Mbak? Iya. Kenapa? Kalau bidan atau tenaga kesehatan itu agak sedikit spanning, agak sedikit emosional pada saat melakukan pekerjaan atau tugas, karena kadang apa emosinya itu lagi nggak terkendali gitu kan, mungkin agak jutek, judes kayak gitu, itu langsung itu semasyarakat Indonesia ini menghujat, pecat, pecat, pecat gitu kan. Indonesia. Jadi aku suka sedih sendiri sih. Samakanlah kami bidan, bidan-bidan ini dengan guru lah setidaknya, dengan profesi-profesi lain. Gitu sih, Mbak.
1: Nah,
0: Soalnya sedih, Mbak.
1: iya, Ibu, gimana sih cara membuat masyarakat itu peduli dengan kesehatan keluarga, bukan lingkungan aja, Ibu, di momentum Hari Bidan Nasional ini?
0: Gimana caranya masyarakat untuk peduli dengan
1: Kesehatan keluarga.
0: kesehatan? Wah, itu kembali ke diri masing-masing. Nggak bisa dong bidan desa harus harus apa, kembali ke dalam keluarga itu gimana cara. Tapi aku rasa mereka udah ngerti lah Mbak,
1: Udah aware ya,
0: udah
1: Ibu.
0: sadar dengan apa. Tinggal lagi apa ya, kayak woro-woro kayaknya nggak perlu. Masyarakat kita itu udah pinter, akses juga kesehatan itu udah terbuka lebar kan, udah bisa dilihat. Terus untuk mereka lebih peduli dengan kesehatan, kayaknya masyarakat kita peduli Mbak dengan kesehatan, kesehatan itu sekarang, karena itu bukan bukan hal yang mewah kan, itu kebutuhan primer. Kebutuhan mereka yang benar-benar mereka butuhkan, harusnya udah sadar diri sendiri gitu Mbak. Kalau menurut aku sih ya.
1: Nah, kebetulan udah ada yang komentar nih, Ibu, di YouTube juga. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, dapat menghubungi kami melalui 0811-7307-079 atau di 0736-7321-995, atau bisa langsung berkomentar di YouTube kami, RRI Net Bengkulu. Nah, di YouTube ada yang komentar nih, Ibu. Selamat pagi, katanya. Ini dialognya pas langsung menghadirkan bidan dari desa, apalagi ibu bidannya, ini programnya bagus, katanya gitu.
0: Terima kasih banyak. Sehat-sehat.
1: Nah, juga ada pertanyaan dari pendengar, Ibu. Nah, dia dari Seluma, saya Wati, katanya. Ibu, gimana caranya mengatasi mitos-mitos seputar kehamilan yang masih dipercaya masyarakat desa, katanya gitu.
0: Cara mengatasi
1: Mitos-mitos seputar kehamilan.
0: ya jangan dipercaya lah. Itu
1: Simpel ya,
0: kayak
1: Ibu, ya, jangan dipercaya.
0: nah, kalau mitos kehamilan itu ya kayak nggak bisa kita tuh langsung menentang atau menyalahkan mitos kayak apalagi kita tuh hidup di masyarakat ya, hidup di masyarakat yang mitos-mitos itu memang udah lama dari nenek moyang gitu kan. Kadang mitos itu jangan sampai bertentangan dengan masyarakat, dengan agama, terus tidak bertentangan dengan kesehatan, ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Kadang nenek-nenek kita tuh Mbak itu masih ada loh di sini. Kayak mitos misalnya contoh minum apa kalau mau lahiran minum rumput Fatimah ya kan, nenek-nenek kita tuh suka tuh Mbak ngasih itu. Aku pernah ketemu di sini itu neneknya udah beneran mau ngasih. Kalau rumput Fatimah itu mengembang, itu tandanya katanya kayak lahirannya itu udah mau lancar, udah lancar, terus udah mau cepet lahiran. Itu mitos loh. Padahal rumput Fatimah itu sangat-sangat berbahaya kalau dikonsumsi sama ibu yang mau melahirkan. Itu bisa
1: Melahirkan.
0: menyebabkan apa, rahimnya itu pecah gitu. Karena itu isinya kan oksitosin. Nah, itu kan tidak terpantau dan tidak terukur isi oksitosin yang ada di dalam rumput
1: Rumput
0: Fatimah.
1: Fatimah itu.
0: Gitu. Kalau menurut aku sih, Pertama, kalau tidak selama itu tidak bertentangan dengan agama dan tidak bertentangan membahayakan dalam kesehatan, itu nggak apa-apa sih. Kayak anaknya demam, kembung, tempelin lah ini apa daun jarak, kita tempelin aja lah Mbak, nggak apa-apa. Terus jangan duduk di depan pintu, takutnya nanti bayinya susah lahir. Ya wajar lah Mbak, orang mau lewat ya kan, udah pergi aja dari pintu, orang mau lewat perutnya gede terus orang mau lewat gimana coba, kan kesenggol nanti
1: Iya, betul.
0: sakit ya kan. Iya, ya udah ikutin aja, nggak usah di sana. Terus jangan dililitkan selendang di leher, nanti bayinya lilitan tali pusat ya nggak usah, nanti kecek kan. Nggak usah ya, kayak kayak gitu ya udahlah ikutin aja, kan tidak bertentangan dengan agama juga. Sambil edukasi edukasi kan Mbak, gitu. Bisa ngelawan mitos memang kalau di masyarakat, apalagi saya nenek-nenek nggak mau ah. Itu
1: Susah
0: Mbak,
1: ya, Ibu.
0: kalau aku pernah tuh sama dukun satu lagi, kalau mau nolong lahiran tuh dukun satu lagi, kalau dia mau usap-usap perut pakai air jampi-jampi pakai jeruk ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa, jangan disuruh dia min, ada lagi
1: Konsumsi,
0: satu
1: Ibu.
0: lagi
1: Kenapa, Ibu?
0: jangan.
1: Kenapa terputus?
0: Ada telur mentah
1: Oh,
0: itu ada
1: tawar
0: tuh,
1: mentah.
0: nenek-nenek dikasih telur mentah biar biar kuat, ya bilang jangan mentah lah ibu hamilnya.
1: Berarti termasuk tantangan juga bagi bidan ya Ibu, terkait edukasi seperti itu. Nah, juga ada pertanyaan dari Riko dari Bengkulu Tengah. Ibu bidan, apakah penting bagi calon ayah untuk ikut terlibat dalam pemeriksaan kehamilan? Katanya gitu.
0: Penting banget sih. Itu syarat bubu ya. Aku kalau di desa dipanggilnya bubu, jadi suka keceplosan bubu gitu. Gak apa-apa ya.
1: Iya, apa-apa.
0: Itu syarat syarat aku loh Mbak. Itu kamu kalau mau periksa sama bubu harus bawa suami. Nah, aku bilang gitu. Kenapa gini Mbak? Aku kasih tahu ya ininya. Mbak yang hamil itu Bapak, Bapak dengerin. Yang hamil itu bukan cuma ibu hamil, Pak. Bapak ikut berperan, bukan cuma menyumbangkan spermanya doang. Jadi harus berperan aktif. Nanti dia bayinya tuh pintar. Kenapa, Mbak? Aku bilang gitu. Pertama, Mbak, harus bawa suami. Suami itu suka kayak gini, Mbak. Apalagi hamil-hamil yang 2, 3, 4 itu kan udah nggak peduli dia. Ah, hamil yang pertama aja kemarin sukses, dia bilang kan. Terus orang lain juga hamil, dia bilang gitu kan. Di suami menganggap bahwa hal itu hal yang biasa gitu Mbak, hal yang biasa dan semua orang bisa melakukan gitu. Jadi dia menormalisasikan keluhan-keluhan istrinya. Padahal di trimester satu tuh Mbak, suami tuh harus datang. Karena kenapa? Trimester satu itu kan pembentukan otak bayi, 80% golden age kan di trimester satu. Trimester satu itu mood swing, ibunya nggak mau makan, lihat muka suaminya empet ya kan, terus marah-marah nggak jelas, terus kadang senang, kadang happy, kadang sedih nggak tahu penyebab ya kan. Itu di trimester satu itu berat banget. Terus lagi ibunya tuh di trimester satu nggak mau makan daging-dagingan, nggak mau makan ayam, nggak mau makan ikan yang amis-amis kayak gitu. Padahal di trimester satu itu sangat membutuhkan asam amino, dan asam amino itu cuma ada di ikan-ikan, daging-daging merah, daging gitu. Gimana dia butuh asam amino, sedangkan ibunya muntah terus. Nah, gimana caranya? Ini si bapak harus ngasih ke ibunya, gimana caranya bisa mengkonsumsi asam amino ini tadi, daging-dagingan. Terus mau dijelasin lah ke bapaknya. Kadang bapak tuh mikir, "Hai, manja gitu." Padahal itu tuh memang siklus mood swingnya tuh nggak enak banget di trimester satu. Jadi tuh mau aku ngejelasinnya ke bapaknya, bukan ke ibunya. Karena kenapa, Mbak? Ibunya itu udah capek, ya kan? Udah stres, perubahan badannya itu sangat-sangat berubah gitu. Moodnya berubah. Otomatis dia pengennya nyantai, enak, ke badannya kan, dia nggak peduli dulu bayinya, dia nggak peduli dulu bayinya, yang penting dia enak dulu gitu badannya gitu kan. Ibu hamil Mbak pastilah ngerasain kan, kita emak-emak. Jadi harus bapaknya yang kita omongin, harus bapaknya yang kita omelin gitu. Jadi peran bapaknya itu lebih dari ibunya, karena ibunya udah capek bawain bayi dengan perubahan-perubahan hormonal, perubahan-perubahan di tubuhnya itu selama 9 bulan, belum lagi mau menyusui nanti. Ah, tidak, itu bapak, bapak Nah, Bapak harus, Pak, harus didampingin ibunya. Kalau aku kayak gitu, Mbak, wajib bapaknya tahu dan tahu bagaimana cara nge-treat istrinya yang lagi hamil. Nggak lama, cuma 9 bulan kalau mau pengen anaknya pintar.
1: Nah,
0: Gitu.
1: satu
0: Mbak,
1: pertanyaan.
0: siapa yang nanya dia tadi?
1: Ada Bapak, siapa tadi? Bapak Riko. Nah, ada juga pertanyaan.
0: Bapak, bapak,
1: Ayo,
0: anak
1: Bapak
0: kamu.
1: yang nanya. Terus
0: Iya,
1: ada satu pertanyaan terakhir nih, Ibu, dari di YouTube ada.
0: boleh.
1: Dia bilang, Bu, bidan teman saya Gilang menolak KB katanya. Dia pengen punya 4 anak. Apakah boleh, Ibu bidan? Katanya gitu.
0: Maksudnya menolak KB dan pengen punya 4 anak.
1: Iya.
0: Boleh lah. Mau 7 juga boleh. Asal sanggup. Asal istrinya sanggup. Hamil, melahirkan, menyusui selama 2 tahun. Terus. Kenapa ditolak? Dia mau 4 anak. Kan? Menolak
1: Iya,
0: KB nggak apa-apa. Kan sanggup, Mbak.
1: ya tuh itu Gilang boleh dari pertanyaan dari Dimas nih Bu, boleh ya jadi nggak terserah, jadi terserah ya Ibu ya.
0: Terserah keluarga ingin pengen punya anak berapa, diatur, apa kalau aku ya, kalau aku misalnya ada pasangan nih pengen apa buat suatu perencanaan dalam keluarga gitu ya, pengen anaknya berapa, aku bilang umurnya berapa, hitungnya jangan hitung anakmu, kamu hitung dari umurmu. Pada saat umurmu sekian, anakmu itu baru sekian. Sanggup nggak kasihan gitu. Harus dibalikin ke kita. Anak itu bakal tetap dengan kita itu sampai usianya berapa gitu. Jadi jangan dilihat, ah anak mau anak berapa, nah ini. Tapi diingatkan juga ke usia kita. Jangan sampai kita meninggalkan anak kita masih kecil-kecil ya kan, Mbak. Itu yang kasihan.
1: Nah,
0: Harus ada jeda juga.
1: Ibu, sebelum penutup terakhir juga ada pertanyaan nih, Ibu. Apakah profesi bidan ini masih diminati, Ibu, di era saat ini karena bidan juga turun ke desa itu? Bagaimana, Ibu? Menurut tanggapan Ibu?
0: Kalau menurut aku, tunggu ada pesan masuk. Kalau menurut aku, makin banyak ya yang mau jadi bidan, tapi aku pribadi sebagai nakes, global nakes, terus sebagai bidan juga, anak-anakku aku nggak rekomendasikan untuk jadi nakes saat ini. Iya, memang banyak yang kita dapatkan dari jadi bidan, bukan hanya sekedar materi, tapi kita juga dapat apa pahala lah ya kan, pahala kayak gitu ya, itu pribadi lah ya Mbak menurut aku. Tapi kalau aku pribadi untuk anak-anakku, insya Allah mungkin cukup ibu dan ayahnya aja yang jadi nakes lah. Kalau untuk profesi mungkin sekarang masih banyak yang meminati, tapi aku sarankan nggak usah lah lagi, susah nyari kerja. Susah buka praktek, sekarang nggak bisa lagi buka praktek. Dulu D3 bisa buka praktek, sekarang nggak bisa lagi. Harus profesi, harus sudah profesi D4 minimal itu tahun 2028. Kalau tidak ya kalian akan jadi TKS yang dibayarnya sukarela. Kadang dibayar, kadang enggak. Kalau aku sih mending enggak ya, karena kenapa emak bapak tuh susah cari duit buat nyekolahin kita. Tapi cuman disuruh jadi TKS, enggak usahlah kalau aku ngelamar.
1: Baik, mungkin pesan pesan
0: Bidan nasional ya, tapi aku tidak merekomendasikan.
1: mungkin
0: Maaf ya, ini Ikatan Bidan Indonesia, kalau bisa.
1: Mungkin Ibu terakhir pesan singkat sebelum kita mengakhiri perbincangan hari ini, mungkin harapan atau dalam momentum Hari Bidan Nasional ini, mungkin pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat di Bengkulu mungkin.
0: Kalau pesan apa ya? Kalau untuk masyarakat Bengkulu untuk saat ini, ya sehat-sehat, jangan stres karena kayak gini Mbak, MBG ya, MBG itu Pak Prabowo berarti lagi konsen banget kan untuk gizi masyarakat
1: Iya,
0: Indonesia.
1: betul.
0: Nah, jadi semoga masyarakat Bengkulu lebih sehat lagi, terus ekonominya makin membaik. Walaupun dolar naik, tapi insya Allah ekonominya juga membaik ya. Dunia lagi nggak baik-baik saja, Mbak. Oh iya, kesan juga nih untuk profesi bidan. Bercanda itu tadi ya. Profesi bidan itu masih diminati di Indonesia tuh, makin banyak orang bidan, anak-anak muda tuh pengen jadi bidan. Berarti kan bidan itu namanya harum ya, bagus ya. Tapi semoga kedepannya bidan Indonesia itu menjadi lebih baik lagi, terus lebih apa ya, bikin anggota bidannya itu lebih sejahtera lah. Jangan ada bidan yang jualan kue, atau jangan ada bidan yang buka lo gitu ya, berarti nyami-nyami Mbak, kayak gitu kan. Jangan sampai. Jadi semoga bidan itu tetap menjadi profesi yang mulia. Memang mulia, profesi bidan insya Allah mulia. Kataku tadi kalau ikhlas terus dapat pahala dari Allah gitu kan, tapi semua profesi juga mendapatkan pahala kalau keikhlasan kan. Gitu aja sih Mbak.
1: Baik, terima kasih kepada Ibu Leci Mebronika, Bidan Puskesmas Kelabak Kabupaten Kepahyang yang telah berbagi informasi dan pengalaman bersama kami pagi ini. Dan pendengar, Bidan Desa itu memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Jadi nggak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi mereka juga menjadi penggerak edukasi, pencegahan penyakit, pendampingan ibu dan anak juga, dan mungkin sahabat juga bagi lansia, dan juga serta penghubung berbagai program kesehatan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat desa. Dan momentum Hari Bidan Nasional ini juga menjadi pengingat bagi kita semua pendengar bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan itu tidak terlepas dari dedikasi para bidan yang setiap hari hadir melayani masyarakat hingga ke pelosok desa. Dan mari kita sama-sama mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat dengan menerapkan pola hidup sehat, rutin memeriksakan kesehatan, dan juga memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia, dan juga mendukung program-program kesehatan yang ada di lingkungan kita. Dan Nafla pamit undur diri dari Bengkulu Menyapa. Terima kasih telah bersama kami dalam Bengkulu Menyapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar video yang mengklaim ada pembukaan lowongan besar-besaran dari PT Adi Karya di seluruh Indonesia, bahkan disertai tautan pendaftaran yang disebut bisa langsung diakses. Namun faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar alias hoax, karena dilansir dari Turnback Hoax, tautan yang dibagikan justru mengarah ke formulir digital yang meminta data pribadi seperti nama, alamat hingga nomor telegram. Dan hal ini, pendengar, patut dicurigai sebagai upaya phishing atau pencurian data. Nah, kalau ditelusuri lebih lanjut dengan kata kunci lowongan kerja Adi Karya terbaru di Google, hasil resminya justru mengarah ke situs karir perusahaan, yaitu karir.adi.co.id. Nah, dari sana diketahui bahwa saat ini belum ada pembukaan rekrutmen. Jadi penting, pendengar, untuk selalu mengecek sumber resmi sebelum percaya atau mengisi data diri, dan jangan sampai niat cari kerja malah jadi korban penipuan digital.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku yang mesti banget kamu baca, namanya itu Sang Alchemist dan merupakan salah satu buku terlaris sepanjang masa karya Paulo Coelho, penulis asal Brazil. Buku ini terbit di tahun 88 dan telah fenomenal karena udah diterjemahkan ke berbagai bahasa serta terjual lebih dari jutaan eksemplar. Sang Alchemist adalah kisah perjalanan seorang gembala bernama Santiago yang meninggalkan kehidupan rutinnya untuk mencari harta karun yang ada dalam mimpinya, yaitu sebuah harta yang tersembunyi di piramida di Mesir. Selama perjalanannya, Santiago belajar mengenali bahasa hati, alam, dan semesta, menghadapi ujian dan rintangan, serta bertemu dengan seorang alkemis yang mengajarkannya tentang pencarian jati diri. Akhirnya, ia menyadari bahwa harta yang sebenarnya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan alam semesta. Buku ini menginspirasi untuk mengikuti impian, mendengarkan bahasa hati, dan menjalani perjalanan pribadi menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Menurut aku, 9/10 deh, wajib baca.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, kalau lagi ngomongin soal tahun ajaran baru, biasanya yang langsung kebayang itu antrian orang tua di sekolah dan wajah-wajah yang siap masuk dunia baru. Nah, di Kota Bengkulu, momen itu lagi berlangsung sekarang, pendengar. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SD Negeri tahun ajaran 2026 resmi dibuka sejak 22 sampai 24 Juni. Dan targetnya juga jelas, semua anak usia sekolah bisa tertampung dan mendapat akses pendidikan yang merata. Nah, di hari pertama, sejumlah sekolah sudah mulai ramai, pendengar. Salah satunya di

jalur afirmasi minimal 15% untuk keluarga kurang mampu dan anak disabilitas. Dan terakhir, jalur mutasi maksimal 5% bagi anak yang mengikuti perpindahan tugas orang tua. Sementara itu, pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu memastikan seluruh proses berjalan transparan dan objektif. Jadi, nggak ada ruang untuk titipan atau praktik jual-beli kursi. Jadi, dengan pengawasan yang terus dilakukan, diharapkan semua anak punya kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan. Jadi bukan sekedar daftar sekolah, tapi juga soal keadilan akses bagi masa depan mereka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital. Pro 1.
2: Nah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
3: Gempa.
2: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
1: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Pro1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital. Pensil merupakan salah satu alat tulis yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pensil tertera kode seperti H, HB, dan 2B. Tahukah kamu arti dari kode-kode tersebut? Isi pensil yang berwarna hitam terbuat dari campuran grafit dan juga tanah liat. Proporsi tanah liat dalam grafit menentukan kekerasan pensil. Pensil ditandai kekerasan dengan kode seperti H, B, dan F. Kode H pada pensil berarti keras. Semakin banyak campuran tanah liat, maka akan semakin keras pensil, dan semakin keras suatu pensil, maka akan semakin besar kode angkanya. Misalnya, pensil dengan kode 2H lebih keras dari pensil kode H. Kode B pada pensil berarti hitam. Pensil dengan kode B memiliki campuran tanah liat yang lebih sedikit pada grafitnya. Sehingga, ciri-ciri pensil yang berkode B adalah teksturnya yang lebih lunak atau lembut. Dan semakin besar kode angka B, akan semakin lunak goresan pensil tersebut. Kode B pada pensil dimulai dengan HB. HB memiliki arti hard black. Artinya, pensil tersebut memiliki tekstur yang cukup keras, namun tetap memiliki goresan yang hitam. Kode F pada pensil berarti halus. Pensil dengan kode F memiliki campuran tanah liat dan grafiti yang seimbang. Sehingga, pensil berkode F memiliki tekstur yang keras, namun tetap hitam. Kehitaman dan kekerasan pensil F ada di atas pensil HB dan di bawah pensil H.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Hai, halo, apa kabar semuanya di kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 23 Juni 2026. Senang sekali kembali hadir menemani Anda semua di edisi siang hari ini bersama saya Dian Purnamasari yang akan menemani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rangkaian lagu-lagu cantik dan tentunya beberapa informasi terupdate akan saya hadirkan untuk menemani Anda beraktivitas di kesempatan siang hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: flow right here.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, ancaman tenggelamnya ribuan pulau kecil di Indonesia bukan lagi sekedar peringatan para ilmuwan. Pemerintah menyebut dampak krisis iklim ini telah menjadi kenyataan dan berpotensi memicu perpindahan penduduk secara besar-besaran. Sementara itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengungkapkan, sekitar 1.500 pulau kecil di Indonesia diperkirakan tenggelam pada tahun 2050. Hal tersebut dikatakan akibat kenaikan permukaan air laut. Menurut Dias, sebanyak 115 pulau berukuran sedang diperkirakan mengalami nasib serupa pada 2100. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi berbagai risiko iklim, termasuk banjir, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan kenaikan permukaan air laut. Dias juga menjelaskan hampir 60% populasi Indonesia saat ini tinggal di kawasan pesisir yang rentan terdampak perubahan iklim. Kondisi tersebut membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang menghadapi risiko tertinggi terhadap mobilitas penduduk akibat bencana iklim. Dalam Forum Global Center for Climate Mobility atau GCCM dan Robert Bosch Stiftung, Dias memaparkan berbagai langkah adaptasi iklim, yakni dengan berbasis komunitas yang telah dijalankan pemerintah. Salah satunya melalui program Kampung Iklim atau Proklim yang kini telah menjangkau lebih dari 12.600 lokasi di seluruh Indonesia. Sekitar 40% diantaranya berada di kawasan timur Indonesia, termasuk Maluku dan Papua. Selain itu, pemerintah juga menjalankan program desa konservasi mangrove di 220 lokasi. Dias mencontohkan keberhasilan desa Golo Sepang, Nusa Tenggara Timur yang mampu memulihkan ekosistem pesisir dan sekaligus menghidupkan kembali sektor perikanan lokal dan menciptakan peluang ekonomi yang baru bagi masyarakat. Dias menekankan pentingnya dukungan pendanaan iklim internasional agar masyarakat lokal berada di garis depan menghadapi dampak perubahan. Informasi ini tentunya pendengar kami kutip dari rri.co.id.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Remaja kita memang dekat dengan dunia digital, tapi tahukah kamu, terlalu lama bermain media sosial bisa membuat anak remaja kurang tidur, kurang fokus belajar, bahkan merasa cemas yang berlebihan.
4: Orang tua, ayo bijak mendampingi. Batasi waktu bermain medsos, arahkan anak pada kegiatan positif seperti olahraga, membaca, atau berkarya sesuai minat mereka.
5: Media sosial memang penting, tapi kesehatan mental dan masa depan remaja jauh lebih berharga.
6: Ayo gunakan media sosial secukupnya demi remaja Indonesia yang sehat dan berprestasi.
7: Seru banget nih. Seru.
8: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
7: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
8: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
7: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
8: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
7: Iya juga ya.
8: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hadirin sana segalanya. Saya Murlin Hanizar selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Saya adalah salah satu pencinta pendengar Radio Republik Indonesia sejak dahulu, terutama Radio RRI saat ini menampilkan berbagai acara yang sangat menarik, hiburan, berita, informasi-informasi lainnya termasuk pariwisata, dan terkhusus RRI ikut aktif menyiarkan siaran langsung gelaran Piala Dunia di tahun 2026. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Selamat dan sukses selalu kepada Radio Republik Indonesia. Untuk adik sana semuanya, mari terus ikuti, dengarkan rangkaian acara di Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Pendengar, harga emas bersertifikat Antam yang diperdagangkan di logam mulia menguat pada perdagangan Selasa hari ini 23 Juni 2026. Kenaikan sebesar Rp5.000 per gram ini terjadi setelah harga sempat tidak bergerak sejak perdagangan akhir pekan. Berdasarkan data dari logam mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram kini berada di level Rp2.673.000 dan ini berarti lebih tinggi dibandingkan posisi sebelumnya yang tercatat sebesar Rp2.668.000 per gram. Produk emas Antam sendiri tersedia dalam berbagai pilihan ukuran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dan beberapa rinciannya adalah untuk harga emas Antam setengah gram seharga Rp1.386.500. Harga emas Antam 1 gram Rp2.673.000. Harga emas Antam 2 gram berjumlah Rp5.286.000. Yang menabung dengan Antam silakan dibeli karena Antam saat ini menguat dan harganya turun menjadi selisih 5.000 dari sebelumnya.

Pendengar, sebuah lagu milik Glenn Fredly, Romansa ke Masa Depan. Dan Glenn Fredly sendiri sudah romansa ya ke masa depan. Ya, rips lah untuk musisi Indonesia yang satu ini. Tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Programa 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini nanti Diampura Masari akan kembali hadir.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dinamika olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.
1: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albi Celeste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
2: Ada Enzo Fernandez saat tak untuk dia 1-2-3 berikan kepada Nahuel Molina. Lionel Messi. Gol! Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi Facundo Medina.
1: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
2: Penting sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau brace di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026.
1: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritz. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
3: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
1: Pemain Austria, Michael Gregoritz, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
3: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
1: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. US, England, South Africa, Spanya, Mexico, Japan, Korea.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
5: Warm up on this court. Had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
0: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis, di mana petenis Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenis dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open. Namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamstrom dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martens mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martens menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun, Martens membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martens bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martens menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
6: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
0: Kemenangan ini mengantarkan Martens yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdulli Tiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hong Kong.
2: Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia. Pemenang

0: ini adalah sudah melewati 2 weeks grace period atau 2 weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan kerja keras maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada reserve timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain, mungkin dari pemain kaptennya, dari reserve-nya, nanti bakal ada semua.
1: Sementara itu kabar kehadiran Aston Villa disambut hangat supporternya Villans Indonesia. Sekretaris Villans Indonesia Kadia Hanindio mengaku sangat antusias menanti kedatangan tim favoritnya. Kadia menyebut sudah berkomunikasi dengan para rekannya di sejumlah kota untuk menyambut kedatangan Aston Villa.
2: To be honest, ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita, Mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama ada promotor untuk bareng-bareng lah kita mensukseskan acara ini.
1: Aston Villa dijadwalkan menjalani

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. Empat tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Intan, yang dua seni dah Mary Vandina akhirnya.
2: Empat tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil menguji posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrun Nada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. Empat tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2. Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 24 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Nibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deus. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
2: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang AFC Nation Cup, yang dulu namanya AFC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
1: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Farhan Halim kali ini

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wirjawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen persorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan, salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di Era Ripple dulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

0: Selamat siang pendengar, kembali ke kawasan Esperma 31 bareng Dian Purnamasari setelah tadi bergabung bersama program 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Sebuah lagu, dua buah lagu sudah saya hadirkan, ada Fatin Sidkia featuring Mika Angelo, Kaulah Kamuku. Dan barusan yang saya hadirkan ada Rosa dengan Ku Menunggu.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu.

program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 01.

Mendengar sebuah lagu milik kelompok lawas ada Jikustik dengan Pujian Hatiku sudah membawa kita pada pukul 11 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti pada pukul 12.15 akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya. Tapi sebelumnya nanti ada lagu-lagu bernuansa islami yang akan saya hadirkan untuk Anda semua.

0: Saya Dr. Saad Marwituas Tumorang, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Bengkulu. Saya bersyukur dan berterima kasih pada RRI yang selalu menampilkan program-program menarik, termasuk program siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan jangan sampai ketinggalan. Hey, bersiaplah,
1: siapkan pasang telinga, dengarkan. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pendengar, sebuah lagu milik Peter Pan, Cobalah Mengerti, yang sudah membawa kita pada pukul 11 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Menjelang akan dikumandangkan tanda waktu azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya, akan saya hadirkan terlebih dahulu beberapa lagu bernuansa Islami.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: Rosa tú.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Rosa tú.

0: Ya, pendengar, selamat siang semuanya dan terima kasih masih setia bergabung bersama program Masa 1 RRI Bengkulu. Azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya sudah dikumandangkan. Tentunya kembali saya ingatkan untuk Anda semua kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, tadi sudah saya hadirkan ada Krisya dengan seperti yang kau minta, sudah membawa kita pada pukul 12 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Sementara itu nanti kami akan hadir kembali dalam Warta Berita Daerah Siang tentunya tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata. Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid, dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk ke-6 kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970

hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring sirkuit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI Jakarta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat siang, pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah, edisi Selasa 23 Juni 2026.

0: Pendengar, kami sampaikan sari berita. Bank Bengkulu resmi memiliki nahoda baru setelah Iswahyudi dilantik sebagai direktur utama dalam rapat umum pemegang saham. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu memperkirakan potensi hujan masih akan terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Bengkulu dalam 3 hari ke depan. Pendengar, inilah berita selengkapnya. Bank Bengkulu resmi memiliki nahoda baru setelah Iswahyudi dilantik sebagai direktur utama dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS yang berlangsung di Aula Haji Mohtar Azahari, lantai 7 Graha Bengkulu kemarin. Pelantikan dilakukan langsung oleh Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, disaksikan para pemegang saham, jajaran komisaris dan direksi, perwakilan otoritas jasa keuangan, serta kepala daerah seprovinsi Bengkulu, termasuk Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi. Penetapan Iswahyudi sebagai direktur utama menjadi akhir dari proses seleksi yang berlangsung lebih dari 1 tahun. Sebelum resmi menduduki jabatan tersebut, ia terlebih dahulu menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Direktur Utama sekaligus Direktur Bisnis Bank Bengkulu. Dalam tahapan seleksi, Iswahyudi bersaing dengan sejumlah kandidat, termasuk Agus Sabarudin dari Bank BJB. Melalui mekanisme RUPS yang melibatkan pemegang saham, komisaris, dan OJK, Iswahyudi akhirnya dipercaya memimpin Bank Kebanggaan Masyarakat Bengkulu tersebut. Sementara Gubernur Helmi Hasan menegaskan bahwa pemilihan direktur utama tidak hanya didasarkan pada persyaratan administratif, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan dan integritas calon pemimpin. Menurutnya, Bank Bengkulu memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama melalui dukungan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu memperkirakan potensi hujan masih akan terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Bengkulu dalam 3 hari ke depan.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu memperkirakan potensi cuaca hujan masih akan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Bengkulu dalam 3 hari ke depan. Intensitas hujan diperkirakan berkisar dari ringan hingga sedang. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu, Winda, mengatakan wilayah Bengkulu bagian utara menjadi daerah yang berpotensi mengalami hujan dalam beberapa hari mendatang. Daerah tersebut meliputi Kabupaten Mukomuko, Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu Utara. Selain wilayah utara, potensi hujan juga diperkirakan terjadi di wilayah Bengkulu bagian selatan. Beberapa daerah yang berpotensi diguyur hujan antara lain Bengkulu Selatan, Seluma, dan Kaur. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan cuaca yang berubah-ubah secara tiba-tiba. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi aktivitas masyarakat, terutama yang berada di wilayah rawan banjir dan longsor. Di sektor kelautan, BMKG memperkirakan tinggi gelombang laut di perairan Bengkulu mencapai 2 hingga 2,5 meter. Kondisi ini tergolong sedang dan perlu menjadi perhatian bagi nelayan maupun pengguna jasa transportasi laut.
2: Baiklah, untuk perakiran cuaca 3 hari ke depan, kita masih ada potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama di wilayah Bengkulu bagian utara, seperti Mukomuko, Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu Utara. Kemudian untuk di bagian Bengkulu bagian selatan, seperti di Seluma dan Kaur. Kemudian untuk tinggi gelombang kita maksimum di 2 hingga 2,5 meter dengan kecepatan angin diperkirakan maksimum sekitar 40 km per jam.
3: Untuk kategori ini masih kategori normal atau perlu diwaspadai, Mbak?
2: Kita masih dalam keadaan normal.
1: Selain itu, kecepatan angin maksimum diperkirakan mencapai sekitar 40 km per jam. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan maupun di wilayah pesisir diminta untuk selalu memperhatikan perkembangan informasi cuaca terkini. BMKG Bengkulu terus memantau perkembangan kondisi atmosfer yang mempengaruhi cuaca di wilayah Bengkulu. Masyarakat dihimbau untuk memperoleh informasi cuaca dari sumber resmi BMKG guna mengantisipasi potensi dampak cuaca ekstrem yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Guna meningkatkan keselamatan transportasi selama periode libur sekolah, Jasara Harja Kantor Wilayah Bengkulu melakukan rem cek angkutan umum bersama Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD, kelas 3 Bengkulu, dan pihak terkait lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan di sejumlah pul perusahaan otobus atau PO yang berada di wilayah kota Bengkulu. Untuk rem cek difokuskan pada pemeriksaan aspek teknis kendaraan, kelengkapan administrasi, serta kesiapan operasional armada yang melayani angkutan penumpang umum. Selain itu juga melakukan pengecekan terhadap dokumen kendaraan, masa berlaku uji berkala kendaraan atau KIR, kelengkapan keselamatan, serta kondisi fisik kendaraan yang berpotensi memengaruhi keselamatan perjalanan. Sementara itu, Kepala Unit Operasional dan Humas Jasara Harja Bengkulu, R. Suko Agung menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antar instansi dalam mewujudkan transportasi yang aman dan berkeselamatan bagi masyarakat. Pendengar, proses seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Bengkulu periode mendatang memasuki tahap verifikasi administrasi setelah pendaftaran ditutup pada 21 Juni 2026. Menurut Khairul Khairuman Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf atau Penaizawa, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Khairuman mengatakan sebanyak 23 orang mendaftarkan diri melalui aplikasi. Menurut Khairuman, seluruh proses pendaftaran dan tahapan seleksi dilakukan secara digital untuk meningkatkan objektivitas dan transparansi. Setelah verifikasi administrasi selesai, peserta yang dinyatakan memenuhi syarat akan melalui masa sanggah sebelum diumumkan untuk mengikuti tes komputer ACES Test atau CET melalui aplikasi SimZone. Pendengar, Kabupaten Kepayang hadirkan produk UMKM Kopi Cinona di Festival Tabut 2026.
4: Stan Kabupaten Kepayang turut meramaikan Festival Tabut 2026 dengan menghadirkan berbagai produk unggulan daerah termasuk UMKM Kopi Cinona. Kehadiran produk kopi tersebut tidak hanya menjadi sarana promosi, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kopi yang berkualitas. Pemilik usaha Cinona Coffee, Bernard Matius menjelaskan, pihaknya tidak hanya berfokus pada penjualan produk kopi, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengenalkan karakteristik kopi yang diolah dengan baik. Ia mengatakan, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa kopi identik dengan rasa yang pahit, berwarna hitam, dan dapat menyebabkan gangguan lambung. Padahal menurutnya, kopi yang diproses secara tepat dapat menghasilkan cita rasa yang berbeda dan lebih ramah untuk dinikmati.
5: Selain menjual kopi, kita adalah untuk edukasi kopi itu sendiri, Om. Karena kalau ngomongin tentang kopi, yang orang ingat itu, Om, kopi itu pahit, hitam, bikin sakit lambung, Om. Sedangkan kopi yang sebenarnya kalau diolah dengan benar, sebenarnya nggak gitu, Om. Ada kok kopi nggak hitam, kopi nggak bikin sakit lambung, itu ada, Om, kalau pengolahannya benar. Sekalian membantu mengedukasi masyarakat, kita juga bantu petani kopi, Om. Dimana kalau harga kopi sekarang yang asalan sekitar 50 ribuan, kita bantu masyarakat produksi kopi petik merah, kita ambil dengan harga bisa berbeda 25 ribu, 20 ribu, Om.
4: Matius menerangkan bahwa kopi yang diolah dengan benar tidak selalu berwarna hitam dan memiliki rasa yang pahit. Ia juga menyebutkan bahwa proses pengolahan yang baik dapat menghasilkan kopi yang tidak menimbulkan keluhan pada lambung. Selain memberikan edukasi kepada konsumen, Cinona Coffee juga berupaya mendukung kesejahteraan petani kopi di Kabupaten Kepayang. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu membeli biji kopi petik merah dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan kopi yang dipanen secara campuran atau petik asalan. Menurut Matius, kopi petik merah ini harganya bisa mencapai Rp70.000 hingga Rp75.000 per kilogram, sementara kopi petik asalan dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan malam ramah tamah penyambutan kunjungan Pangdam 21 Radin Inten Maijen TNI Kristome Sianturi. Kegiatan tersebut dilaksanakan di pendopo rumah dinas Bupati Bengkulu Selatan. Bupati Bengkulu Selatan dalam kesempatan ini menyampaikan momen ini menjadi ajang untuk memperkuat koordinasi serta mempererat hubungan antara pemerintah daerah, TNI, dan seluruh unsur forum koordinasi pimpinan daerah dalam mendukung pembangunan serta menjaga kondusivitas wilayah. Dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, Bupati Haji Rifai Tajuddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Pangdam 21 Radin Inten ke Kabupaten Bengkulu Selatan. Kehadiran Pangdam diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, serta mendukung percepatan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Persaingan di grup 1 Piala Dunia 2026 semakin memanas setelah Prancis dan Norwegia dipastikan mengunci tiket ke babak 32 besar. Kedua tim raksasa Eropa ini sukses menumbangkan lawan-lawannya dalam pertandingan lanjutan yang digelar pada Selasa 23 Juni 2026 waktu setempat. Tim nasional Prancis tampil perkasa saat menghadapi Irak pada Selasa dini hari. Tanpa kesulitan berarti, Les Blues menyudahi perlawanan Irak dengan skor telak 3-0. Kemenangan meyakinkan ini membuktikan dominasi Prancis yang tampil agresif dan tidak memberikan celah bagi lini pertahanan lawan sepanjang pertandingan. Langkah manis Prancis berhasil diikuti oleh Norwegia beberapa jam kemudian. Bertanding pada Selasa pagi, Norwegia terlibat duel sengit yang penuh drama melawan Senegal. Melalui perjuangan keras Erling Haaland dan kawan-kawan, akhirnya menyudahi perlawanan sengit wakil Afrika tersebut dengan keunggulan tipis 3-2. Dua gol Lionel Messi mengantarkan Argentina memastikan satu tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dua gol tersebut ia cetak saat Argentina mengalahkan Austria dengan skor 2-0. Laga kedua grup J antara Argentina melawan Austria ini dimainkan pada Selasa 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat di Stadion Dallas Arlington. Messi membuka keunggulan Argentina pada menit ke-38 melalui gol indah setelah memanfaatkan umpan yang tercipta dari kombinasi Thiago Almada dan Facundo Medina di dalam kotak penalti. Austria berupaya memberikan perlawanan hingga akhir pertandingan, tetapi kesulitan menembus pertahanan solid Argentina. Messi mencetak gol keduanya pada masa injury time, tepat menit ke-90+5 untuk mengubah kedudukan menjadi 2-0.
6: Is Messi going to crown it all himself? He has to. Well, this truth is stranger than fiction. There were four or five Austrians in the way, but he found a way because he works miracles, and he is Lionel Messi.
0: Gol tersebut menutup laga Argentina-Austria dengan skor 2-0 untuk kemenangan Argentina. Selain mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar, dua gol Messi tersebut membawa menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 18 gol. Kami sampaikan informasi terakhir. Lewat e-sport, Polres Kaur rangkul generasi muda di Hari Bayangkara. Berikut berita selengkapnya.
7: Polres Kaur menggelar pertandingan e-sport dalam rangka menyediakan wadah positif bagi generasi muda di Kabupaten Kaur untuk menyalurkan bakat digital mereka. Langkah nyata ini dipusatkan langsung di Aula Patriatama Polres Kaur sebagai salah satu rangkaian perayaan dalam memeriahkan momentum Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Dikatakan Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno, melalui turnamen yang bertajuk Kapolri Cup 2026 ini, pihak kepolisian sengaja membidik sektor gaming untuk mendorong munculnya aktivitas produktif sekaligus menjadi sarana strategis bagi aparat penegak hukum untuk merangkul dan menjalin kedekatan emosional dengan remaja setempat. Ajang yang diikuti oleh puluhan tim lokal bertalenta ini sukses memicu atmosfer pertandingan yang sangat kompetitif sejak babak kualifikasi dimulai. Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno menjelaskan, Polres Kaur berkomitmen untuk terus mendukung setiap kegiatan kreatif dan inovatif yang melibatkan masyarakat luas. Melalui aksi ini, citra institusi kepolisian diharapkan semakin humanis serta selalu hadir memberikan solusi bagi perkembangan bakat anak muda dengan tetap menekankan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga persaudaraan antar peserta.
8: Pertandingan Mobile Legends ini dalam rangka HUT PMKK yang ke-20, saya harap dalam pertandingan ini adik-adik semuanya melaksanakan ini perwakilan yang nanti akan tampil di tim ya. Oke, saya harap nanti pertandingannya harus secara sportif, jangan curang, dan insya Allah nanti yang juara satu akan kita kirim ke
7: Sementara itu, setelah melalui persaingan yang sengit, tim Starphonics akhirnya keluar sebagai juara pertama, disusul tim TSM di posisi kedua dan tim Four Dragers menempati peringkat ketiga. Sementara gelar MVP berhasil disabet oleh pemain bernama Panggung King Lair. Seluruh tim pemenang yang berhasil naik podium ini nantinya akan memegang mandat penuh untuk membawa nama baik Polres Kaur di tingkat Polda Bengkulu. Melalui semangat bermain jujur, para atlet cyber ini diharapkan mampu meraih hasil terbaik dan mengharumkan nama Kabupaten Kaur di level provinsi. Tendo Saprewan, RRI Bintuhan, melaporkan.

Pendengar, demikian Warta Berita Daerah siang hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sukses untuk kita semua.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di Era Ribble dulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pasar-pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital. Pro 1.

Mohon maaf agak telat karena kita harus bergabung ke program Satu Bengkulu, ke program Satu RRI Jakarta untuk mengikuti paket acara 100% Indonesia. Selamat siang dan kita akan langsung bergabung bersama Pro Satu RRI Jakarta.

0: lintas negara bukan sekedar kolaborasi, tetapi juga cara memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Saat suara dari berbagai negara menyatu dalam sebuah lagu, nama bangsa ikut menggema melampaui batas geografis. Kolaborasi internasional juga adalah jembatan budaya, tempat karya berbicara lebih lantang daripada perbedaan bahasa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat siang 100% Indonesia.
0: Ya.
1: Ya, ini 100% Indonesia nasional. Menemani Anda kembali bersama saya Tengku Syafiq.
0: Ada Selena Jabil juga di sini ya.
1: Kita seruan hari ini. Hari ini Selasa 23 Juni 2026.
0: Betul.
1: Kita berdua akan menemani Anda, para pendengar di seluruh Indonesia. Betul, di 100% bang. Indonesia, ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia. Indonesia. Siaran nasional ini juga dirilis ya di seluruh Pro 1 ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Atau yang tipe B termasuk juga studio produksi dan juga stasiun relaynya pastinya ya.
1: Iya, dan apa kabar juga Anda yang ada di mancanegara yang dengernya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow IG dan TikTok di RRI Pro 1 Jakarta, RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Jadi kita gak hanya berdua ya Kak Syafiq ya. Hari ini kita ada kedatangan 3 bintang tamu. Ada siapa
1: sekaligus
0: aja nih?
1: Nah, ini kita langsung aja ada 3 bintang tamu. Dan salah satunya tahu gak dari mana?
0: Di mana?
1: Negara, salah satu negara atau benua yang favorit saya.
0: Apa tuh?
1: Dari Eropa pokoknya.
0: Wah, wow, luar biasa. Kapan langsung kita kesana ya?
1: Langsung nanti kita tanya-tanya ya. Langsung aja kita sapa ada Kakak Hetty Sunjaya. Selamat siang.
2: Selamat siang RRI Indonesia Jaya Merdeka.
0: Amin. Kak Hetty mungkin bisa diperkenalkan dulu nih. Kan dirinya tuh siapa sih?
2: Saya punya artis dua, yang satu dari benua
1: Eropa, betul.
2: Yang tinggal di sana, tapi beliau ini asli orang Manado.
0: Oh,
2: Noni. Tapi karena di sana itu sudah lama, jadi sudah minum air di sana, makan makanan di sana.
1: Betul.
2: Jadi seperti orang Eropa. Jadi saya harus bicara seperti ini.
0: baik.
2: Sautik, saya bisa speak English, but no money.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi ada siapa?
2: Ada Rona Keller.
0: Miss
1: Rona Keller.
3: Halo.
2: Beliau bersuamikan orang Swiss.
1: Asli
2: orang Swiss, suaminya di sana dan
1: Switzerland ya.
2: Jadi beliau ini memang hidupnya ya di sana.
1: Nah,
2: beliau kesini itu ada giat seperti ini gitu. So yang sebelah kiri saya ini cantik.
1: Yes.
2: Bisa dilihat nanti di kamera cantik sekali. Ini dua-duanya artis saya itu cantik. Cantik kalau saya manis. Jadi kalau ada orang bilang saya cantik, fitnah.
0: Gitu.
2: Saya mau sebutnya tuh manis, sedap.
0: Kesedap ya.
2: Sedap. Yang sebelah kiri ini adalah JY. Kalau panggilan itu JY. Tapi kalau karena saya logatnya baru saat Inggris, jadi JY. JY ini penyanyi Jesse ya, Pusheng tapi beliau juga bisa nyanyi dangdut, bisa pop, cuman kebetulan yang dia rilis album single ini jazz gitu, namanya JY.
0: JY dan juga Rona Keller. Mungkin aku mau nanya nih, kesibukannya apa aja saat ini ya? Yang saat ini berarti bergabung sama Mbak Hetty ya?
2: Ya, di manajemen aku, tapi saya berkolaborasi dengan manajemen Kendil Mas. Kendil Mas itu maksudnya Restro. Dia Kendil Mas itu wadah untuk para seniman. Untuk sekarang ini kita mau apa ya namanya sebutnya ya?
1: Berkolaborasi
2: tapi Kendil Mas ini sebagai wadah para seniman nantinya akan di kemarin sudah launching ya, tapi untuk the future time-nya itu kita Kendil Emas itu sebagai wadah daripada seniman, mau seniman penyanyi, artis, sinetron, film, pelukis, pelawak, dan pokoknya genre semua jadi satu dengan seniman gitu. Wadahnya ada di Restro Kendil Mas Fatmawati.
1: Berarti Mbak Heti itu kesibukannya mengurus itu sekarang?
2: Justru itu, harusnya saya nggak mau sibuk lagi.
1: Kan Mbak penyanyi juga, kenapa nggak ikut nyanyi?
2: Enggak, saya nyanyi tetap masih kalau sebagai artis penyanyinya masih masih show, masih ada acara. Tapi sekarang ini tambah lagi talenta baru sebagai pengkarya lagu. Jadi kedua belah artis yang dikenal artis saya ini menyanyikan karya saya.
1: I see.
2: Jadi kalau Rona ini menyanyikan lagu dengan lirik bahasa Indonesia dan Jerman. Jadi aku mencipta, saya mengkarya menulis lagu judulnya Ich liebe dich.
1: Ich liebe dich, aku cinta kamu.
2: Aku mencintaimu.
1: Ya, kalau bahasa Indonesia ada tuh.
0: Apa tuh?
1: Ih, sebel ah.
0: Ih, sebel. Baiklah. Ih, sebel ah ya.
1: Ih, sebel ah.
2: Menigolot. Nah, kalau ya kalau JY ini Indonesia banget, tapi dia genrenya fusion. Jazz. Ya, walaupun kadangkala seorang JY ini selalu malu, selalu nggak pede, selalu gimana, tapi tetap aku memberikan kesempatan. Ini kesempatan, tidak ada kata terlambat, tidak kata ada kata tua. Saya, saya umur saya kan hampir mencapai kepala 6, tapi saya nggak mau diam. Saya harus berkarya. Biar nggak kena Alzheimer.
1: Betul.
0: Nah, tapi aku penasaran gimana akhirnya bertiga ini bisa berkolaborasi?
2: Yes, ini perjalanannya kalau kita ceritakan bisa sampai berbab-bab.
1: Singkatnya gimana?
2: Ya, jadi benang merahnya saja bahwa saya dengan Rona ini sudah lama kenalnya 25 tahun yang lalu. Jadi selama 25 tahun ini ternyata nggak ada kabar ada di Swiss. Karena beliau ini kan pragawati di sana, nurse.
0: Nurse.
2: Karena ada dan keluarga pihak dari suaminya itu ada rumah sakit, punya rumah sakit, tapi beliau yang nurse. Lalu beliau banyak deh, langsung tanya aja deh sama dia,
1: Oke. Tapi kalau jadi what am I gonna call you, Miss Rona?
3: Rona saja cukup.
1: Rona, oke.
3: Kalau kita tuh di Swiss, saya bicara Swiss ya. Gak ada yang panggil sister, om atau apa, kebanyakan kita panggil nama. Kecuali dengan orang yang tidak kita kenal, kita panggil si. Kebanyakan sih karena si itu kalau
2: Sisi,
3: buat kita bukan kita kayak bapak, ibu. Nah kalau si di sana itu bisa perempuan bisa laki-laki, tapi yang kita tidak kenal atau ke polisi atau orang tua yang di jalan kita panggil si. Tapi kalau nggak, kalau sudah kenal nggak ada kakak, nggak ada tante.
0: Nama aja gitu.
1: Tadi makanya aku tanya dulu, takut kan nggak sopan ya. Jadi Rona, sebelumnya nyanyi juga atau gimana?
3: Aku sebetulnya basicnya pertama itu mainnya film. Figuran tahun 88 itu sama Malcolm Dorje. Itu juga secara gak sengaja sebenarnya. Terus karena pada tahun itu saya masih main badminton, masih tinggal di asrama. Jadi waktu itu saya di Ragunan. Kalau di Ragunan itu artinya semua udah jadi pemain nasional.
2: PBSI.
3: Udah di PBSI, cuman pemerintah yang membiayai hidup saya. Cuman saya nggak sempat ke dunia, cuman kalau tingkat nasional aja saya sampai saya sempat juara international school. Waktu itu tim Indonesia finalnya ngalahin tim Malaysia. Saya di situ sama Aras Razak, Ricky Subakja, Haryanto Arbi, Malek Mainaki, Antonius dan saya. Dan kita final dulu kok masa 3-0 ya, ngalahin itu 5-0 ngalahin Malaysia di final.
0: Lalu sebenarnya kita masih banyak yang mau ditanya.
1: Kenapa
0: akhirnya bisa terjun ke dunia musik? Tapi ini karena ada pendengar dua sudah menunggu. Kita sapa dulu,
1: kita
0: boleh
1: sapa
0: ya. Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
2: Bau-Bau.
0: Jauh ya.
2: Sulawesi Tenggara.
3: Tetanggaan dong.
0: Ya, silakan Bang Albert.
4: Apa yang membuat Anda tertarik dengan Indonesia? Padahal Anda kan sudah yang harga sangat di luar negeri begitu.
0: Oh, okay.
4: Yang kedua, apa tidak itu tidak makan biaya banyak begitu kalau ke Indonesia?
0: Oke, kenapa Rona dan juga Jay ini tertarik gitu ya untuk berkarya di Indonesia? Kenapa nggak di negaranya gitu ya intinya, Bang Albert ya?
1: Alright.
0: Oke. Okay.
1: Oke, okay, Bang Albert.
0: Terima kasih.
1: Kita ke manajemen berikutnya ada.
0: Oke, okay, ada Bang Benny Jung
1: dari Manado.
0: Halo. Bang Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar? Tengku Safix bersama Celiana Jami.
0: Oke. Sehat Bang Benny.
1: Bang Benny.
5: Oke. Alhamdulillah sehat juga orang Manado ya. Okay. Kita langsung ke tiga bintang tamu. Ini dengar-dengar ada orang Manado ya?
0: Iya.
5: Ada orang
0: Manado, Bang. Terima kasih. Ada Rana Keller nih.
6: Ada si Manado aslinya.
5: Oh, ada kita Tekara Nora dari Manado dan ini.
6: Papi dari Kakas, Mami dari Tincep.
0: Wow.
5: Oh, Kakas Tomohon, Bang.
0: Iya, Karona.
5: Rona, berarti dari Kakas di Kakas Tomohon itu, Bang?
6: Nggak dengar kita di sini.
0: Oh, nggak begitu dengar ini suaranya lo, Bang Benijo.
6: Ini dengar di sini.
5: Oh iya, oke. Yang penting orang Manado, Jo, kan. Kita langsung ke pertanyaan untuk Kak Rona Keller. Ini ceritanya bagaimana sampai ini kan orang Manado sampai mungkin lahir di Manado atau cuma orang asal Manado besar di Jakarta ya. Ini ceritanya bagaimana sih sampai ke menjadi artis di kota Jakarta ya, kota metropolitan. Itu ceritanya gimana ceritanya? Terus buat Kak Hetty Sanjaya, bagaimana itu pertanyaan untuk Ronald Keller, untuk Mbak Hetty Sanjaya, bagaimana sih cara membagi waktu dengan musik? Itu untuk yang satu Kak Juai. Apakah Kak Juai ini menyanyi itu lahir secara otodidak apa atau ada keluarga mungkin yang turunannya sebagai penyanyi terjadi otodidak atau mungkin dari keluarga yang suka nyanyi itu adalah masing-masing pernyataan tolong dijawab. Mbak Sili, salam dong.
0: Iya boleh, silakan.
5: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Jilang di Kertosono, Yasi Semarang, Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah, Ibu Ana Sorong, Candy Toli-Toli, Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Bitung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Tadi ada Bang Albert ya pertama ya, katanya ya. Nanya sebenarnya kalau Karona tertarik? Ini kenapa tertarik berkarya di Indonesia? Apakah nggak tadi kalau kata dia
1: kan nggak terlalu banyak biaya
0: biayanya kan banyak
1: besar.
3: Sebenarnya saya sudah sebelum ini sudah pernah main film kan tahun 88. Terus karena kesibukan saya sebagai atlet tidak bisa tahun itu tahun 80-an kita atlet dilarang ikut entertain. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan atlet itu jadi bintang. Tahun 80-an gak bisa. Apalagi waktu itu saya masih junior kan. Waktu itu yang sempat di entertain tuh kalau gak salah Lim Swee King sama Hastomo Arbi. Tapi itu. Kita gak bisa karena belum gak tahu kenapa gitu gak bisa. Jadi saya gak melanjutkan benar. Terus setelah itu saya berangkat lagi ke Eropa tahun 94-95. Nah, pas pulang ke sini dapat tawaran lagi. Waktu itu yang nawarin Aditya Gumai. Ya, salah satu produser film juga. Diajak main film sama beliau, banyak sama beliau main film. Tapi saya main filmnya itu hanya kalau lagi pas liburan aja di Indonesia. Karena kalau di Eropa saya pelatih badminton. Gitu. Saya melatih badminton dan saya banyak bantu juga mantan-mantan atlet pada tahun itu yang sudah tidak kepake itu saya bawa ke Eropa untuk tinggal dan main di sana.
0: Jadi awal mula ke Eropa tuh seperti itu ya.
3: Oke.
0: Kalau tadi pertanyaan dari Bang Wijo ya.
1: Bang Wijo.
0: Banyak ini pertanyaan saya tadi ya.
1: Iya,
3: Manado.
1: Manado. Kok bisa jadi artis katanya? Bisa jadi
3: jalannya makanya Tuhan
0: tadi,
3: ya.
0: Tadi sebenarnya gini sih pertanyaan Bang Benjo, apakah Bang Corona ini lahirnya dari Manado?
1: Manado terus
0: besar di Manado terus pindah ke Eropa, Eropa atau seperti apa?
3: Lahir saya malah di Riau Pekanbaru.
0: Oh, lahirnya
1: nyebrangnya jauh ya.
3: Karena dulu papi itu tinggal di sana sama mami, terus saya ikut opa oma ke Jakarta. Ya akhirnya besar di Jakarta.
1: Oke.
3: Besar di Jakarta. Oke.
0: Untuk KJI mungkin tadi pertanyaannya apa ya?
1: Menyanyi itu atau tidak atau gimana?
7: Sebetulnya enggak kalau dari halo perkenalkan saya JY, terima kasih atas pertanyaannya dari Bang
1: Benijo.
7: Benijo, halo Benijo. Saya sebetulnya tidak ada background dari orang tua sebagai penyanyi atau pemusik, mungkin mereka hanya sekedar hobi. Dan kenapa sekarang saya jadi menyanyi itu juga karena Tuhan, yang seperti kata Corona ya. Karena saya tergabung di satu manajemen resto Kendil Mas bersama ownernya Chang Oily. Nah di situ itu kan ada live musicnya. Jadi setiap malam saya belajar menyanyi, lama-lama asik. Nah disitulah saya mulai belajar yang betul-betul bagaimana caranya menyanyi dengan diiringi musik live. Gitu.
1: Itu dari tahun berapa kalau boleh tahu?
7: Dari tahun 2022 sebetulnya.
1: Oh berarti baru?
7: Baru sekali kalau dunia nyanyi yang betul-betul nyanyi di depan umum. Gitu. Kalau waktu sekolah sih, namanya anak sekolah ya, berkegiatan MC, menyanyi di panggung Agustusan dan segala macam. Semua orang mungkin pasti mengalami gitu.
1: Jadi akhirnya baru merasakan namanya rekaman juga.
7: Iya.
1: Wow.
0: Keren
1: sekali.
2: Itu saya paksa.
1: Tapi Mbak Eva yang pernah. Iya, tapi ada pertanyaan juga tuh apa bagaimana membagi waktu katanya.
2: Ya itu tadi memang dengan adanya saya punya talenta baru, kesibukan menambah sebetulnya. Dan menambah dan banyak juga minta. Seperti yang kemarin ini kan dua hari yang lalu kan kita ada launching, launching lagunya Rona dengan JY. Itu di Restro Kendil Mas, dihadiri juga banyak artis-artis, diva-diva semuanya hadir di situ. Ada Bang Chandra Darusman, Pak Jendra-Jendra juga pada datang, ada Endang Estorina, nah, pokoknya semua deh, Dian Pesa, Obi Mesa, semuanya hadir itu pada saat malam itu. Ternyata benar-benar spektakuler, saya juga nggak merasa bangga dengan Restro Kendil yang di apa yang di owneri oleh Owi. Saya kalau panggil Owi ya, beliau tuh sangat mempunyai gagasan yang luar biasa untuk para seniman, bukan saya saja, tapi beliau sudah mencetuskan bahwa Restro Kendil Mas ini akan menjadi wadah para seniman gitu loh. Saya bangga saat malam itu yang musisi. Jadi malam itu saya merasa di ratukan, di apa ya, nama saya itu diperbesar gitu. Jadi saya bangga. Terima kasih sekali lagi buat Restro Kendil Mas yang mana Chang Oi ya yang mempunyai gagasan yang luar biasa. Jadi kan kita juga banyak seniman atau pemusik atau pengkarya lagu yang sudah tidak produktif, kita akan produktifkan supaya mereka ada giat gitu loh. Ayo kita kolaborasi, ayo kita bangkit, ayo para seniman bangkit lagi, jangan tidur. Itu memang zaman ini kan sekarang kayak macam royalti ini kan sedang tidak baik saja. Jadi ayo berkarya, jangan mikirin royalti. Royalti itu rezeki min Allah ya. Rezeki itu ada aja, tidak dari royalti, dari manapun bisa. Kita membuat satu lagu itu bisa dijual, bisa dibayar. Gitu loh. Kita bikin lagu, orang berminat, pasti mereka kasih gitu loh. Jadi enggak usah tidur, nggak usah pasrah. Kebanyakan nih sekarang nih pengkarya-pengkarya seniman yang udah nggak produktif, udahlah, udah patah semangat gitu. Makanya saya di sini hadir di Kendil Mas ini sebagai support lah. Ayo kita bangkit, kita berkarya gitu. Tidak ada istilahnya itu sudah mengalah, sudahlah, malasah, sudahlah. Jangan gitu.
1: Ini seperti semangatnya ada yang ada di penelpon juga nih, Mbak Betty. Pengen nanya lagi nih, ada dua orang sudah menunggu di live kita.
0: Ada Ayu dari Maluku Tengah.
8: Halo Maluku.
0: Halo Ayu. Halo Ayu. Halo. Wah, nampaknya terputus ini ya. Ayu dari Maluku Tengah terputus ya. Ya. Ada juga Faris.
1: Faris dari Batu Malang.
0: Halo Faris.
2: Apa rek? Oh, ini mau ngapain ini?
0: Siang.
8: Iya. Langsung ya, Kak.
0: Iya, boleh silakan.
8: Tengku ya.
1: Iya, boleh, boleh. Ya.
8: Langsung ke dua-duanya aja ya. Kira-kira genre yang dimainkan itu apa? Itu aja. Singkat aja.
0: Genre
8: saya
0: yang
8: kebetulan baru mendengarkan ini tadi ya.
0: Oh, okay.
8: Genre-nya apa yang dimainkan?
0: Itu saja.
8: Oke, kita aja mau kamu kan sukses semuanya ya.
1: Amin. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
1: Mas Faris dari Batu Malang.
0: Oke, terima kasih. Itu saja ya berarti ya. Ayu Maluku Tengah masih belum tersambung ya. Halo Ayu. Iya, masih belum.
1: Masih terputus, nanti coba di
2: terlalu jauh
0: ya. Iya, sinyal juga ya.
1: Betul.
0: Oke, langsung aja mungkin ditanggapi nih ya. Tadi kalau kata Mas Faris,
1: genrenya apa?
0: Genrenya apa? Mungkin dari, bisa di-spill dikit lagunya ya, dinyanyikan sedikit.
3: Kalau aku ke balat ya. Balat pop jatuhnya itu ya.
2: Pop melo.
0: Oh, oke. Okay.
3: Karena memang lebih ke situ sih karakter suaranya.
2: Dan true story.
1: Ya. That's your story.
2: Lagunya
1: story siapa nih?
3: Bahasa Jermannya atau
0: dua bahasa.
3: Jadi di lagu satu ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Jermannya.
1: Asik.
0: Bahasa Indonesianya kali
3: bahasa
0: ya.
3: Bahasa Indonesianya.
0: Iya.

0: Good. Dari seorang atlet bisa jadi penyanyi itu gimana sebenarnya Karona?
1: Gimana ya? Sebetulnya aku dari kecil suka nyanyi.
0: Oh, memang suka nyanyi.
1: Suka nyanyi, cuman ternyata rezeki awalnya dari film.
0: Lebih di film, di
1: sinetron. Sempat juga saya syuting buat layar lebar, film lepas. Tapi tahun 2000 saya itu dapat tawaran rekaman dari Rema Record, lagu Rohani.
2: Asik.
1: Nah, terus tahun 2003 ya, baru rekaman itu dangdut malah awalnya.
0: Sempat dangdut
1: yang daerah tuh Happy.
0: Oke.
3: Gimana cara ngedrag saya? Galak,
1: dia marah-marah mulu.
0: Oh iya.
1: salah itu nggak pas itu gitu.
0: Okay.
1: Sementara aku bukan penyanyi dangdut ya. Tapi waktu mau menjelang rekaman, saya sempet tuh tanya Rita, Mbak Rita Sugiarto, aku telepon, Mbak, aku dapat rekaman dangdut nggak bisa nih gimana? Udah, kamu ke rumah gitu. Diajarin sama dia. Tapi emang dasar nggak bisa cekok dangdut ya.
2: Iya susah ya.
1: Susah.
2: Karena nggak mungkin semuanya.
1: Padahal ada seorang Rita Sugiarto yang ngajarin, aja nggak nyampe di saya.
2: Betul. Kalau kakak Ji sendiri, genrenya seperti apa? Tetap tadi jazz begitu, fusion.
4: Jazz. Jazz ya.
2: Berarti ciptaannya
4: Mbak Eti. Aku juga ya. Bisa ke arah bosas.
2: Bisa. Gimana, nyaman nyanyinya?
4: Nyaman suka? Sekali sih.
2: Suka lah ya lagunya.
4: Akhirnya suka.
2: Tapi nggak dipaksa kan untuk suka?
4: Enggak, kalau lagunya memang bagus.
2: Bagus.
4: Karena lagunya itu bersifat universal. Karena apa? Setiap orang pasti merasakan dekat hati dengan seseorang, entah ibu, ayah, teman, kekasih, atau rekan kerja, gitu. Tetapi dengan satu kondisi dipaksa untuk rela melepaskan. Dan di sini saya ingin memberikan gambaran kepada terutama anak-anak muda saat ini. Banyak sekali yang mudah galau.
2: Betul, karena sekarang ya anak-anak sekarang, betul.
4: Itu banyak terjadi, tapi ketika kita menerima keadaan itu dan harus dipaksa melepaskan, pasti kita akan bisa kuat.
2: Aku penasaran dengan profesi sekarang kakak Jay sendiri tuh apa sih? Jadi
4: saya lebih ke usaha sendiri. Ya, ada usaha sendiri, kemudian di Kendil Mas juga bergabung di manajemennya. Kemudian seperti tadi Kak Hetty Sunjaya bilang bahwa Kendil Mas adalah wadah. Itu memang dari 3 tahun yang lalu kita punya inisiatif. Sebetulnya sering di Kendil Mas itu mengadakan acara yang melibatkan artis-artis senior. Dan itu dimulai dari 3 tahun yang lalu. Penggagasnya sebetulnya 5 orang. Dari 3 tahun yang lalu itu ada Jam Oily, ada saya JY, ada Bunda Tati Suhartati, ada Ibu Lina Subari, dan ada Ibu Hana satu lagi.
2: Tapi base-nya di Jakarta?
4: Di Jakarta. Ya, dan kemudian 3 tahun kemudian kita berani untuk membuat yang spesial ini di Kendil Mas, di tempat sendiri. Sebelumnya bekerja sama dengan mendapat kesempatan di salah satu tempat yang dulu sangat terkenal di Jakarta. Orang tahu. Tidak perlu disebut karena anak muda zaman dulu tuh di situlah
2: Itu era 80-an 90-an ya.
0: Nanti kita akan lanjut.
2: Seru banget.
0: Kita harus break sebentar dulu. Karena aku juga mau memperkenalkan lagunya Kak Rona Keller juga sama Kak JY ya. Nanti kita akan putarkan ya Syafiq ya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami menanya langsung dengan bintang tamu siang hari ini, boleh banget. Langsung gabungnya kemana Kak Syafiq?
2: Langsung gabung aja via WA kita di 0811 7972 7912 atau bisa via telepon di 0213

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih di 91,2 FM ya pendengar ya, bersama Sally dan juga
1: Tengku Syafiq.
0: Yes. Kita udah mendengarkan dua lagu dari Karona dan juga Kak JY pendengar ya, sudah Sally puterkan tadi.
1: Asik.
0: Tapi kita
1: banget.
0: Mau sapa-sapa dulu ya.
1: Boleh.
0: Ada pendengar-pendengar yang mungkin kita bisa sapa nih, ada beberapa kota yang sekarang sedang mendengarkan Pro 1 dari Jakarta di seluruh Indonesia. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Ya, kita mau menyapa yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Ya, ada juga Manado. Ada Manokwari, ada Mataram, ada Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak. Ada mana lagi nih?
1: Iya, kita mau menyapa juga ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Piekabari.
0: Wah, banyak ya Kak ya. Oh ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay dan juga studio produksi ya, yang belum disebutkan satu persatu tadi. Semoga kabarnya baik-baik saja dan jangan lupa bergabung mendengarkan kita di 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon
1: 0213441499 dan 344-0696.
0: Iya, kita lanjutkan lagi
1: dengan
0: kita. Kita masih bersama dengan Kak Hetty Sunjaya, ada Rona Keller dan juga Jiki.
1: Iya.
0: Rame ya.
1: Rame sebelum kita penelpon ke penelpon kita mungkin Sally ngasih pertanyaan apa?
0: Kita tanya dulu ya.
1: Punya pertanyaan apa tuh?
0: Sebenarnya aku penasaran nih sama dua lagu yang tadi sudah kita putarkan nih ya. Lagunya Kak JY dan juga Karona. Sebenarnya proses waktu rekaman dari lagu-lagu baru ini boleh ceritakan enggak sih suasananya gimana waktu itu? Pas rekaman.
2: Terima kasih. Untuk lagu Ku Lepas sebetulnya ini ciptaan Teh Hetty Sunjaya. Di aransemen sama salah satu yang sudah saya anggap juga anak. Namanya Ibnu. Ibnu di Bali. Halo Ibnu di Bali. Terima kasih.
1: Matur suksma.
2: Lalu rekamannya di
3: Cibubur.
2: Cibubur. Ada satu studio.
1: Dengan
2: yang punyanya itu yang apa ya?
3: Yang video klip
2: itu. Rekaman itu Mas salah satu personel Bunglon, basis Bunglon yang punyanya. Kita rekaman di sana, setelah mixing, proses mixing segala macam terlewati, akhirnya mengarah ke pembuatan video klip. Kebetulan itu pun yang menggarap sudah seperti anak saya sendiri. Terima kasih Alam Syah Alex.
1: Alam Syah.
2: Video klipnya luar biasa, keren sekali. Jadi kami tim antara saya penyanyi, pencipta lagu, arrangement,
1: arranger,
2: arranger dan video klip. Kekompakan yang luar biasa.
1: Susah nggak pas rekaman? Di direct langsung sama Teh Hetty atau gimana?
2: Pasti sesuai dengan yang Karona bilang, luar biasa, galak dan
1: saya.
2: Tapi hasilnya luar biasa.
4: Galak
2: dan detail.
1: Apa
2: whatever, thank you so much Teh Hetty.
0: Oke, kalau Kak Rona sendiri
1: gimana pengalamannya?
0: Pas rekaman gimana?
3: Rekaman, waduh. Ini rekaman kita malam waktu itu. Tapi ada story sebelum rekaman itu soal lagu Jermannya. Ini yang bahasa Jermannya ini. Karena tadinya nggak ada ide bahasa Jerman.
0: Tadinya nggak ada.
3: Nggak ada sama sekali. Aku ditelepon, ayo dong, karena saya kan udah cukup lama tuh ya, vakum dari dunia keartisan. Ini Hetty Sunjaya lah yang berhasil merayu saya. Ayo dong rekaman, dong rekaman. Akhirnya saya bilang, ada lagu nggak? Ada. Dapat lagu itu masih belum ada bahasa Jerman, jadi masih full bahasa Indonesia. Terus saya terbang ke Jakarta, ketemu sama beliau pas puasa kemarin. Masih ngomongin lagu. Lagunya ini nih, lagunya begini. Belajar, kami belajar. Terus tiba-tiba besoknya mau rekaman. Besoknya mau rekaman nih. Ini emang rada-rada spontan. Bisa enggak, saya? lagu ini yang part ini dikasih bahasa Jerman. Sementara kan nyanyi sama bicara kan beda.
1: Iya
3: kan?
1: Iya betul.
3: Bahasa
1: betul.
3: Lagu itu kan enggak sama
1: betul,
3: kayak kita
1: betul,
3: bahasa ngomong.
1: Betul.
3: Saya bingung ya. Enggak dapat-dapat nih. Terus besoknya lagi tinggal 4-3 jam rekaman itu. Datang baru tuh liriknya. Liriknya tuh. Terus otomatis kan harus belajar dulu nyanyikannya bagaimana pakai bahasa Jerman ya kan. Karena enggak dapat, maksudnya belum ada di otak kayak gimana. Pas rekaman aku bilang, kan dicoba, teh kayaknya salah deh, enggak enak deh. Aku minta di 5 menit untuk belajar gitu. Belajarnya juga di ruang take vokal, enggak keluar.
0: Oke,
3: dapat teh. Langsung enggak ada lagi ke apa? Yang bermasalah, kita langsung nyanyi pada saat itu juga jam 7 juga. Cuman ya tetap Nene agak-agak ngamuk-ngamuk, marah-marah. Sementara saya tukang lawan lagi. Tapi kalau aku nggak bagus, aku bilang, teh cut dulu teh, kurang bagus di situ, kurang enak deh.
1: Oke, baik.
0: Langsung
1: ini dulu. Kita langsung mau menyapa dulu ada penelpon.
0: Ada Fahri dari Samarinda.
1: Halo Fahri.
4: Wow, Samarinda. Apa garang ikam itu? Pian.
0: Halo Fahri.
3: Samarinda.
1: Fahri.
0: Halo Fahri.
1: Ya.
0: Ya. Ya, silakan Fahri.
5: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Itu saja. Oke deh. Itu saja ya.
1: Ada lagi Bang Fahri pertanyaannya?
0: Itu saja. Oke.
1: Baik, terima kasih. Kita langsung
0: kapan ke Samarinda? Langsung aja jawab kali ya.
1: Langsung jawab.
0: Singkat cara pertanyaannya.
1: Tapi benar tadi udah dijawab kapan diundang.
3: Betul. Kalau diundang pasti kita datang.
1: Tapi pernah ke Samarinda?
3: Belum pernah.
0: Semoga ada
1: one day
0: ke sana ya.
1: Jadi pernah ke Samarinda juga?
2: Belum, baru sampai ke Pontianak, sampai ke Sambas sana.
1: Semoga bisa. Kalau Teh Hati mah udah sering
2: pernah.
3: Dari Sabang sampai
1: itu jawabannya
0: udah. Ya, oke, ya, udah jauh ya. Baik. Ada Ayu juga dari Maluku Tengah yang tadi terputus ya. Halo Ayu.
6: Halo, aku Starsan Indonesia. Pastikan karya banggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
6: Bang Tengku Syafi.
1: Halo Ayu. Apa pertanyaannya ya, Ayu?
6: Kembali.
0: Pertanyaannya apa nih untuk bintang tamu kita?
6: Iya, saya sama siang.
0: Iya, selamat siang.
2: Ayu.
1: Selamat siang Ayu.
6: Ya, saya langsung. Sebenarnya pertanyaannya bisa juga buat berdua ya ini. Nyanyi itu kan punya skill gitu ya. Kayak ibaratnya kayak Chef bintang 5 gitu ya. Punya bahan masakan, suara bagus. Tapi perbedaan masakan aja dan teknik masaknya menurut saya seperti itu rasanya. Terus sebagai seorang penyanyi ya berdua nih gitu, untuk menjaga mental dan emosi gitu ya. Nyanyi kan harusnya disiplin teknik, pasti tak putus kerjanya gitu, punya kegiatan di luar menyanyi gitu. Terus kemana sih menjaga mental dan emosi seorang penyanyi? Kita aja pertanyaan saya.
0: Oke.
6: Makanya sih nanti dijawab ya.
0: Iya.
6: Terima kasih. Pak Benijo, terima kasih Pak Widi, Bu Fatmawati dan semua yang datang. Proses dari Riri seluruh Indonesia. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Selamat siang. Kita langsung
0: dijawab. Oh, ada satu lagi.
1: Ada satu lagi ya, nyambung kali ya.
0: Oke, nyambung ya langsung ya. Ada Sandra dari Banda Aceh. Halo Sandra.
1: Aceh, halo, Bu Haba, dengar.
7: Bu Haba. Cipo Kojaro, Batrona.
1: Tambang lah.
0: Silakan, Mbak Sandra.
8: Iya nih, penyanyi, bintang tamunya siapa ya?
0: Ada Hetty Sunjaya, ada Mbak Rona Keller sama Kak Ji.
8: Oh gitu, penyanyi gelangnya legend gitu ya?
1: Betul.
2: Pendatang baru juga.
1: Pendatang baru juga.
8: Nanya aja gini. Pernah ke berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi internasional misalnya kan, terus kemana saja selain misalnya ke di tingkat internasional misalnya kan, ada mungkin ke daerah-daerah lain ya. Pernah nyanyi gitu, terus kota mana sih yang berkesan gitu seorang penyanyi gitu, masa berkesan dia apa yang menjadi satu kenangan terindah sampai saat ini mungkin masih dikenang gitu deh.
0: Oke, itu saja.
8: Oke, makasih ya.
0: Terima kasih Mbak Sandra dari Banda Aceh. Lanjut ya, satu lagi nanggung. Boleh. Ya. Ada Teh Dinda dari Bogor. Halo
1: Teh Dinda. Kumaha Damang?
7: Kumaha Damang euy, orang Bogor.
1: Iya, Teh Dinda.
9: Sehat, Teteh sehat.
1: Alhamdulillah ya.
0: Silakan Teh, ada 3 narasumber nih.
9: Teh Heti, terus ya. Karona, satu lagi
0: ada
9: KJY lagunya dua-dua tadi Teteh udah dengar ya. Yang satu sepertinya Irama Bosas ya.
1: Betul.
9: Bosas kan?
1: Betul.
9: Kalau nggak salah
1: betul.
9: Yang dua yang KJY ya, lagu JY ya. Karona ini tadi, ini pertanyaannya ke Teh Heti nih. Kenapa harus bahasa Jerman?
1: Oh. Kenapa harus bahasa Jerman?
0: Okay. Lagunya Karona ya berarti ya.
9: Yeah. Ya harus lagunya Karona tadi kan ada bahasa Jermannya ya. Tadi saya dengar ini bahasa apa ya?
1: Oh, kok ternyata. Beda ya?
9: Okay. Beda ya.
0: Itu saja.
1: Sunda bukan gitu ya.
9: Karona tadi kan minta waktu 5 menit nih karena kok tiba-tiba harus ada bahasa Jermannya gitu kan? Ini untuk Karona. Itu kenapa minta waktunya hanya 5 menit, padahal 5 menit enggak lama loh. Teh Heti, ya itu pertanyaan untuk Teh Heti itu tadi, ya. Kenapa harus bahasa Jerman?
0: Oke, itu
1: buat
0: saja.
1: Buat
9: KJ ya. Terus berkarya juga ya buat Tafik.
1: Iya, terima kasih Teteh.
7: Atur nuhun.
1: Atur nuhun. Atur nuhun.
9: Indonesia.
1: Oke. Orang.
0: Terima kasih Teh Dinda. 3 tadi kita kumpulin dulu ya, Safik ya.
1: Betul.
0: Mungkin dari pertama tadi siapa ya?
1: Dari Ayu.
0: Apa tuh pertanyaannya?
1: Pertanyaannya bagaimana mengontrol emosi.
0: Oh iya, dan juga mental.
1: Dan mental
7: apa tuh? Rona Keller.
1: Rona Keller bagaimana how mental. You control mental. The emotion mental. Dan
3: pas nyanyi.
0: Iya.
3: Jadi sebenarnya kalau untuk emosi itu enggak bisa kita buat ya. Karena kan kita udah nguasain dia punya lirik lagunya semua. Jadi otomatis emosi itu datang karena kita udah ngafalin, udah belajar lagu itu arahnya kemana lagu itu gitu loh. Jadi ya timbul secara otomatis aja, nggak bisa dibuat-buat emosinya itu. Bahkan waktu rekaman hampir nangis.
1: Oh iya.
3: Hampir nangis saya, hampir. Cuman saya tahan karena kalau keluar air mata langsung udah pecah suara.
1: Betul. Dan ini ada langsung aja pertanyaannya dari Teh Dinda tadi. Kenapa butuh 5 menit untuk bahas?
3: Untuk 5 menit itu sebenarnya untuk cara pengucapannya itu penggalnya di mana?
0: Oh.
3: Kalau di bahasa Indonesia kan lebih gampang karena kan kita hari-hari ya. Tapi kalau bahasa Jerman itu kan di mana penggalan kalimatnya? Enaknya gimana kayak di
2: maksudnya itu tadi hanya 5 menit itu kan waktu yang sangat pendek kok.
1: Iya.
2: Bisa hanya 5 menit.
1: Kan kok bisa hanya cuma 5 menit
3: karena aku kan ngambil contoh yang dari bahasa Indonesianya, cinta harus saling memiliki.
2: Hebat, hebat.
3: Jadi aku harus belajar di situ. Nah, jadi aku ambil di Herz uns beide, ich liebe dich und du liebst mich, wir tun's und nicht mal weh. Ya. Dapatnya tuh di situ awalnya karena liriknya tuh baru dapat. Ini mecahnya gimana ya? Kan nggak gampang. Jadi aku butuh waktu 5 menit karena jadi aku dengerin lagi yang bahasa Indonesianya dalemin bahasa Indonesia bunyi. Aku ngomong di hati gitu. Aku bilang oke Teh, aku dapat. Gitu. Itu artinya 5 menit.
0: Oke.
2: 5 menit itu waktu singkat. Hebat maksudnya.
1: Hebat.
2: Cuman 5 menit.
3: Ya karena aku udah nguasain yang bahasa Indonesianya, bahasa Indonesianya. Begitu juga yang bahasa Jermannya. Ich hab es gefunden mit dir, nur mit dir bin ich glücklich. Itu kan juga enggak gampang.
1: Betul.
10: hebat. Karena hari-harinya kan bahasa Jerman, jadi artikulasinya.
0: Tinggal mungkin tinggal nyocokin enaknya gimana.
3: Iya, tinggal cara nyenakinnya itu. Jadi aku ambil di situnya seperti itu.
0: Oke, kalau Kak Cie sendiri mungkin gimana nih cara menjaga mental dan juga emosi?
1: Betul. Menjaga mental emosi mental. Itu.
2: Nah, itu yang memang agak kendala kemarin karena seperti tadi Kak Hetty bilang, saya orangnya malu, tidak berani karena memang bukan penyanyi awalnya. Dan mudah, aduh melo-melo, pokoknya mudah menangis lah segala macam. Kembali pengendalian itu ya karena support semuanya.
1: Oke.
2: Support yang sangat luar biasa. Akhirnya saya berhasil membuat satu karya yang semoga bisa diterima.
1: Dukungan yang terbesar dari siapa?
2: Semua porsinya sama sebetulnya. Karena yang satu galak, yang satu meredam, yang satu dramanya.
10: Pokoknya juga huru-hara ya.
1: Iya. Baik, satu pertanyaan sebelum kita break ke Teh Hetty. Kenapa harus ada bahasa Jermannya ya? Tiba-tiba kepikiran itu meng-collab antara bahasa Indonesia dan bahasa Jerman.
10: Ini semua pertanyaannya banyak seperti itu ya. Hampir 1200 orang yang hanya seperti itu ya. Okay. Jadi kenapa sih masih ada bahasa Jerman gitu? Jadi awalnya tadi Rona bilang itu awalnya memang Indonesia semua.
1: Betul.
10: Tapi saya menyelipkan di dua bait, di dua song itu ada bahasa Jerman. Saya pikir gini, saya manfaatin waktu aja deh. Manfaatin keadaan, manfaatin event di tag vokal itu. Gimana caranya supaya orang bisa berkesan, bertanya.
1: Betul.
10: Nah, jadi saya nunggu jawaban pertanyaan orang-orang banyak gitu loh. Kenapa mesti ada bahasa Jerman, kenapa mesti ada kolaborasi dengan Indonesia gitu kan. Karena yang menyanyi-nyanyi kan memang tinggalnya kan di sana, di Swiss, dan hari-hari bahasa Jerman itu bahasanya itu Inggris, Jerman. Jadi apa salahnya kalau gue selipin bahasa Jerman deh gitu, kali aja di situ klimaks dari lagu itu.
1: Betul.
10: Ternyata pertanyaan itu sama-sama
1: Teh Dinda itu dia bertanya
10: sama Dinda, sama penyiar ini yang ganteng dan cantik ini. Hampir 1000 lebih yang nanya itu.
1: Berarti udah nambah dong, tadi 1200 dari
10: 1202 sekarang. Mudah-mudahan gue internasional.
1: Betul.
0: Itu yang diharapkan
1: itu, karena kan sekarang musik itu lebih global.
3: Everybody can do. Ada permintaan dari beberapa apa sih istilahnya netizen ya, kok sedikit sih kamu bahasa Jermannya, gitu. Kenapa nggak disemuain? Udah ada, aku udah laporan itu, ada masuk di saya punya.
0: Ada masukan ya.
3: Kenapa sih bahasa Jerman? Ada juga orang Jerman langsung, gitu. Kenapa kok cuman itu?
0: Baiknya sedikit aja sih.
3: Bahasa Jerman
1: itu kan bisa bertukar budaya sehingga orang Jerman bisa dengar lagu Indonesia, orang Indonesia bisa belajar bahasa Jerman.
0: Nah,
1: baik.
0: Kita kayaknya harus break sebentar
1: kita
0: lagi.
1: Break
0: ya.
1: Lagi. Kita break lagi, jangan kemana-mana.
0: Jangan lupa untuk Anda yang mungkin ingin bergabung ya siang hari ini bersama bintang-bintang tamu kita. Boleh gabung di 0811-7972-7912
1: dan di 0213441499 atau di 3440696.

0: pura-pura cukup ya. Lagunya aja pura-pura cinta.
1: Betul banget.
0: Kita cintanya gak pura-pura, apalagi cintanya bintang tamu yang hadir tiga orang ini.
1: Betul banget, ada Kak Hetty Sunjaya, betul. Ada Kak Rona Keller, dan betul. Juga Kak JY.
0: Ya, saking kita gak pura-pura cinta ini, kita mau men-challenge tiga betul bintang banget. Tamu kita.
1: Yap, kalau di segmen ketiga ini ada yang namanya apa?
2: Sirina.
1: Yeah.
2: Siapa diri untuk berekspresi?
1: Boleh mungkin dijelasin Kak Syafiq?
0: Sirina ini adalah apa? Tantangan. Challenge untuk
1: tiga bintang tamu kita ini.
0: Ini tantangannya yang dibuat oleh Pak Produser kita cukup betul? Menantang.
1: Sendiri-sendiri ya. Tantangan untuk Kak Hetty, Kak Rona, dan juga Kak Jay ini ya. Menyanyikan lagu
0: aku bukan
1: hidangan.
0: Apa?
1: Terus itulah. Lagu Inch Libidich yang tadi.
0: Okay.
1: Dan juga
0: Kulepas.
1: Iya. Dengan karakter vokal
0: like-nya Whitney Houston. Bagian ref-nya saja.
1: Bagian ref-nya aja satu-satu.
0: Satu-satu. Kita
1: mungkin
0: mulai dengan
1: siapa yang duluan?
0: Dulu, biar berani. Untuk menerima berani, tantangan jadi, itu.
3: Enakan pakai ini ya.
1: Enakan pakai earphone.
3: Bahasa apa nih? Yang Jerman yang
0: Jerman. Ya, ich liebe dich. Ich liebe dich. Tapi vokal.
3: Ada musiknya enggak?
0: Enggak, dikit ref-nya aja.
1: Sedikit aja ref-nya.
0: Ref-nya. Tapi gayanya Whitney Houston.
1: Nah.
3: Oke.
0: Okay. Jadi kayak and I. Ya. Tapi ich liebe dich.
3: Oke.
0: Okay. Alright.
1: Siap?
3: Siap.
1: Oke. 1, 2, 3.

0: nicht, wird uns um nicht Spaß weh.
1: Grogi sih. Karyanya grogi loh. Kalau artisnya ngomong nyanyinya begitu, menggelegar sekali.
2: Jangan dong, sebagai artis.
3: Artis yang
2: sudah melalang buana dari tahun era 90-an. Oke, kita sekarang persembahkan Mbak Hetty Sunjaya dengan lagu Aku Bukan.
0: Aku Tidak Mau Kalah Dengan Artisku.
2: Benar. Wow.
4: Aku ini bukanlah makanan yang dihidangkan.
0: Yeah.

0: wabarakatuh. Selamat sore pendengar, senang sekali rasanya saya Rizka Medoktor yang menemani ruang dengar Anda untuk Bengkul sore ini. Setelah rekan Dian Purnamasari, saya Rizka Medoktor yang akan menemani ruang dengar Anda. Dan tadi dihadirkan siaran berjaringan nasional 100% Indonesia ya pendengar. Masih di Bengkulu sore ini untuk ruang dengar Anda di edisi hari Selasa 23 Juni 2026.
1: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu.

0: alamatnya. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi menunjukkan respon cepat terhadap kasus manipulasi data kependudukan yang dilakukan oleh Oknum Lurah Anggut Dalam. Setelah memutuskan pembebas tugaskan lurah tersebut dari jabatannya, Dedi langsung mendatangi kediaman Ibu Tukiem, warga yang terdampak akibat perbuatan tersebut. Pengajar kunjungan Wali Kota dilakukan sebagai bentuk kepedulian sekaligus tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat yang dirugikan. Dalam kesempatan itu, Dedi menyerahkan bantuan berupa paket sembako, uang tunai kepada Ibu Tukiem. Tidak hanya memberikan bantuan, Dedi juga menyampaikan permohonan maaf secara langsung atas kejadian yang membuat Ibu Tukiem kehilangan hak menerima bantuan sosial program PKH. Dedi menjamin Ibu Tukiem akan kembali mendapatkan haknya. Kasus yang mencuat beberapa hari terakhir itu bermula ketika nama anak lurah Anggut Dalam dimasukkan ke dalam KK milik Ibu Tukiem. Akibat perubahan data tersebut, status Ibu Tukiem dan sistem pendataan sosial berubah sehingga tidak lagi menerima bantuan PKH yang sebelumnya menjadi haknya. Setelah menerima laporan masyarakat, pemerintah Kota Bengkulu melalui inspektorat ini langsung melakukan pemeriksaan. Hasilnya ditemukan fakta tindakan tersebut benar terjadi, sehingga Wali Kota mengambil langkah tegas dengan membebas tugaskan yang bersangkutan dari jabatannya. Pemerintah daerah tidak akan mentolerir setiap bentuk pelanggaran yang merugikan masyarakat, terlebih jika berdampak pada warga kurang mampu yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan bantuan dari pemerintah. Menurutnya, kasus ini jadi pelajaran bagi seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu agar selalu bekerja secara profesional dan memegang teguh integritas dan menjalankan tugas. Selain menyerahkan bantuan, Pemkot juga berkomitmen membantu proses pemulihan data administrasi Ibu Tukiem. Ini dilakukan agar hak-haknya sebagai penerima bantuan sosial dapat kembali diperoleh sesuai ketentuan yang berlaku. Kehadiran Wali Kota ke rumah Ibu Tukiem mendapat apresiasi dari warga sekitar. Mereka menilai langkah cepat yang dilakukan pemerintah menunjukkan keseriusan dan menindak pelanggaran sekaligus memberikan perhatian kepada masyarakat yang menjadi korban. Dan pendengar, Anda bisa cek kembali ya informasinya di rri.co.id.
2: Pro 1 FM.

0: Rekan Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Premier Pemerintah Kota Bengkul menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang melakukan penarikan retribusi parkir di luar ketentuan yang berlaku selama pelaksanaan Festival Tabut 2026. Langkah ini dilakukan untuk mencegah praktik pungutan liar dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung. Wali Kota Bengkul Dedi Wahyudi mengatakan tarif parkir selama Festival Tabut telah diatur dalam perda yang berlaku. Untuk kendaraan roda 2 dikenakan tarif Rp2.000, sedangkan kendaraan roda 4 sebesar Rp3.000. Karena itu, masyarakat diminta untuk tidak membayar tarif parkir melebihi ketentuan resmi yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Jika menemukan adanya pungutan parkir yang tidak sesuai aturan, warga diminta segera melaporkannya kepada petugas penegak. Untuk memastikan aturan tersebut, Wali Kota telah menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap juru parkir yang memungut biaya melebihi tarif resmi. Karena itu, Pemkot Bengkulu akan meningkatkan pengawasan selama rangkaian Festival Tabut berlangsung guna mencegah terjadinya praktik pungutan liar yang dapat merugikan masyarakat. Menurut Dedi, masih terdapat sejumlah kantong parkir ilegal yang muncul di sekitar kawasan Festival Tabut. Lokasi parkir umumnya dikelola secara mandiri oleh oknum tertentu dan berpotensi melakukan penarikan tarif yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah. Selain itu, Dedi juga mengimbau masyarakat untuk selalu meminta karcis parkir resmi setiap kali melakukan pembayaran. Karcis tersebut menjadi bukti pembayaran sekaligus alat pengawasan untuk memastikan pengelolaan parkir berjalan tertib dan juga transparan. Dishub tidak akan segan memberikan sanksi kepada juru parkir yang terbukti melanggar aturan. Sanksi yang diberikan berupa pencabutan izin hingga larangan untuk kembali bertugas sebagai juru parkir di wilayah Kota Bengkulu. Untuk informasi lengkapnya, pendengar, seputar Festival Tabut dan juga Piala Dunia 2026 dan beragam berita lainnya, pendengar, baik berita daerah, nasional, dan internasional, itu bisa Anda baca di portal beritanya rri.co.id.
1: Bengkulu sore ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, paradoks vitamin D, mengapa sudah rutin berjemur tapi masih defisiensi? Pendengar, menghabiskan waktu di bawah terik matahari pagi seringkali dianggap sebagai tiket gratis untuk memenuhi kebutuhan vitamin D tubuh. Namun belakangan ini, para ahli kesehatan menemukan sebuah paradoks. Banyak orang mengaku sudah rutin berjemur, tapi hasil tes darahnya tetap menunjukkan kadar vitamin D yang rendah atau defisiensi. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ternyata pendengar, memproduksi vitamin D dari sinar matahari tidak sesederhana asal terkena panas. Ada banyak faktor biologis, lingkungan, hingga kebiasaan yang tanpa sadar ini memblokir proses sintesis vitamin D di kulit. Berikut beberapa faktor utama penyebab mengapa rutin berjemur belum tentu cukup bebas dari defisiensi vitamin D. Pendengar, banyak orang memilih berjemur pada jam 6 atau 7 pagi karena udaranya masih sejuk. Sayangnya pada jam-jam tersebut sinar matahari yang dominan adalah UVA bukan UVB. Nah, sinar UVB ini salah satu yang gelombang cahaya yang memicu kulit untuk memproduksi vitamin D. Sinar UVB biasanya baru optimal saat posisi matahari mulai meninggi, itu sekitar jam 9 hingga 11 pagi tergantung lokasi geografisnya. Berjemur terlalu pagi ini hanya akan membuat kulit terpapar UVA yang memicu penuaan dini atau aging tanpa memberikan asupan vitamin D yang memadai. Nah, kesadaran akan kesehatan kulit membuat banyak orang akhirnya tidak lepas dari sunscreen atau tabir surya sebelum keluar rumah. Sunscreen dengan SPF 30 atau lebih tinggi dapat memblokir hingga 95% hingga 98% sinar UVB. Selain itu, jika Anda berjemur dengan pakaian lengkap yang menutupi lengan dan kaki, area kulit yang terpapar jadi terlalu sempit. Tubuh membutuhkan setidaknya 15-20% permukaan kulit seperti lengan, tungkai kaki yang terpapar ini langsung tanpa penghalang untuk memproduksi vitamin D secara optimal. Lalu ada faktor melanin, ini warna kulit. Makin gelap warna kulit seseorang, maka makin tinggi pula kandungan melanin di dalamnya. Nah, melanin ini benar berfungsi sebagai pelindung alami kulit dari efek buruk ultraviolet, tapi zat ini juga yang bertindak sebagai, dalam tanda kutip, bentengnya gitu ya, yang menyerap sinar UVB. Akibatnya orang dengan kulit lebih gelap itu butuh waktu berjemur 2 hingga 3 kali lebih lama dibandingkan orang dengan kulit terang untuk menghasilkan jumlah vitamin D yang sama. Itu pendengar jawabannya. Dan temukan informasi lengkapnya dan beragam informasi lainnya itu hanya di rri.co.id.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah

0: komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Azan Asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi this.
6: Ih, kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
7: Kenalin, ini namanya Lilo.
6: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
7: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
6: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
7: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
6: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
7: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
6: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
7: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
6: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
7: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.
8: Baik, pendengar, jelang tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung untuk mengikuti Warta Belajar Sumba bersama RRI Sungai Liat.
9: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
10: Pelaporan yang diisi oleh teman-teman di screening untuk bayi, yaitu SHK namanya, itu belum masuk ke dalam, belum bridging, belum matching dengan kegiatan di CKG.
11: Jadi tekanan darah tinggi itu yang paling banyak yang kita temukan, dan kalau bisa kita melakukan treatment untuk hipertensi.
12: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Belajar Sumba. Sari berita. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu berupaya memperluas jangkauan program cek kesehatan gratis guna mengejar target capaian 45% penduduk di tengah kendala teknis sistem pelaporan nasional. Dinkes Kota Jambi mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis dengan memperluas sasaran pemeriksaan ke berbagai instansi hingga komunitas masyarakat. Inilah Warta Belajar Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Nur Aisyah. Pendengar, mengawali Warta Belajar Sumba hari ini kita mulai dari RRI Bengkulu.

0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu berupaya memperluas jangkauan program cek kesehatan gratis guna mengejar target capaian 45% penduduk di tengah kendala teknis sistem pelaporan nasional. Selamanya pendengar disampaikan oleh Puspas Sekar Arum dari RRI Bengkulu.
1: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu terus berupaya meningkatkan cakupan program cek kesehatan gratis atau CKG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah di bidang kesehatan. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memperluas layanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat agar akses terhadap layanan kesehatan semakin mudah dan merata. Hingga saat ini capaian program CKG di Kota Bengkulu masih tergolong rendah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, dari total sekitar 400 ribu jiwa penduduk Kota Bengkulu, baru sebanyak 15.149 orang yang tercatat telah mengikuti program tersebut. Jumlah ini setara dengan sekitar 2,6% dari total sasaran yang ada. Sementara itu, pemerintah menargetkan capaian program CKG dapat menjangkau sekitar 45% dari total jumlah penduduk. Dengan capaian yang masih jauh dari target ini, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu terus berupaya melakukan berbagai percepatan agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, mengatakan bahwa rendahnya capaian yang tercatat saat ini bukan disebabkan kurangnya antusiasme masyarakat. Menurutnya, minat warga untuk mengikuti program pemeriksaan cek kesehatan gratis ini sebenarnya cukup tinggi. Namun terdapat kendala teknis yang mempengaruhi proses pendataan dan pelaporan hasil pelayanan. Salah satunya adalah sistem aplikasi penginputan data yang sering mengalami gangguan atau error sehingga proses pencatatan peserta tidak dapat berjalan maksimal. Selain kendala gangguan sistem, pembatasan jumlah data yang dapat diinput setiap hari juga menjadi hambatan tersendiri. Akibatnya data peserta yang telah mendapatkan layanan kesehatan tidak seluruhnya dapat langsung masuk ke dalam sistem. Sehingga angka capaian yang muncul belum sepenuhnya menggambarkan jumlah masyarakat yang telah dilayani di lapangan.
2: Masih terkendala di pelaporannya, sebab pelaporan yang diisi oleh teman-teman yang di screening untuk bayi, yaitu SHK namanya, itu belum masuk ke dalam, belum bridging, belum matching dengan kegiatan di CKG, di Satu Sehat. Jadi data itu akan kami upayakan sesegera mungkin bisa ditarik dan bisa masuk ke situ.
1: Meski demikian, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan, pemeriksaan kesehatan terus dilakukan di berbagai fasilitas kesehatan, baik puskesmas maupun melalui kegiatan jemput bola yang menyasar kelompok masyarakat tertentu. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu berharap kendala pada sistem pelaporan dapat segera teratasi, sehingga data pencapaian program dapat terinput secara maksimal. Dengan perluasan layanan yang dilakukan, diharapkan jumlah masyarakat yang mengikuti program cek kesehatan gratis terus meningkat, dan target yang ditetapkan pemerintah dapat tercapai. Puspas Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar dari RRI Bengkulu, kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Pendengar, wujudkan pelayanan kesehatan berkualitas. Pembangunan RSUD modern Kabupaten Kerinci kembali lagi dilanjutkan. Selengkapnya disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci segera akan memulai pembangunan lanjutan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kabupaten Kerinci yang berlokasi di Bukit Tengah. Dimulainya proyek tersebut ditandai dengan penyerahan lahan kepada pihak pelaksana pembangunan. Bupati Kerinci Munadi mengatakan pembangunan rumah sakit ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kerinci. Dengan hadirnya fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, masyarakat nantinya tidak perlu lagi berobat ke luar daerah untuk mendapatkan layanan kesehatan. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kerinci akan menggunakan dana, anggaran, pendapatan, dan belanja negara atau APBN sebesar Rp137,5 miliar. Proyek ini ditargetkan selesai dalam waktu 6 bulan ke depan atau pada bulan Desember tahun 2026. Gedung rumah sakit yang akan dibangun terdiri dari 3 lantai dengan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan modern. Menurut Munadi, setelah selesai dibangun, Rumah Sakit Umum Daerah Kerinci akan mampu menampung lebih dari 100 orang pasien. Rumah sakit ini juga akan dilengkapi berbagai layanan unggulan mulai dari pelayanan penyakit jantung, fasilitas cuci darah, kemoterapi, hingga layanan kesehatan lainnya yang selama ini masih terbatas di daerah.
2: Serangkaian yang harus kita laksanakan yaitu penyerahan sertifikat dari pemerintah daerah ke PPK ke penyedia atau pelaksana dari kegiatan proyek ini. Itu rangkaian yang harus dilakukan. Artinya dengan adanya penyerahan sertifikat ini artinya pihak rekanan atau kontraktor sudah bisa melaksanakan kegiatan ya. Kegiatannya dimulai. Walaupun sebenarnya sudah ada kegiatan-kegiatan pelayanan harus dilakukan. Tetapi secara resmi dia sudah bisa melaksanakan. Sudah kita berikan kewenangan tanah, silakan untuk dibangun. Sesuai dengan kegiatan yang sudah direncanakan tersebut.
1: Munadi juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kerinci agar berjalan lancar sesuai target yang telah ditetapkan. Selain meningkatkan pelayanan kesehatan, keberadaan rumah sakit ini juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Kerinci. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Sungai Penuh, kita beralih ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat terkait optimalisasi pelaksanaan cek kesehatan gratis yang diperoleh reporter Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Saya menyambut baik pelaksanaan cek kesehatan gratis yang dilakukan pemerintah. Program ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar rutin memeriksa kesehatan, bukan hanya saat sakit. Selain mendapatkan pemeriksaan, masyarakat juga memperoleh edukasi tentang pola hidup sehat sehingga kualitas kesehatan keluarga dapat semakin baik.
2: Menurut saya, program cek kesehatan gratis ini sangat membantu masyarakat, terutama yang selama ini jarang memeriksa kesehatan karena terkendala biaya. Dengan adanya layanan ini, kita bisa mengetahui kondisi kesehatan kita lebih awal, sehingga penyakit dapat dicegah sebelum menjadi lebih parah. Saya berharap program ini terus diperluas hingga menjangkau seluruh wilayah Sumatera Selatan.
3: Cek kesehatan gratis merupakan langkah yang sangat positif karena menurut saya banyak masyarakat yang belum menyadari kondisi kesehatannya. Nah, melalui program ini, berbagai penyakit bisa dideteksi lebih dini dan penanganannya menjadi lebih cepat. Harapan saya, sosialisasi program ini lebih ditingkatkan agar semakin banyak warga yang memanfaatkan layanan kesehatan gratis tersebut.
0: Pendengar dari RRI Palembang, kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, pemerintah Kota Pangkal Pinang terus genjot capaian cek kesehatan gratis ataupun CKG di wilayahnya. Terkait hal tersebut, juga reporter Ahmad Dwi Cahyo telah mewawancarai Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang. Mari simak hasil wawancaranya.
1: Pemerintah Kota Pangkal Pinang terus berupaya meningkatkan capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di wilayahnya. Berbagai langkah dilakukan mulai dari edukasi kepada masyarakat hingga strategi jemput bola ke sekolah, tempat kerja serta pusat-pusat keramaian. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, Ihsan Mangoloy Manalu. Selamat siang, Pak. Apakah strategi jemput bola ini telah berlangsung?
2: Kita sudah beberapa kali, saya sudah rutin lah ya, memberikan edukasi, memberikan promosi di setiap medsos yang ada di puskesmas. Jadi setiap puskesmas juga punya medsos, dinas punya medsos juga. Jadi kita upayakan supaya gencar untuk narik minat dari masyarakat. Cuman memang kita tidak bisa mengandalkan itu, ya, karena kalau mengandalkan itu kita jauh ketinggalan. Jadi kita usahakan yang banyak kumpulnya di mana, misalnya yang sudah pastinya, jadi di sekolah sudah pasti ya, kemudian yang di posyandu, kemudian misalnya yang di apa, di tempat-tempat yang pekerja swasta, gitu. Cuman nanti ini kita mau ngejarnya misalnya di tempat-tempat yang pekerja formal OPD, kemudian di tempat-tempat keramaian, misalnya pada saat ada kumpul-kumpul, misalnya festival, kemudian ada misalnya kayak ada bazar-bazar dan sebagainya. Jadi kita kejar, kita buat posko di situ, posko CKG.
1: Kendala apa yang dihadapi dalam program CKG ini, Pak?
2: Kendalanya masih kurang partisipatif ya dari masyarakat umum untuk sukarela mendaftarkan diri untuk diperiksa screening CKG. Karena pada prinsipnya kan kita CKG ini adalah sukarela untuk mendaftarkan. Minat untuk secara sukarela itu masih kurang, jadi kita jemput bola. Jemput bolanya ke sekolah-sekolah.
1: Untuk capaian CKG di Kota Pangkal Pinang sudah berapa persen, Pak, dari target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sendiri?
2: Untuk capaian CKG dari targetnya yang 64 dari populasi, kita sudah mencapai 44,30%. Kalau untuk yang anak, kalau yang balita itu 17% dari target. Sementara untuk yang sekolah itu 86%. Jadi kita banyak di usia sekolah.
1: Demikian pendengar wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, Ihsan Mangoloy Manalu. Terima kasih.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, Polresta Bandar Lampung berhasil menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor di area parkir Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Berikut laporan Dwi Prayoto dari RRI Bandar Lampung.
1: Seorang pelaku pencurian motor di area parkir Rumah Sakit Advent Bandar Lampung berhasil ditangkap polisi. Kasus ini terungkap setelah motor yang digunakan pelaku tertinggal di lokasi kejadian. Wakapolresta Bandar Lampung AKBP Yoni Rizal Kova menjelaskan, pencurian dengan pemberatan itu terjadi saat sepeda motor Honda Beat Street warna silver milik korban bernama Susila Ningsih, 37 tahun, warga Lampung Selatan, hilang di parkiran rumah sakit. Setelah berhasil membawa kabur motor korban, pelaku justru meninggalkan kendaraannya yang digunakan di lokasi kejadian. Motor tersebut sempat ditinggalkan dengan rencana akan diambil kembali. Kasus itu kemudian terungkap setelah korban melapor ke pihak kepolisian. Berbekal laporan itu, petugas melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Pelaku berinisial EA, 41 tahun, warga Kecamatan Jabung, Lampung Timur, ditangkap TKP 308 Polresta Bandar Lampung bersama Polsek Jajaran di kediamannya. Saat dilakukan penangkapan, pelaku sempat melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri sehingga petugas memberikan tindakan tegas dan terukur. Satu pelaku lainnya berinisial Y masih dalam daftar pencarian orang DPO. Dari hasil pemeriksaan, EA mengaku baru pertama kali melakukan aksi pencurian. Motor hasil curian rencananya akan dijual untuk kebutuhan sehari-hari serta berfoya-foya bersama rekannya.
2: Jadi tempat kejadian perkaranya di
3: rumah sakit.
2: Parkiran rumah sakit Advent. Pelaku di sini rekan-rekan sekalian, itu adalah berinisial EA, 41 tahun, alamat Dusun 1 RW 02.
4: Masuk ke parkiran rumah sakit Advent. Setelah itu melakukan pencurian motor milik karyawan. Motornya yang dibawa di awal itu tertinggal dan berniat setelah dia mengamankan motor milik korban, dia kembali lagi. Tapi sudah tidak berani lagi karena sempat ditegur oleh penjaga parkir.
1: Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUH pidana tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sementara itu, polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang telah ditetapkan DPO. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI Bandar Lampung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Mendengar, Dinas Kesehatan Kota Jambi mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis dengan memperluas sasaran pemeriksaan ke berbagai instansi hingga komunitas masyarakat. Laporan selengkapnya sampai ke Sri Wahyuni dari RRI Jambi.
1: Dinas Kesehatan Kota Jambi terus mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG dengan memperluas sasaran pemeriksaan ke berbagai instansi, kelurahan, kecamatan, dan komunitas masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Jambi, Rini Kartika Handajani, mengatakan pelaksanaan CKG saat ini difokuskan untuk meningkatkan cakupan pemeriksaan kesehatan masyarakat melalui koordinasi dengan berbagai instansi dan dukungan pemerintah daerah. Melalui program ini, masyarakat dapat melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi berbagai penyakit dan faktor risiko sejak dini, mulai dari penyakit kongenital pada bayi dan anak, penyakit degeneratif pada lansia, hingga penyakit menular seperti tuberkulosis. Sementara dari hasil pelaksanaan CKG selama ini, hipertensi atau tekanan darah tinggi menjadi temuan terbanyak di masyarakat. Selain itu, kasus diabetes mellitus juga masih cukup tinggi dan menunjukkan tren peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya.
2: Jadi tekanan darah tinggi itu yang paling banyak yang kita temukan, dan kalau bisa kita melakukan treatment untuk hipertensi awal ini ya, kemudian perubahan perilaku, edukasi perubahan perilaku, sehingga hipertensi ini tidak berlanjut menjadi komplikasi. Komplikasi hipertensi kan banyak ya, bisa mengenai jantung, stroke, dan sebagainya.
1: Rini menyebutkan penyakit tidak menular memang tidak dapat disembuhkan secara total, namun dapat dikendalikan melalui pengobatan rutin dan perubahan gaya hidup. Menurutnya, peningkatan kasus penyakit kronis tidak terlepas dari pola hidup tidak sehat yang berlangsung dalam jangka yang cukup panjang, seperti kurangnya mengkonsumsi buah dan serat, minimnya aktivitas fisik, serta tingginya konsumsi makanan berlemak dan tinggi kalori. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau menerapkan pola makan bergizi seimbang, meningkatkan aktivitas fisik, serta menghindari kebiasaan merokok yang menjadi faktor risiko berbagai penyakit kronis. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi kita beralih ke RRI SP Bintohan.

0: Pendengar, sebanyak 13 dokter intersip tiba di Kaur, sempat terlambat akibat evaluasi nasional. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Lili Rahman dari RRISP Bintuhan.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Kaur tahun 2026 mendapatkan 13 dokter internship yang akan melaksanakan pemantapan atau pemahiran dalam menyelaraskan ilmu akademis dengan praktik di lapangan. Program ini merupakan syarat wajib untuk mendapatkan surat tanda registrasi penuh dari Konsil Kedokteran Indonesia. Pembimbing dokter internship Kabupaten Kaur Dr. Naik Sobruto menjelaskan, selama masa penugasan para dokter akan ditempatkan di 3 titik pelayanan kesehatan di Kabupaten Kaur, meliputi di RSUD Kabupaten Kaur, Puskesmas Kelam Tengah, dan Puskesmas Simpang 3. Penempatan ini bertujuan untuk memperluas pengalaman praktik mereka di berbagai fasilitas layanan kesehatan.
2: Mereka ini akan melaksanakan 1 tahun penuh, Pak, di wahana yang sudah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi, yaitu Rumah Sakit dan Puskesmas Simpang 3 dan Puskesmas Kelam Tengah. Artinya mereka akan memantapkan, memahirkan diri dengan tindakan-tindakan, yaitu usaha kesehatan perorangan, dan juga mereka juga dibekali juga nanti usaha kesehatan masyarakat, terjun langsung di posyandu dan kegiatan-kegiatan yang ada di puskesmas.
1: Selain itu, Dr. Naik Sobruto juga menyampaikan bahwa kehadiran 13 dokter internship di Kabupaten Kaur pada tahun 2026 mengalami keterlambatan 1 bulan dari jadwal semula. Seharusnya para dokter tersebut sudah tiba pada awal Mei 2026, namun realisasinya baru dapat dilakukan setelah adanya penyesuaian kebijakan. Ditegaskan Dr. Naik Sobruto, keterlambatan ini terjadi akibat peristiwa meninggalnya seorang dokter internship di Jambi yang menjadi perhatian serius Kementerian Kesehatan serta seluruh pemangku kepentingan di bidang kesehatan di Indonesia. Peristiwa tersebut kemudian mendorong dilakukannya pembahasan mendalam terkait sistem penugasan dan perlindungan bagi dokter internship di seluruh Indonesia. Dari hasil pembahasan tersebut disepakati sejumlah kebijakan baru untuk meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan dokter internship. Di antaranya, pengaturan jam kerja maksimal 40 jam per minggu, pemberian waktu istirahat yang cukup, serta pemberian insentif oleh pemerintah daerah apabila memungkinkan. Kemudian, para dokter juga diupayakan mendapatkan fasilitas mendukung seperti tempat tinggal dan kendaraan operasional sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar selanjutnya dari RRI Bintuhan, kita menuju ke RRI Uai Kanan.

0: Mendengar Puskesmas Waituba secara intensif melaksanakan program cek kesehatan gratis di wilayah kerjanya. Untuk mengoptimalkan program tersebut, Puskesmas ini juga telah menyiapkan tim khusus yang melaksanakan cek kesehatan gratis setiap harinya. Selengkapnya, Rio Tanjung dari RRI SPY Kanan melaporkan.
1: Puskesmas Waituba ajak masyarakat pelayanan kesehatan gratis atau PKG yang bertujuan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya kesehatan dan mendeteksi penyakit secara dini. Kepala Puskesmas Waituba melalui tata usaha Dadang kepada RRI mengatakan, kegiatan PKG bertujuan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan mendeteksi penyakit secara dini. Lebih lanjut tambahnya, pelayanan PKG telah mencakup berbagai jenis pelayanan kesehatan termasuk pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya. Dirinya mengatakan masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan tanpa harus membayar biaya, yang mana PKG telah dilaksanakan di berbagai lokasi di Wai Kanan termasuk Puskesmas.
2: PKG sekarang itu sudah lama berjalan dan sudah sampai sudah lumayan banyak. Bahkan ada tim khusus untuk PKG tiap harinya, di mana baik yang itu berkunjung kita dilakukan cek kesehatan gratis. Ada acara tertentu pasti dilakukan PKG itu. Nah, kenapa sih patut ya? Karena setiap ada kegiatan kita arahkan. Ya contoh ya, kemarin ada pemeriksaan haji kan, dan berangkat haji di cek kesehatan haji di Puskes. Nah, sebelum cek haji itu dia cek PKG dulu. Mereka mau mengikuti dengan tetap. Sejauh ini kita lancar-lancar aja. Mungkin ya karena ini juga terkaitan dengan kalau dari awal kan bebas ulang tahun ya. Kita nggak mesti yang ulang tahun, ada setiap ada kesempatan untuk bisa kita cek setiap yang datang ke Puskes apakah dia tidak kendala. Misalnya kalau dia pasiennya memang berat kondisinya, nggak mungkin kita mau banyak pertanyaan kan, itu kita disesuaikan dengan kondisi pasien. Tapi kalau yang sehat pasti dilakukan cek itu.
1: Dirinya mengatakan akan terus meningkatkan sosialisasi serta mengajak masyarakat untuk pemeriksaan kesehatan guna memberikan pemahaman pentingnya menjaga kesehatan. Puskesmas Waituba menyediakan berbagai fasilitas kesehatan termasuk pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pemeriksaan kesehatan lainnya seperti pemeriksaan gigi dan mata. Dari Wai Kanan, Rio Tanjung melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Wai Kanan tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungilat Kepulauan Bangka Belitung. Saya Nuraisa mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita kembali hadir di podcast Buka Suara. Buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara. Udah lama sekali nggak berjumpa ya. Dan ini spesial edisi Ramadan. Biasanya emang kita sedia ini, minuman atau mungkin cemilan. Tapi kayaknya kalau agak serak-serak, mohon dimaklumi ya. Pemirsa, bicara soal generasi muda atau Gen Z tak lepas dari era digital. Sekarang layanan keuangan di era digital semakin mudah, mulai dari dompet digital, ya, pay later, terus ada investasi online, bahkan finansial. Tapi di balik kemudahan justru pasti ada kesulitan. Mungkin anak muda sekarang ada yang punya keuangannya dengan baik gitu ya, tapi kan belum tahu ya, belum tentu dan juga belum pasti bisa mengelola dan juga merencanakan serta menggunakan uang tersebut dengan bijak. Nah, di literasi keuangan kali ini, apakah Gen Z itu benar-benar melek terkait dengan hal tersebut? Apalagi ini kaitannya dengan membangun masa depan mereka secara finansial gitu kan? Karena itu tema kita di pagi hari ini.

0: siang ataupun sore ya untuk pemirsa yang sedang menyaksikan dengan tema ekonomi untuk generasi Z, melek uang, melek masa depan. Untuk itu, kita bakal hadirkan narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio podcast kali ini. Ada Tiara Olivia SAK selaku Duta Literasi OJK Bengkulu yang akan berbagi wawasan kita hari ini. Halo, Tiara, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Tiara, ini background-nya sekarang apa sih? Sudah bekerja atau masih kuliah atau gimana?
1: Kalau organisasi di luar kampus itu aku ikut Putra Putri Kebudayaan, lalu ada Genius Bengkulu, Mbak. Jadi OJK itu juga punya organisasi atau komunitas di bawahnya nih, Mbak. Namanya itu Genius, Generasi Inovatif untuk Literasi Keuangan. Nah, itu di bawah OJK juga, Mbak. Jadi buat nanti mungkin ada generasi yang ingin generasi muda Bengkulu yang ingin bergabung untuk lebih memahami literasi dan inklusi keuangan Bengkulu, bisa bergabung di Genius Bengkulu.
0: Oke, berarti ikut Duta dulu baru Genius atau Genius dulu baru?
1: Duta dulu baru Duta Genius. Dulu kebetulan baru Genius ini baru, Mbak, baru dibentuk 1 tahun di bawah OJK itu.
0: Baik. Ini kalau Tiara sendiri selain aktif di kampus, terus juga ikut organisasi, tapi sebagai Duta Literasi OJK ini kegiatannya apa sih sebenarnya?
1: Ya, Tiara juga aktif itu membuat konten-konten tentang keuangan. Ya, di sosial media bisa cek di TikTok atau di Instagram Tiara sendiri. Dan juga selain itu Tiara juga ikut membuat konten aktif di IG OJK Bengkulu. Nah, jadi buat teman-teman nanti yang mau lebih melek keuangan, boleh banget pantengin Instagram OJK Bengkulu. Di situ banyak banget tips-tips keuangan pastinya, Mbak.
0: Wajah Tiara paling banyak ya? Enggak ya?
1: Enggak juga sih.
0: Tapi kemarin kenapa tertarik ikut Duta Literasi Keuangan sama Duta Literasi OJK?
1: Ya, kebetulan kan background aku di akuntansi ya, Mbak. Jadi lumayan melek soal keuangan, soal akuntansi. Jadi menurut aku lumayan fashion aku mengarah ke sana kan, Mbak. Makanya untuk lebih mengasah tadi aku mengikuti duta-duta ini untuk mengasah pengetahuan aku yang pertama, dan juga aku bisa menyebarkan pengetahuan yang aku dapat kepada masyarakat banyak dan teman-teman semua gitu.
0: Iya. Kenapa sih suka akuntansi? Hitung-hitungan kan ya? Pusing banget kan ya hitung-hitungan?
1: Iya, kebetulan sih aku lumayan suka ngitung nih. Dari kecil emang suka matematika kan. Jadi dari SMK pun aku udah ngambil akuntansi nih, Mbak, kebetulan. Yeah. Jadi memang benar-benar ketertarikan mengarah ke sana kan. Jadi udah dari SMK, oh ternyata cocok nih. Jadi di kuliah dilanjutin lagi nih sama akuntansi. Dan juga kan maunya karirnya nanti di bidang keuangan juga, Mbak.
0: Iya, gak gitu. Berat ya kuliah akuntansi ya?
1: Lumayan berat, tapi lumayan enjoy berat. Kok
0: Karena kalau kata orang, kalau kita milih jurusan tuh harus sesuai dengan keinginan, iya, gitu kan, bener. Karena nanti ketika dijalani gak sesuai keinginan tuh berat rasanya ya. Apalagi sampai lulus nantinya. Nah, ngomong-ngomong soal literasi keuangan, tapi kalau gambaran umum ya, literasi keuangan tuh apa sih menurut Tiara? Apakah cuman pandai mengelola keuangan terus merencanakannya doang, atau sebenarnya artiannya itu luas banget gitu?
1: Oke, jadi literasi keuangan itu kan bisa kita artikan pemahaman seseorang, Mbak, bagaimana dia mengelola, bagaimana dia mendapatkan. Nah, jadi sebagai Gen Z ini kan di era sosial media, era digital ini kan sangat banyak nih, banyak produk-produk digital, dan juga cara mencari cuan digital itu juga banyak banget kan, Mbak. Nah, banyak Gen Z itu lebih berfokus mengumpulkan uang gitu. Kita kumpulkan sebanyak-banyak uang, padahal mereka nggak sadar tanpa adanya pengelolaan yang baik, uang itu tadi nggak bisa bermanfaat sampai ke hari tua. Nah, jadi dengan literasi keuangan ini kita bisa mengatur keuangan dengan lebih baik. Misalnya kita mulai dari budgeting nih, Mbak. Gimana kita catat pemasukan kita apa aja, pengeluaran kita apa aja. Jadi lebih terencana dan kita bisa bebas finansial itu lebih cepat. Menurut Tiara segitu, Mbak.
0: Tiara sendiri kesehariannya memang kayak gitu, mencatat pengeluaran dan juga pemasukan gitu ya?
1: Iya, Tiara dari SMA kayaknya yang lebih teratur itu di kuliah sih, Mbak. Tiara itu terbiasa mencatat keuangan budgeting. Jadi kalau Tiara sendiri itu pakai yang 50-30-20-10.
0: Itu maksudnya gimana tuh?
1: Nah, jadi untuk biasanya kan Tiara dikasih bulanan nih sama orang tua, uang jajan. Nah, jadi 50% itu Tiara alokasikan untuk kebutuhan, Mbak, ya. Mungkin makan, jajan, transportasi gitu sih, Mbak. Dan 30% itu biasanya Ya, 30% itu untuk tabungan dan dana darurat. Jadi tabungan itu 20%, dana darurat itu 10%. Dan 20%-nya lagi itu untuk keinginan, misalnya mau beli tas baru atau sepatu baru gitu sih, Mbak.
0: Oke, itu memang diterapkan dari didikan dari orang tua atau dari Tiara sendiri sih yang tahu soal mengatur keuangan gitu.
1: Iya, sebenarnya Tiara itu lebih ke belajar otodidak. Biasanya lihat-lihat podcast, lihat-lihat konten-konten yang tentang keuangan gitu sih, Mbak. Dan Tiara terapkan di kehidupan sehari-hari gitu.
0: Oke, Tiara ini aslinya orang mana sih?
1: Aslinya, ayah itu asli Bengkulu Selatan dari Padangguci, Mbak.
0: Dari Padangguci, jadi di Bengkulu waktu kuliah ngekos ya?
1: Kebetulan orang tua udah pindah ke Bengkulu juga sih. Iya, jadi udah sama orang tua di sini.
0: Iya, tapi kalau masih sama orang tua tuh kita nggak pusing mikirin makan gitu ya.
1: Iya, makan sehari-hari masih makan sama sehari-hari. Orang tua.
0: Tapi kalau yang kuliah kayaknya butuh banget nih ya ngatur uang dengan cara Tiara tadi. Bener. 50, 30?
1: 20.
0: 20 gitu. Tapi kalau pandangan Tiara sendiri selama berkuliah gitu ya. Kelahiran tahun 2003. 2003 ya. Ini untuk Gen Z sendiri gimana soal literasi keuangan? Apakah mereka sudah melek sekarang atau bahkan enggak juga tuh?
1: Sebenarnya udah lumayan melek, Mbak, karena kan dengan dunia yang digital ini banyak banget konten kreator itu yang menerapkan, memberi solusi bagaimana sih cara pengaturan keuangan yang baik. Nah, jadi Gen Z itu memanfaatkan hal itu dengan cukup baik sih, Mbak, menurut Tiara. Jadi dengan kemudahan informasi, jadinya Gen Z itu lebih melek keuangan dibanding mungkin generasi sebelumnya gitu sih,
0: Mbak. Iya. Dalam hal apa sih biasanya? Mungkin bisa dikasih contoh.
1: Iya, dari pengelolaan keuangan dan juga melek soal investasi. Jadi Gen Z itu banyak banget yang mulai investasi sekarang, Mbak. Bahkan kan investor muda pun banyak dari Gen Z sekarang, Mbak.
0: Keren juga ya. Tapi gak tahu kalau di lingkungan aku ya. Tapi banyak juga orang yang berpikiran kayak, apalagi mungkin yang udah kerja gitu ya. Kan Gen Z itu dari 97 ya, sampai 2009
1: atau 2010 gitu ya.
0: Iya, lupa gitu ya. Mungkin bisa dikoreksi buat teman-teman gitu ya. Jadi kalau dari pengalaman aku pribadi tuh ya, kebanyakan tuh dari kalangan aku ketika mereka udah bekerja gitu kan, uangnya udah mulai habis nih, misalnya di akhir bulan gitu ya. Tapi ada tabungan, ya udahlah ambil tabungan dulu, toh juga awal bulan nanti gajian gitu kan. Nah, ini gimana nih mengubah mindset orang-orang seperti itu gitu, biar bisa berubah ya mindsetnya ya.
1: Oke, nah itu tadi pentingnya budgeting tadi, Mbak. Jadi kalau dari awal kita udah sisihkan 50% nih untuk kebutuhan, jangan lebih, berarti kita udah posisiin nih 50%. Dan 30%-nya untuk tabungan dan dana darurat, 20% tabungan, 10% dana darurat. Apa sih beda dana darurat sama tabungan? Nah, kalau tabungan itu kan bisa kita buat jadi investasi tadi, Mbak. Mungkin kita jadi kayak reksadana atau obligasi dan lain sebagainya. Nah, kalau dana darurat itu tabungan kita yang mudah kita akses. Jadi misalnya kita sakit, jadi kita bisa mudah akses dari dana darurat itu tadi. Nah, yang terakhir tadi yang 20% untuk keinginan. Untuk memenuhi itu, mungkin kita harus perlu nih catat pengeluaran tadi. Jadi selalu kita catat apa aja yang masuk, apa aja yang keluar. Udah kita buat budgeting, catat dan atur pengeluaran. Dan terakhir nanti di akhir bulan kita evaluasi nih, Mbak. Kita lihat apa sih pengeluaran kita yang besar. Nah, mungkin ini perlu kita kecilin nih. Misalnya ada pengeluaran yang lebih besar, mungkin harus dikecilin. Atau misalnya, oh kayaknya belum bisa nih nabung di 20%, mungkin kita bisa kecilin lagi persentase nabungnya, kita kurangi 5%, kita pindahkan lagi ke kebutuhan. Jadi itulah pentingnya evaluasi di akhir bulan tadi, Mbak.
0: Mungkin karena background Tiara akuntansi gitu ya, jadi paham benar gitu kan hal-hal seperti itu. Tapi kalau yang mungkin dari jurusan lain, apalagi mungkin mereka yang suka nongkrong gitu ya, mereka yang suka jajan, baik itu jajan baju, skincare, perempuannya kan banyak banget pernak-perniknya ya. Pasti agak susah gitu ya, agak sulit gitu ya. Tapi kalau Tiara sendiri, lingkungannya suka nongkrong juga enggak nih? Kan boncos juga kali ya, sekali-sekali nongkrong di kafe gitu kan, ngeluarin uang berapa gitu.
1: Ya kalau nongkrong sih enggak terlalu sering, Mbak, tapi ya sesekali tadi, jangan sampai over budget, karena Tiara kan udah budgetin nih, Mbak. Kalau bisa jangan sampai over budget, dan ya kalau bisa seminim mungkin, tapi kan untuk budgeting itu kan kita bisa sesuaikan sama kebutuhan, Mbak. Kalau memang kebutuhan kita lebih banyak, mungkin tabungannya di 5% aja atau 10% aja itu enggak apa-apa, tapi harus ada tabungan nih, Mbak. Jangan sampai nggak ada tabungan, dan tabungan itu kita sisihkan di awal gajian, Mbak. Jangan di akhir, ah sisa nanti baru ditabung. Nah, itu yang sering salah tuh, Mbak. Karena kalau kayak gitu, nanti akhir ujung-ujungnya kita nggak jadi nabung, karena uangnya udah keburu habis. Nah, jadi lebih baik pada saat uang itu didapatkan, kita alokasikan dulu untuk tabungan tadi, Mbak. Begitu.
0: Jadi ketika udah dapat uang nih, baik itu dari orang tua atau mungkin dari gaji kamu gitu ya, langsung sisihkan dulu. Kalau untuk mungkin yang udah berkeluarga, biasanya nih mereka langsung sisihkan untuk keperluan dulu ya, keperluan keluarga dulu baru mikirin nabungnya gitu kan. Tapi kalau untuk kita mungkin belum mikir ke sana gitu ya. Tapi kalau tantangan terbesar Gen Z nih dalam mengelola keuangan itu dari segi apa aja sih? Apakah faktor lingkungan juga mempengaruhi? Biasanya kita kan kalau misalnya kuliah tuh teman-teman ikut nongkrong, gak mungkin kita gak nongkrong gitu ya. Gimana Tiara?
1: Iya, yang pertama pasti ya menahan hasrat tadi ya, Mbak. Hasrat mau nongkrong, entah itu FOMO. Biasanya Gen Z itu FOMO banget ya, Mbak. Jadi lihat barang bagus, di review sama influencer, langsung pengen. Nah itu benar-benar kita harus bisa punya pengendalian diri yang tinggi nih, Mbak. Kita bisa, tujuan kita ini untuk apa sih? Apakah kita ada tujuan ke depan mau beli ini, atau kita mau bebas finansial di umur berapa? Jadi kita harus punya tujuan. Jadi kalau kita punya tujuan, kita bisa lebih menahan diri tadi dari godaan FOMO dan mungkin ajakan-ajakan temen tadi, Mbak. Dan juga kan salah satu tantangannya juga tuh kayak kemudahan akses digital nih, Mbak. Kayak sekarang kan udah curious, jadi kayak lebih mudah, nggak berasa uangnya hilang. Biasa kalau kita ngeluarin uang di dompet tuh kayak berasa sakitnya ya, Mbak, gitu kan. Kayak aduh, tinggal 50.000 nih, kayaknya jangan deh. Nah kalau masih di bank, di curious itu kayak nggak berasa, karena cuma sekali tap-tap aja udah keluar. Nah itu tantangan banget nih buat Gen Z pastinya. Bener-bener.
0: Dulu ya kalau kita belum kenal e-banking tuh mungkin kita gak usah banyakin uang cash gitu ya. Jadi kita bisa manage diri kita. Oh gak usah jajan banyak-banyak. Tapi sekarang meskipun kita gak banyak uang cash, ya bisa pakai e-banking gitu. Itu sulitnya gitu. Nah sekarang kan seperti yang disinggung di awal ya, serba digital ya, zaman Gen Z ini, dompet digital, pay letter, investasi online. Tapi Gen Z ya, dengan kedekatan era digital sekarang, apakah membuat mereka semakin cerdas gitu kan, apalagi dalam soal investasi gitu ya. Sekarang kan banyak kan ya investasi bodong yang gak diawasi OJK, karena bahkan ada pinjol juga kan ya, apalagi mereka lagi kepepet gitu kan. Itu gimana tuh?
1: Ya sebenarnya aku bilang tadi kan, Mbak, Gen Z itu sangat tertarik sama investasi, Mbak. Tapi terkadang mereka itu kurang riset nih, Mbak, gimana cara investasi yang baik, gimana cara kita milih instrumen yang sesuai sama keuangan kita. Jadi mereka itu FOMO biasanya karena ada influencer, ini aku flexing, udah punya ini, udah punya itu, dengan cara investasi di sini mereka FOMO langsung ikut, sampai misalnya biar bisa ikut pay later demi bisa ikut investasi. Nah itu tuh kesalahan Gen Z, mereka itu enggak riset dulu apakah ini nih real enggak sih investasinya, diawasin OJK atau enggak sih investasinya, padahal itu kan penting banget ya. Apalagi kalau investasi itu, kalau kita di OJK itu diingatin 2L, Mbak.
0: Apa itu?
1: Legal dan logis, Mbak. Nah jadi kita harus pahami dulu ini berbadan hukum enggak, secara legal enggak, dan yang kedua itu logis nggak. Logis itu dalam artinya misalnya dia memberikan keuntungan 2 kali lipat, itu nggak logis kan, Mbak? Nggak mungkin, nggak ada apa-apa tiba-tiba dalam 1 bulan dikasih keuntungan 2 kali lipat. Tapi kan itu buat Gen Z tertarik banget nih kan. Oh, cuma sebulan bisa dapat 2 kali lipat. Nah padahal itu hal yang salah tuh, harus kita perhatikan. Kalau memberi keuntungan secara tidak logis itu udah dipastikan investasi bodong, Mbak.
0: Jadi udah mulai cerdas belum nih Gen Z?
1: Ya, menurut Tiara sebagian udah ada yang cerdas, sebagian juga ada yang ketinggalan. Iya. Ya, karena yang mau riset itu mereka melek, tapi yang gak mau riset mereka ketinggalan gitu, Mbak. Jadi banyak yang tertipu itu biasanya yang FOMO-FOMO itu sih, Mbak.
0: Oke, seberapa penting sih investasi untuk anak muda apalagi Gen Z? Nah, mungkin buat teman-teman di luar sana yang belum tahu gimana cara investasi, pilih di laman mana gitu kan, mungkin bisa Tiara jelasin gitu.
1: Menurut Tiara sih penting banget ya, Mbak. Apalagi kalau sekarang kan inflasi ya, Mbak. Kalau cuma ditabung aja uang kita tuh kan sayang banget ya. Lebih baik kita investasikan. Nah kalau investasikan itu pasti menambah keuntungan, jadi menghindari inflasi gitu kan. Jadi penting banget untuk investasi sejak dini, dan juga itu bisa mempermudah kita untuk lebih cepat financial freedom, Mbak. Jadi kita di umur 40 mungkin udah bebas nih, bebas keuangan gitu, udah bisa santai biarkan uangnya bekerja untuk kita gitu kan. Nah, jadi itu perlu kita pelajari dari muda nih, Mbak. Apalagi di umur 20-an ini lebih banyak riset untuk investasi, investasi apa yang mungkin kalau awal-awal milih kita carilah dulu yang investasi yang masih aman, yang resikonya kecil, misalnya kayak reksadana saham gitu ya, Mbak. Nanti semakin kita pelajari lagi, kita pelajarin lagi, bisa kita naik lagi mungkin ke level mana gitu kan, kripto atau dan lain sebagainya. Jadi bukan cuma tentang investasi, tapi juga kita investasi ke otak nih, Mbak. Jadi kita perlu riset-riset juga nih, apa aja investasi yang bagus, bagaimana cara pengelolaannya. Jadi perlu kita belajar mungkin sambil ya lihat podcast gitu sih, Mbak.
0: Oke, investasi yang tepat itu kita salurkan ke mana baiknya, Tiara? Ada orang yang bilang kayaknya ke emas gitu kan, kayaknya ke tanah gitu, kayaknya ke bangunan gitu. Tapi kalau dari pandangan Tiara sendiri, sebaiknya kemana gitu?
1: Sebenarnya itu tergantung kebutuhan sih, Mbak. Jadi kalau memang kita punya uang yang bisa nganggur lama, bisa mungkin ke saham tadi kan, bisa jangka panjang, bisa 2 tahun, 3 tahun gitu kan, atau 10 tahun. Nah, kalau memang nggak mau jangka panjang, bisa juga trading tadi, Mbak. Trading saham juga bisa. Jadi beli saat harga rendah, kita mengejar capital gain. Jadi kita beli saat harga rendah, nanti kita jual di harga tinggi. Jadi itu kan nggak lama prosesnya, nggak sampai bertahun-tahun. Dan juga bisa kalau emas itu sebenarnya menurut Tiara untuk yang jangka sedang ya, lumayan lama gitu. Karena kan emas nggak bisa kita beli bulan ini, bulan depan udah jual. Itu kan biasanya kadang rugi kalau kayak gitu. Nah, jadi kalau punya emang uang tabungan yang bisa, namanya uang dingin mungkin yang kita bilangnya ya, uang tabungan yang benar-benar untuk ditabung jangka waktu lama, itu juga bagus di emas, Mbak.
0: Iya, tapi enaknya emas yang dalam bentuk fisik atau online? Kita juga takut nih ya kalau bentuk online itu kan, apakah memang nanti bisa dicetak gitu kan dalam bentuk fisik atau gimana gitu.
1: Ya, sekarang udah banyak banget sih emas yang online kan, Mbak. Beberapa aplikasi gitu kan. Dan apalagi kalau dibawa perbankan biasanya itu aman sih, Mbak. Jadi kalau tergantung, kalau teman-teman di rumah nih berani nyimpan uang, menyimpan emas banyak di rumah nih, nggak takut dicuri, ya nggak apa-apa dalam bentuk fisik. Tapi yang mungkin agak waspada, takut nanti ada maling atau takut kehilangan, takut kececer, lebih baik sih dalam bentuk digital dan lebih memudahkan, bisa kita lihat terus setiap hari di aplikasi pergerakan atau naik atau turun kan, jadi lebih mudah sih, Mbak. Menurut Tiara, Tiara sih lebih milih aplikasi sih, Mbak.
0: Iya, benar sih, apalagi mungkin buat yang daerah rumahnya rawan gitu ya, rawan kemalingan misalnya, belum lagi misalnya di rumahnya sering jadi tongkrongan teman-teman nih ya gitu kan, kita jadi merasa takut gitu ya, jadi enaknya dalam bentuk online gitu ya. Tadi kita singgung soal investasi online gitu ya. Dari sekarang itu kan banyak banget ya iklan-iklan di YouTube gitu kan, terkait pinjaman online gitu ya. Pinjaman online dengan bunga yang kecil gitu ya, diawasi OJK kata iklannya gitu ya. Tapi sebenarnya bagaimana cara kita milih pinjaman online yang terpercaya dari OJK gitu? Ada nggak sih kayak ciri-cirinya, kriterianya gitu?
1: Oke, mungkin yang pertama mungkin kita harus pastikan dulu nih, Mbak. Kita buat pinjaman ini pastikan untuk kegiatan yang produktif, bukan untuk konsumtif. Jadi kalau mau untuk kegiatan konsumtif itu lebih baik jangan deh pinjaman, karena itu kan berbunga ya, Mbak. Jadi lebih baik hindarin. Tapi kalau memang harus untuk kebutuhan produktif, misal usaha atau sebagainya, mungkin boleh nih kita pinjaman. Nah, untuk pinjaman online itu sendiri kan ada yang diawasi OJK, ada yang diawasi OJK. Nah, kalau yang sering kita kenal dulu itu namanya pinjol, itu biasanya nggak diawasi OJK, Mbak. Jadi sekarang itu kalau OJK itu namanya pindar, pinjaman daring.
0: Oh, pinjaman daring.
1: Iya, di OJK itu pindar namanya, Mbak. Nah, jadi untuk melihat itu legal atau enggak, sebenarnya bisa langsung cek di website OJK itu ada, Mbak, pinjaman-pinjaman apa aja yang legal, atau bisa di kontak WhatsApp OJK, nanti langsung ketikin aja nama pinjamannya apa, nanti langsung keluar tuh chatnya, apakah dia ini terdaftar dan diawasi OJK atau enggak gitu. Jadi mudah banget sih kalau mau tahu itu bisa langsung chat di kontak OJK atau cek di website OJK. Dan juga biasanya kalau dari segi aplikasi nih Mbak, kalau pinjaman yang ilegal itu biasanya mereka itu minta akses ke segala ponsel, entah itu konta, galeri. Nah itu salah, yang benar itu cuma camilan kalau nggak salah, ke kamera, mikrofon, apalagi ya, camilan
0: ya.
1: Iya, jadi
0: kriterianya itu lebih sedikit gitu ketimbang
1: iya, yang nggak semua ilegal. Akses HP itu diminta Mbak, jadi hanya beberapa aja, jadi nggak sampai ke galeri pun dipinta kan, itu salah banget. Karena biasanya kan pinjol itu diambil fotonya nanti kan disebarluaskan, ini yang pinjam ke semua kontak kita kan, itu bikin malu banget ya Mbak. Nah jadi jangan sampai salah pilih pinjaman itu Mbak.
0: Iya, tapi sebaiknya sih nggak usah pinjam ya.
1: Iya,
0: daripada pinjam.
1: Kalau bukan untuk kegiatan yang produktif, lebih baik nggak usah pinjam.
0: Lebih baik nggak usah pinjam gitu ya. Berarti ternyata bisa kita cari tahu gitu ya, apakah pinjaman daring tersebut diawasi OJK atau tidak gitu ya. Dicek di mana tadi?
1: Di website OJK, atau kontak ya. OJK 157.
0: Oke, kita break dulu ya. Nanti kita bahas lagi untuk podcast kali ini. Tetap bersama kami di podcast Buka Suara. Buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital. Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cepet banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Duh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pincul aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih, oke, disetujuin langsung. Oke guys, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Kutra, ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Buku yang satu ini chill banget, tapi benar-benar bisa bawain kamu kayak flashback ketemu sama nenek kamu dulu. Karena ini tuh menceritakan sebuah kisah tentang nenek-nenek yang tinggal di pedesaan yang dia cintai banget. Jadi ini tuh merupakan novel berjudul Cinta Terakhir Baba Dunja dan merupakan novel yang ditulis oleh penulis Jerman bernama Alina Bronski yang awalnya diterbitkan dengan judul Baba Dunja's Last Love di tahun 2015. Nah, novel ini menceritakan tentang seorang nenek-nenek atau perempuan tua ya bernama Baba Dunja yang dulunya tuh tinggal di sebuah desa di Ukraina yang terkontaminasi akibat bencana nuklir Chernobyl. Nah, setelah bencana itu, desa itu dinyatakan tidak lagi layak huni dan seluruh penduduknya tuh dievakuasi. Namun setelah bertahun-tahun hidup di kota besar, Baba Dunja merasa rindu nih untuk balik lagi ke desa yang tercemar tadi. Terus diajak juga nih beberapa tetangganya untuk kembali ke desa mereka dan mencoba hidup kembali di daerah yang masih tercemar radiasi. Baba Dunja ini merupakan tokoh utama yang keren sih, eksentrik gitu ya. Ia juga merupakan tokoh yang cerdas dan kuat dan berbagi kehidupan sehari-harinya dengan tetangganya yang juga memiliki karakter yang macam-macam dan unik. Contohnya ada pria yang obsesif mempunyai kuda sama anjing, padahal mereka lagi tinggal di desa yang penuh sama radiasi gitu kan. Tapi akhirnya mereka bisa saling menguatkan dan saling memberikan support dan kebutuhan satu sama lain di tengah desa yang udah terkontaminasi tadi. Nah, kisah ini juga semakin menarik nih ketika seorang pria muda bernama Yevgeny itu sampai di desanya. Dan akhirnya Baba Dunja sama tetangga-tetangganya berhadapan dengan berbagai dilema antara kehidupan dan juga percintaan di sana. Buku ini mendapat pujian karena penggambaran karakter dan emosionalnya tuh masuk banget. Di novel ini juga ada unsur drama, komedi, sehingga cocok banget buat kamu yang pengen bacaan yang ringan-ringan tapi dalam maknanya. Mesti baca Cinta Terakhir Baba Dunja 9/10.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.
2: Kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
3: Kenalin, ini namanya Lilo.
2: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
3: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
2: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
3: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
2: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
3: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
2: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
3: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
2: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
3: Nah, itu bang.

0: Mendengar pemerintah Provinsi Bengkulu secara resmi melepas keberangkatan 82 atlet Institut Karate Do Indonesia INKAI Provinsi Bengkulu untuk mengikuti Piala Presiden Indonesia Open Karate Championship 2026 di Provinsi Lampung pada Selasa 23 Juni 2026. Keikutsertaan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah dan mendorong peningkatan prestasi olahraga di tingkat nasional. Kejuaraan Piala Presiden Indonesia Open Karate Championship 2026 ini dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, mulai 26 hingga 28 Juni 2026. Ajang tersebut pendengar menjadi salah satu kompetisi karate bergengsi, diikuti atlet dari berbagai daerah di Indonesia. Pada kejuaraan tahun ini, Bengkulu mengirimkan sebanyak 82 atlet yang akan bertanding di berbagai kategori. Sebanyak 44 atlet akan tampil pada kategori umum atau sipil, sedangkan 38 atlet lainnya akan berlaga pada kategori Tentara Nasional Indonesia. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan, keikutsertaan para atlet tidak hanya bertujuan mengejar prestasi, tapi juga menjadi sarana menunjukkan sportivitas dan menjaga nama baik daerah. Ia berharap seluruh atlet ini mampu menampilkan kemampuan terbaik dan membawa kebanggaan bagi Provinsi Bengkulu. Herwan juga mengingatkan para atlet agar tetap menjaga semangat bertanding, disiplin, serta menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas selama mengikuti kejuaraan pendengar. Nah, menurutnya sikap tersebut ini jadi modal penting dan menghadapi persaingan di tingkat nasional. Untuk informasi tadi, lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
0: Selanjutnya pendengar, kita akan beralih ke lagu-lagu islami dan nanti akan kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Bengkulu dan sekitarnya pada pukul 18 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat.

0: Baik, pendengar selanjutnya, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya.
1: Azan maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Ih, kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
7: Kenalin, ini namanya Lilo.
6: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
7: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
6: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
7: Perlu dong, walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
6: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
7: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
6: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
7: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
6: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
7: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.
8: Untuk apa kita ngucap berarti kalau terulang lagi itu? Untuk apa kita mengucapkan? Sekali terucap itu berhenti, harus berhenti.
9: Sorotan tajam mata Datuk Mawi seolah menggambarkan kesungguhan ucapannya untuk berhenti dari pekerjaan masa lalunya menjaga Raja Hutan dalam 57 tahun usianya. Jika tidak salah mengingat, Datuk Mawi, kakek dari 11

0: seorang cucu yang saat ini diperkirakan berusia 73 tahun sudah mencabut nyawa hampir 200 ekor harimau Sumatera dari belantara hutan Musirawas Sumatera Selatan hingga ke Jambi mulai kisaran tahun 1972 dan berakhir di tahun 2019 lalu yang semuanya dilakukan seorang diri.
1: Tergantung di rezeki juga. Kalau rezeki sedang mengizinkan itu, dalam satu bulan itu pernah 6 8.
2: Datuk sendiri?
1: Sendiri.
2: Tidak pakai kawan-kawan?
1: Tidak.
0: Kisah Datuk Mawi menjadi pemburu satwa buas dilindungi itu berawal ketika seekor harimau memasuki kampungnya dan menimbulkan ketakutan di tengah warga. Datuk Mawi yang kala itu masih berusia 13 tahun, membawa dendam di hati, bertekad mengejar harimau itu masuk ke dalam hutan dan menghabisinya. Saat itu tak ada harga untuk hasil buruan tersebut. Tapi Datuk Mawi kadung merasakan gairah ketika berhasil menangkap, memukul mati dan menguliti generasi demi generasi sang raja hutan demi menjauhkan warga desa berkerabat, juga ternak mereka dari bahaya diterkam dan dimangsa.
1: Kalau titik pertamanya dulu, yang terlebih memburu harimau itu menyelamatkan warga. Dan lagi menganggukan ternak, kerbau dimakannya di padang, kambing dimakannya dalam rebatnya. Kalau waktu dulu itu. Orang juga pernah terjadi itu, dimakannya. Jadi kita paksa memburu harimau itu.
0: Tahun demi tahun, semangat berburu semakin menyulut darah pemburu Datuk Mawi. Apalagi ketika rupiah seolah menjadi candu untuk bagian-bagian tubuh harimau yang dibayar mahal para maklar ilegal. Pemicu ini juga bagai tetes tebu di sarang semut. Berguru, berburu bersama Datuk Mawi atau bahkan uji nyali sendiri dengan Raja Rimba, pemburu-pemburu muda pun unjuk kelihaian demi memenuhi permintaan pasar gelap bertabur rupiah dengan harga 20 juta rupiah bahkan lebih untuk satu kulit harimau yang didapatkannya. Tak ada pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup, ungkap Farul Rozi beralasan. Ia mengaku mengawali pekerjaan berburunya dari tahun 2017, namun sudah meregang nyawa 20 ekor harimau Sumatera di tangannya.
3: Oleh karena posisi daerah kami ini, ibarat itunya ekonominya kan susah. Ya, jadi ikut-ikutlah kan untuk membantu mencari ekonomi kan, untuk beli ekonomi. Mungkin harganya atau mahal atau istilahnya murah, tidak tahu. Cuma kita kan kadang-kadang dapat, kita kan 3 juta dikasihnya kan, 5 juta itulah. Ya. Semua tahu dia bilang sudah dijual udah ya.
2: Oh, tinggal dapat bagian.
3: Ya, tinggal dapat bagian.
0: Datuk Mawi juga Farrozi. Beberapa waktu yang lalu bersama 12 orang pemburu harimau Sumatera di wilayah Sumatera Selatan, Bengkulu, diinisiasi Lingkar Inisiatif Indonesia. Menyatakan tobat menjadi pemburu satwa itu.
4: Deklarasi stop pemburu harimau Sumatera.
5: Deklarasi stop pemburu harimau Sumatera.
4: Kami para mantan pemburu harimau Sumatera.
5: Kami para mantan pemburu harimau Sumatera.
4: Dengan ini menyatakan. Berhenti untuk berburu harimau.
5: Berhenti untuk berburu harimau.
4: Dan berkomitmen untuk membantu. Dan melindungi serta menjaga keberadaan harimau.
5: Dan melindungi serta menjaga keberadaan harimau.
4: Agar tetap lestari.
0: Pendekatan khusus yang dilakukan NGO lingkungan tersebut mampu meluluhkan kerasnya hati para pemburu yang akhirnya berbalik berkomitmen menghentikan aktivitas perburuan mereka dan menjadi penyelamat harimau Sumatera pada masa yang akan datang. Ratusan jerat harimau yang terpasang rumit di kedalaman hutan, milik sendiri atau pemburu lain, saat ini menjadi target operasi sapu bersih jerat harimau oleh para mantan pemburu, ungkap Koordinator Bidang Data dan Informasi Lingkar Inisiatif Indonesia, Hans Siswoyo.
6: Kita memiliki kurang lebih ada sekitar hampir 15-20 pemburu yang ini pemburu aktif dan yang mantan ya, yang menjadi sekarang mitra kita. Beberapa di Musirawas sudah kita optimalkan menjadi tim patroli. Jadi mereka kan yang paham hutan. Mereka paham di mana lokasi pasang-pasang jerat. Misalnya. Kenapa tidak orang ini yang kita jadikan mitra? Mereka yang bersihkan jerat sendiri, mereka tahu. Dan selain itu kan para pemburu, ada pemburu yang senior.
7: misalnya pemburu senior bisa mengedukasi pemburu-pemburu yang junior misalnya. Ya. Saya berhenti berburu, maka Anda juga harus berhenti berburu.
1: Kita berhenti. Harus di mana-mana pun orang berburu itu kita datangi, kita mintakan berhenti. Kalau dia masang jerat, jeratnya kita potong terus. Kalau dia tidak kalah berhenti. Apapun alatnya kita sita, kita hancurkan. Harus berhenti. Harus itu.
0: Tentang alasan penggerak hati para pemburu tobat, tak ada yang tahu pasti. Entah ancaman jerat hukum yang menghantui jika dibui, entah pula ancaman nyawa berbalik jika sedang tak mujur, atau memang kenyamanan hati setelah memutuskan berhenti menjadi pemutus nadi. Namun dari sisi hak hidup yang ingin dilindungi untuk kelangsungan koloni Raja Rimba, Sang Harimau Sumatera, deklarasi tobat tersebut menjadi kabar gembira bagi kelangsungan populasi harimau Sumatera.
1: Cuman kalau mak ini aku mohon sama beliau itu, karena jangan sampai terjadi aku tidak galak lagi bertemu dengan dia itu mengganggu dia, dia jangan juga mengganggu aku.
0: Salam lestari untuk satuaku, untuk Indonesiaku, untuk bumiku.

0: Peringat ancaman tenggelamnya ribuan pulau kecil di Indonesia bukan lagi sekedar peringatan para ilmuwan. Pemerintah menyebut dampak krisis iklim kini telah menjadi kenyataan dan berpotensi memicu perpindahan penduduk secara besar-besaran. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengungkapkan sekitar 1.500 pulau kecil di Indonesia ini diperkirakan tenggelam pada tahun 2050. Hal tersebut dikatakan akibat kenaikan permukaan air laut. Bahkan sebanyak 115 pulau berukuran sedang diperkirakan mengalami nasib serupa pada 2100 pendengar. Nah, sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi berbagai risiko iklim, termasuk banjir, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan kenaikan permukaan air laut. Dias menyampaikan bahwa hampir 60% populasi Indonesia saat ini tinggal di kawasan pesisir yang rentan terdampak perubahan iklim. Kondisi tersebut membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang menghadapi risiko tinggi terhadap mobilitas penduduk akibat bencana iklim. Dan berikan untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.
1: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak warta berita. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Anda tengah mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 1 yang mengudara melalui 92,5 FM, dan siarannya bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau Play Store.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Iba Fadila melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Mitra Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Inpres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ardi Vindiatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan.
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan, pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Negasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
7: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC, Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC, yaitu Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batubara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Sukoco selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gustianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
12: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
11: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
13: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
14: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawa. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
13: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
14: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
15: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
14: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
16: Melalui pendekatan berbasis ekosistem di 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
17: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau DIL 2026 yang diluncurkan pada hari ini. DIL 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
16: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara. Apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan DIL 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau DIL 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
18: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong, bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu DIL 2026 bukan sekedar forum koordinasi. DIL ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
17: Untuk itu lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat dan berdaya saing global.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
20: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
21: Ibadah haji belum selesai, juga kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, asal sudah kita kabur selama berhenti. Doa, jujur, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
20: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, TO3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
22: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya langsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses debarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerimaan dan Penyambutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi. Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
23: Dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada perubahan ibadah bagi kita semua.
22: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, Panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya, direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Bengkulu sore ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar, baru saja kita ikuti bersama warta berita dari Pro 3. Masih di Bengkulu sore ini, Rizka menemani ruang dengar Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, nanti jangan lewatkan untuk pertandingan Portugal versus Uzbekistan pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, dan pada pukul 3 dini hari itu Inggris versus Ghana, pendengar. Dan siarannya bisa Anda dengarkan di RRI Pro 1 Bengkulu dan Pro 3, ya, pendengar.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Ah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah.
7: Joget depan ambulans.
6: Iya.
7: Yang seperti ini dibilang bagus?
6: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
7: Kawan, itu upacara weh. Bukan aja nge-stand up komedi.
6: Saja bu.
7: Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
6: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
7: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
6: Iya.
7: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin

keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang.

Premier Bank Indonesia mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas pada Mei 2026 sebesar 10.415,9 triliun rupiah, pertumbuhannya mencapai 10,8% secara tahunan, meningkat dibandingkan pertumbuhan bulan April sebesar 9,2%. Pendengar, meningkatnya jumlah uang beredar di bulan Mei ini ditopang oleh pertumbuhan uang beredar sempit sebesar 15,3% serta ditopang oleh uang kuasi sebesar tumbuh 6%. Pendengar, sebagai informasi, uang beredar dalam arti luas ini terdiri dari M1 uang kuasi dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter, sedangkan M1 adalah uang beredar dalam arti sempit. Uang M1 meliputi uang kartal yang dipegang masyarakat dan giro rupiah termasuk elektronik serta tabungan rupiah yang dapat ditarik sewaktu-waktu. Nah, peredaran uang pada Mei 2026 menurut laporan BI ini dipengaruhi penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih. Penyaluran kredit pada Mei 2026 tumbuh 10,8% secara tahunan, meningkat dibandingkan bulan April yang tumbuh 9,4%. Dan pendengar, temukan informasi lainnya di rri.co.id.

0: Masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
3: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Ya, perkara kami cukupkan hingga di sini untuk Bengkulu sore ini mewakili kerabat kerja yang bertugas. Rizka pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya, perkara untuk Bengkulu malam ini ada Agnes Ramadhani akan menemani ruang dengar Anda, dan nanti akan banyak program acara juga yang akan dihadirkan malam hari ini ya Prenger. Dan selanjutnya kita akan hadirkan program mini drama Prenger. Anda bisa simak di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi kali ini, produksi RRI Manado dengan judul Panggilan Terakhir. Selamat mengikuti.
1: Kalau report selesai malam ini, mungkin bulan depan aku bisa dapat promosi nih. Si adek telepon. Aduh, ntar dulu deh, nanggung. Aduh, telepon mulu. Nanti kalau udah selesai juga ditelepon kok.
2: Kak, kalau ada waktu telepon bapak ya. Bapak nanyain kakak terus tuh. Kakak kan udah lama gak nelpon bapak.
1: Aduh, udah jam 2 pagi. Besok lagi aja deh, telepon balik mereka. Capek banget. Tidur dulu deh.
3: Dek, kakakmu sudah balas pesan?
1: Belum nih, Pak.
3: Ya udah, tidak apa-apa. Mungkin kakakmu sibuk itu. Ya udah, bapak mau ke sawah dulu ya.
2: Loh, Pak, kok malah ke sawah? Bapak kan baru keluar rumah sakit. Gak usah kerja berat lah, Pak.
3: Ah, bapak cuma nengok sawah aja kok. Di sana juga jadi obat kangen ibu dan kakakmu loh. Karena dulu mereka yang suka nemenin bapak kalau di sawah sebelum ada kamu.
2: Ya ampun. Kemarin kan dokter bilang jantung bapak tuh harus dijaga.
3: Iya, sudah. Ayo, kamu juga kan mau berangkat kerja. Nanti terlambat loh.
2: Yaudah. Kalau gitu aku antar aja. Pokoknya bapak jangan jalan.
1: Halo? Iya, Pak. Baik. Iya, sebentar lagi meeting room sih ya. Report untuk presentasi juga sudah aman, Pak. Baik. Oke, Pak. Baik. Yuk. Duh. Si adek lagi. Halo, dek?
2: Kak bapak mau bicara, kak?
1: Iya, sebentar ya. Mbak nih mau meeting sebentar lagi. Nanti lagi ya, nanti mbak telepon balik deh.
2: Cuma sebentar.
1: Udah nanti aja ya, nanti malam ya. Dah ya.
2: Kakak. Tuh kan, pak. Kan aku udah bilang jangan ke sawah. Sekarang bapak agak pusat lagi tuh. Nanti deh aku yang ngurus semuanya, bapak istirahat aja, jangan kemana-mana.
3: Ah, bapak gak apa-apa kok. Sudah ada kabar lagi dari kakakmu, dek?
2: Belum sempat. Tadi aku sih udah telpon ya, masih meeting katanya. Meeting mulu kayak gak ada waktu aja untuk keluarga.
3: Oh begitu. Iya biarlah dia, mungkin memang sibuk itu kakakmu. Bapak malah kasihan dia, harus kerja keras seperti itu.
2: Pak. Tapi harusnya gak kayak gitu gak sih? Dari dulu tuh Mbak Maya terkesan kayak gak peduli sama kondisi kita di rumah. Padahal kan orang tuanya tinggal bapak satu-satunya. Harusnya dia nyempetin lah, sedikit aja. Aku aja bela-belain buat pindah kerja ke kampung buat ngurusin bapak. Iya sih, aku tahu dia banyak kontribusi di keuangan kita. Tapi harusnya sempetin lah waktunya sedikit. Kalau gak bisa ketemu ya minimal telpon. Kan bisa, cuman 5 menit doang lah.
3: Sudah, nggak apa-apa. Bapak juga cuma mau dengar kabar dia saja kok. Ya udah, nanti juga ketika dia sudah lowong, pasti ditelepon kita. Kamu jangan masakan diri ya, kasihan dia.
2: Bapak juga sih belain Mbak Maya mulu kayak gitu.
3: Bukan begitu, Yan.
2: Ya udahlah, nanti aku coba kontak lagi deh anak sayangan bapak itu. Loh, Pak, Pak, kenapa Pak?
1: Enak banget di sini kopinya. Lumayan juga ini kafe buat healing kalau abis ngelar kantor. Duh, kenapa sih si Ade ini bawel banget? Nanti juga kalau udah free pasti aku telepon kok. Heran dia nelpon mulu.
2: Mbak, bapak tadi drop lagi. Mamanya susah banget buat dihubungin.
1: Hah? Apa?
2: Halo Mbak Maya, kemana aja sih, susah banget ditelepon. Bapak lo ini drop lagi jantungnya kata dokter.
1: Ya ampun, kok bisa sih, Dek?
2: Kok bisa? Aku udah telepon berkali-kali ke kamu dari kemarin. Bapak selalu nanyain Mbak Maya, tapi Mbak Maya kayak gitu.
1: Loh, kok kamu malah marah-marah sih? Bisa sopan sedikit gak sih sama kakakmu? Kamu tahu gak, aku pun juga capek kerja lembur terus.
2: Terserah Mbak Maya mau alasan apa lagi, tapi sekarang aja aku dengar Mbak Maya tuh bukan lagi kayak di kantor. Aku juga tahu sibuknya di kantor kayak apa, tapi minimal angkat telepon sebentar aja. Ini Bapak udah berapa hari terakhir pucet terus, terakhir juga itu tuh ngotot mulu mau ke sawah.
1: Ya kenapa kamu kasih ke sawah? Udah tahu Bapak sakit.
2: Terserah Mbak Maya deh. Aku cuma mau ngasih tahu kalau misalnya Bapak sekarang udah di rumah sakit lagi dan kondisinya itu mengkhawatirkan, itu kata dokter. Udah, itu aja.
1: Ya udahlah. Nanti aku kesana deh pas weekend. Mudah-mudahan Bapak baik-baik aja deh. Bapak kan selalu maklumin aku, anak perempuannya. Duh, Rian lagi. Loh, kok banyak banget sih miss call-nya? Sampai puluhan gini. Duh, kali ini beda nomor nih. Halo?
4: Halo, betul dengan Dek Maya ini?
1: Halo, iya. Ini siapa ya, Pak?
4: Ini Pak Hasan, Dek, tetangganya Bapak.
1: Oh iya, Pak Hasan, saya ingat. Bagaimana ya, Pak?
4: Aduh, gimana Dek ya bilangnya Bapak? Ini adekmu minta tolong ke Bapak buat ngabarin kamu. Sekarang adekmu lagi sibuk urusin almarhum.
1: Hah? Almarhum? Almarhum siapa yang Bapak maksud?
4: Jadi gini Dek, kondisi Bapakmu itu beberapa hari ini sedang drop. Dan baru tadi jam 3, Bapak sudah wafat. Jadi saat ini Bapaknya Dek Maya itu sudah tiada Dek.
5: Jadi Dek, di saat-saat terakhir Bapak itu, beliau menyampaikan pengen telepon kamu sama mau ketemu sama kamu.
1: Ya Allah, Bapak! Terima kasih ya Pak, sudah datang doakan Bapak di tahlilan ini.
5: Iya, terima kasih ya Pak, sudah datang di rumah kami, terima kasih.
1: Dek, maafin Mbak ya. Mbak nggak tahu kalau Bapak tuh udah separah itu. Kalau tahu jangankan telepon. Mbak akan pulang tiap weekend.
2: Mbak selalu jaga komunikasi. Pasti Mbak nggak akan senyesel ini.
1: Iya, Mbak terlalu terlena kehidupan di kota. Dan berpikir masih banyak waktu gitu loh, Dek. Tahu gitu Mbak sering di rumah. Dan akan larang Bapak ke sawah lagi.
2: Mbak tahu kenapa Bapak tuh suka ke sawah.
1: Kenapa, Dek?
2: Bapak bilang kalau dia ke sawah itu ngobatin rindunya ke Mbak Maya dan juga ke ibu. Karena sawah jadi saksi perjuangan dia dari dulu, ditemenin sama ibu dan juga Mbak Maya sebelum ada aku.
1: Ya Allah, Bapak.
5: Maya, jangan jauh-jauh ya mainnya. Maya, ayam goreng ibu Bapak yang habiskan ya. Maya gak kebagian loh. Maya, Bapak ketemu Keong Sawa nih. Maya mau Bapak bawa pulang gak?
6: Terkadang kita terlalu sibuk mengejar masa depan hingga lupa menjawab panggilan dari orang yang selalu menunggu kita. Karena suatu hari telepon itu mungkin berhenti berdering selamanya.

0: pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Pendengar masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, di Bengkulu malam ini masih ditemani di frekuensi yang sama 92,5 FM bersama saya Agnes Ramadhani sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Selamat malam semuanya. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Apakah ada yang sudah on the way pergi ke Tabor atau mungkin sudah mau pulang nih ya dari Tabor menuju ke rumah? Hati-hati di jalan untuk Anda yang berkendara pada malam hari ini. Dan juga harap berhati-hati untuk Anda yang ke Tabor pada malam hari, karena pasti semakin ramai, semakin berdesak-desakan, dan juga barang bawaan jangan terlalu banyak, dan juga jangan membawa tas yang mudah sobek karena banyak kasus sekarang ya, kena copet, dirobek sama silet, sampai akhirnya dompet dan barang berharga mereka di tas hilang semua. Jadi hati-hati, dan untuk yang punya anak digenggam erat-erat anaknya, atau bila perlu digendong ya biar tidak kehilangan nantinya. Tapi kalau terakhir saya ke Tabor kemarin, itu pos-pos polisi sudah mulai banyak ya. Jadi kalau misalnya ada kendala atau ada laporan kehilangan, itu bisa langsung melapor ke mereka. Dan di malam hari ini akan kami bagikan beragam informasi untuk Anda serta lagu-lagu pilihan menemani ruang dengar Anda. Di pukul 21 akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Saatnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan

ngirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

Masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Provinsi Bengkulu menetapkan satu pasangan calon paskibraka tingkat nasional setelah lolos verifikasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Keduanya adalah M. Aryo Wirazandika dari SMA Negeri 7 dan Nadine Permana Vanza dari SMA Negeri 2 Kota Bengkulu. Mereka akan bertugas pada upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Istana Indonesia di Istana Merdeka. Saat ini keduanya tengah mempersiapkan diri mengikuti pendidikan dan pelatihan serta karantina sebelum pengukuhan oleh presiden. Sangat luar biasa ya, apalagi kedua orang ini merupakan memang asli dari Bengkulu dan akan membawa harum nama baik Bengkulu di paskibraka kancah nasional pertanggal 17 Agustus nanti. Kita nantikan saja bagaimana penampilan mereka berdua, anak dari Bengkulu. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi, karena akan kami hadirkan beragam informasi lainnya untuk Anda di malam hari ini.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan. Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Weh, weh, weh, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa?
2: Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Eh, ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Mobile application, RRI Digital.

0: Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Mendengar demikian, kebersamaan kami menemani Anda di hari ini edisi Selasa 23 Juni 2026. Kami akan jumpa lagi menemani Anda di program Bengkulu lainnya pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Agnes mewakili Kerabat Kerja mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan setelah ini akan kami sambungkan ke Pro 3 Jakarta, masih dalam rangkaian Piala Dunia 2026 yang mana pada malam ini pukul 00.00 ataupun 24.00 waktu Indonesia Barat akan ada pertandingan Portugal versus Uzbekistan, dan pukul 3 dini hari Inggris versus Ghana. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di Bengkulu pagi ini besok hari.

0: di starter, dan itu mungkin jawabannya ketika nanti Bukayo Saka dimainkan sejak awal, dan ini menjadi salah satu apa ya, mungkin solusi biar Inggris bisa cepat mencetak gol di awal-awal pertandingan atau di babak pertama, karena itu tabungan gol di babak pertama itu cukup bagus bagi Inggris, karena di pertandingan kemarin mereka unggul 2-0 dulu walaupun kebobolan 2-2, tapi keunggulan itu membuat mentalitas mereka terjaga gitu.
1: Oke. Kita juga melihat bahwa tadi Partey ya, meskipun Kudus tidak dipanggil ya karena cedera, tapi tadi sempat di awal-awal kita ngobrol itu dengan absennya Kudus itu nampaknya ada yang hilang di Ghana dan lebih pragmatis, tapi bisa gak sih kira-kira di pertandingan-pertandingan selanjutnya Partey ini menjadi salah satu sosok pengganti hilangnya Kudus ini?
0: Iya, agak menarik dari Ghana sebenarnya ketika mereka merombak lini tengah mereka dengan hanya memainkan satu pemain saja, yaitu Caleb Jirenki ya di pertandingan ini, dan ada di situ ada Kwasi Sibo dan juga ditambah lagi ada Thomas Partey. Nah, menurut saya memainkan Lisa salah satu pemain mereka, pemain tengah mereka yang kemarin bermain cukup baik sebenarnya, yaitu Elisa Owusu. Ini yang kali ini tidak dimainkan. Elisa Owusu ini sebenarnya salah satu pemain jadi bisa jadi penyeimbang Partey.
1: Oh, yang midfielder ya, kemarin itu ya.
0: Iya, dia bisa bergantian dengan Partey untuk menjaga kedalaman squad terutama di lini tengah. Karena konsepnya kedua pemain ini hampir sama, tetapi yang satu lebih bertahan, yang satu lebih menyerang, tapi sebenarnya dua-duanya gelandang tengah murni ya gitu.
1: Oh, gelandang tengah murni.
0: Ya, terutama untuk si Elisa Owusu ini. Jadi menurut saya
1: tapi kayaknya malam ini Ghana semuanya back ya.
0: Iya.
1: makanya enggak ada striker.
0: Makanya tapi dari awal memang mereka tidak memainkan striker ya. Mereka dari awal memainkan
1: William kan.
0: Bukan, William lebih ke samping tadi, mainnya di samping.
1: Oh, oke.
0: Jordan Ayu kan sebenarnya winger kan. Sebenarnya
1: Ayu winger, ya.
0: Jordan Ayu winger. Sebenarnya mereka yang punya striker yang murni.
1: Murni.
0: Hanya tapi tidak dimainkan, yaitu ada Ernest
1: Nuamah
0: dan satu lagi ada Asante, Brandon Thomas Asante.
1: Iya.
0: Sebenarnya bisa dimainkan nomor 9, tetapi memang balik lagi dengan gaya sepak bola sekarang, beberapa memang tidak, sebuah tim kadang jarang sekali memiliki poin nomor 9 seperti Harry Kane misalnya, atau di Inggris ada dua sih pemain yang bisa dimainin seperti itu, ada Ollie Watkins juga sebenarnya, tapi di Ghana sendiri tidak punya pemain seperti itu. Tetapi dengan lawan Inggris yang menekan terus,
1: mereka
0: memang
1: sudah membuktikan ya.
0: Iya, membutuhkan pemain yang bisa berkuat bertahan, tapi juga ketika mereka counter bisa cepat. Nah, ini sebenarnya catatan ini yang belum saya lihat dari Ghana, terutama di sisinya Inaki Williams.
1: Biasanya tuh pemain Afrika itu terkenal dengan sisi speednya ya, pace-nya. Tapi ini sudah terlihat belum di penampilan melawan Inggris ini dari Ghana?
0: Kalau saya yang lihat dari sisinya Semenyo, iya. Dia berapa kali mampu sampai kotak 16, termasuk ada dibantu si Jirenki, bahkan terupas-terupas Jirenki tadi, walaupun tidak banyak, ada satu atau dua kali, itu cukup bagus, cukup membantu Semenyo. Tetapi di sisinya Inaki Williams belum terlalu efektif melakukan itu. Jadi ketimpangan itu yang terjadi. Beda dengan Inggris, di sisi kanan, di sisi kiri
1: imbang.
0: Cukup imbang. Gordon cukup bagus tadi, Madueke cukup mobile gitu, beberapa kali crossing, beberapa kali memang seperti yang saya katakan tadi, mereka butuh terupas-terupas, dan ternyata di babak kedua mungkin mendengarkan saya. jadi terupas-terupas mereka cukup banyak, mereka banyak main berdiri kotak di box 16,
1: iya.
0: Dan itu cukup efektif. Tetapi sekali lagi, sepak bola itu ada nama tengahnya, yaitu lucky.
1: Keberuntungan. Tapi overall ya, penampilan Inggris luar biasa bagus. Nah, pertahanan Ghana lebih bagus lagi. Jadi hasil imbang ini nampaknya ya sudah
0: memang seperti
1: fair ya. Fair ya. Kita tunggu saja match-match berikutnya. Terima kasih banyak atas analisisnya, Bung Estu. Kita berjumpa lagi di match-match berikutnya, Bung Estu. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026
3: Inggris versus Ghana.

0: Ya, pendengar, dengan berakhirnya pertandingan antara Inggris melawan Ghana pada pagi hari ini, berakhir juga perjalanan tim Indonesia menyapa dini hari menemani Anda, dan sesaat lagi akan ada rekan saya, Bung Zaini, yang akan
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Berdengar Anda bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Tadi telah kita simak pertandingan Piala Dunia 2026 antara Inggris melawan Ghana. Dan pendengar, selamat pagi untuk Anda yang saat ini terus bersama kami di kesempatan pagi ini. Dan sekarang juga pukul 5 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Berikut kami hadirkan Religi Pagi bersama Ustazah Sri Bunga Yayan. Pagi ini akan kami hadirkan juga lagu-lagu religi setelah Religi Pagi.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dirahmati Allah, rumah kita itu menautkan keluarga besar kita. Ya, kita cerita tentang rumah lagi ya. Seperti apapun rumah kita yang dulu, dari sanalah awal yang Bunga bilang subuh kemarin tentang membangun karakter kita mulai disemai. Dan rumah adalah tempat di mana kakek nenek kita atau setidaknya bapak dan ibu kita menyambung keturunan. Bahkan rumah juga berperan menciptakan ketersambungan nilai antara satu generasi ke generasi berikutnya. Dan secara spiritual memerlukan peneguhan makna. Nah, faktanya memang kita adalah makhluk sosial yang berkelompok ya, para pendengar. Keluarga adalah kelompok yang paling kecil sih ya. Paling asasi kalau Bunga bilang. Karena diikat oleh pertalian nasab atau pertalian darah. Sementara rumah merupakan simbol paling nyata dari keluarga. Maka seperti apapun rumah kita, entah milik sendiri, menumpang, sewa, ngontrak gitu ya, adalah simbol dari bertautnya orang. Di Jawa dan mungkin juga beberapa daerah lain, keluarga besar seringkali masih berkumpul di satu wilayah secara berdekatan. Ada rumah induk yang biasanya ditempati ayah, ibu, dan kakek nenek. Sedangkan rumah anak-anak atau cucunya ada di sekelilingnya. Dan rumah memang menautkan kita sebagai keluarga. Terlepas apa ya, dari seperti apa hubungan yang terbentuk. Bahkan dalam bentuk-bentuk yang paling mekanis sekalipun, rumah tetaplah mengikat orang-orang yang ada di dalamnya. Seperti dalam ungkapan rumah ya, rumah itu sebagai restoran, sebagai penginapan atau terminal gitu kan. Sebagai restoran kan rumah mempertemukan kita pada jam-jam makan gitu kan. Disebut sebagai penginapan karena kita menjadikan sebagai tempat istirahat, tempat tidur gitu. Sehingga kita bisa bertemu dengan yang lain, misalnya saat tidur. Sedangkan rumah seolah terminal, karena kita bertemu sejenak pada suatu waktu setelah kita berputar-putar dengan segala kesibukan masing-masing. Nah, ada waktu-waktu tertentu yang mengharuskan kita semua ada di rumah. Di beberapa daerah kita mempunyai tradisi yang namanya jam malam ya. Yaitu waktu pantangan bagi anggota keluarga untuk keluar rumah. Begitu masuk maghrib, kunci pintu. Gitu. Itu keluarga Bunga gitu. Kunci pintu, gak boleh masuk. Apa? Gak boleh keluar gitu. Kalau habis maghrib, semua pintu dikunci. Pintu rumah ditutup. Nah, itulah saatnya kita berkumpul ya. Bertaut satu sama lain sebagai satu keluarga. Terlepas dari aktivitas yang kemudian kita lakukan secara fisik ya. Kita terhimpun dalam sebuah bangunan yang bernama rumah. Apapun suasananya, faktanya kita memang bertaut dalam rumah. Mungkin ada tangis ya para pendengar ya. Ada tawa, ada bahagia, ada sedih gitu kan. Rumah ya kemudian bisa mendamaikan. Gitu. Itulah kenapa ukuran kebersamaan salah satunya ditunjukkan oleh masih bersatunya kita dalam sebuah rumah. Jadi seolah rumah adalah garis demarkasi ya antara kita sebagai satu keluarga dan mereka. Gitu. Sampai-sampai begitu ada orang yang bergabung dan tinggal dalam satu rumah dengan kita, seringkali kita anggap juga sebagai keluarga kita gitu. Nah, kebersamaan dalam sebuah rumah pada akhirnya menjadi penarik bagi kita untuk kembali pada suasana atau kenangan masa lalu. Siapapun kita pasti rindu ya untuk kembali lihat rumah kita zaman dulu ya, waktu masih kecil. Walau mungkin kehidupan kita sekarang jauh lebih nyaman dan mewah misalnya ya para pendengar. Seperti kisah Nabi Yusuf deh. Nabi Yusuf alaihissalam yang menjadi bendahara negara di Mesir ketika itu jadi bendahara, jadi pejabat gitu ya, pejabat tinggi. Ia memiliki segala hal untuk hidup senang sebenarnya di kota itu, di Mesir. Gitu. Tapi dia tidak melupakan kampung kelahirannya, serta saudara-saudaranya yang pernah mencelakakan dia. Gitu. Tapi rumah sederhana yang menaungi ayah tercintanya, yang melukiskan kenangan masa kecilnya di masa lalu. Ketika kuat menautkan hati, daripada mengingat kembali perlakuan buruk saudara-saudaranya. Nah, ketika saudara-saudaranya datang meminta bantuan makanan karena paceklik waktu itu ya, Yusuf menyambutnya dengan ramah dan memperlakukannya dengan baik.
tidak terlihat dendam di wajah Yusuf alaihissalam. Bahkan ia mengatakan bersedia memberi bantuan lebih banyak jika mereka mau membawa serta saudara bungsunya Bunyamin ikut bersama mereka. Gembira sangat ya di dalam jiwanya Yusuf alaihissalam. Karena ia yakin pertemuannya dengan saudara-saudaranya pertanda tidak lama lagi ia bisa menginjak kembali ke kampung halamannya. Apapun yang telah terjadi dulu, keutuhan keluarga besar kita adalah segala-galanya para pendengar. Yusuf nyaris dibunuh oleh saudara-saudaranya sendiri. Tapi rasa cintanya membuatnya jauh lebih bijaksana. Bagaimanapun mereka dulu satu rumah dalam ikatan keluarga besar. Jangan deh kita memutus silaturahim. Tidak bertegur sapa dengan anggota keluarga kita, adik kita, kakak kita gitu ya. Kenapa? Kita pasti akan merindukan untuk bersatu kembali. Ya, kelapangan hati seorang anggota keluarga besar. Jangan sampai hancur hanya karena warisan, hanya karena perebutan harta. Jangan. Kebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam mengajarkan itu. Mereka berkata, apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, akulah Yusuf dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan perbuatan baik. Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan. Ya, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berdosa. Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dan Allah Maha Penyayang di antara para penyayang. Ini ada dalam surat Yusuf ya, ayat 90 sampai ayat 92 ya para pendengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu a innaka la anta Yusuf. Qala ana Yusufu wa hadza akhi qad manallahu alaina. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna lakhati'in. Qala la tasriba 'alaikumul yawm yaghfirullah wa huwa arhamur rahim. Jadi disebutkan bagaimana luar biasanya Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Nah, sewaktu Yusuf mengirimkan bajunya kepada ayahnya, sebenarnya tindakan itu hanya untuk mempertegas keberadaannya dan keinginan untuk bertemu sama ayah. Ayahnya adalah Nabi Yakub alaihissalam. Rasa rindu yang terpendam membuat hatinya maskul ya. Membuat apa sih, gimana gitu kan ya. Selalu ada dorongan untuk bertemu. Tapi ya senantiasa menahan diri. Dan bersabar menunggu perintah Tuhannya. Sehingga dijawab dalam ayat 93 ya para pendengar. Izhabu bimilsi haza fa'alkuhu ala wajahi abi yati basiraw watuni bi ahlikum ajma'in. Ya. Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini lalu letakkan dia ke wajah ayahku lalu ia akan melihat kembali dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku. Bahkan kenangan akan baju cukuplah bagi Yakub sang ayah untuk sesaat melepas rindu pada anaknya, anggota keluarga besarnya. Tak kala kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir berkata ayah mereka, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku. Masya Allah. Dari sinilah ikatan sebuah keluarga besar ya para pendengar, betapa dalamnya. Setelah tercerai berai karena kedengkian, keluarga besar itu pun kembali menyatu. Yusuf alaihissalam kembali bertemu dengan ayah dan saudara-saudaranya. Keharuan yang menyatu dalam rasa syukur pada karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka tak kala masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul ibu bapaknya. Dan dia berkata, ini ada di ayat 99 ya, sampai ayat 100 kalau enggak salah ya. Ayat 99 disebutkan, falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaihi wa qala dakhulu misra insyaallahu aminin. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsyi wa sakhkharu lahu sujjada. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'ya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Waqad ahsana bi iz akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badawi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baini ikhwati
Inna Rabbi latiful lima yasha, innahu huwal alimul hakim. Jadi disebutkan apa ya? Dan ia masuklah kamu ke dalam negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman. Dan ia menaikkan kedua ibu bapaknya di atas singgasana. Dan mereka semuanya merebahkan diri seraya bersujud kepada Yusuf. Dan berkata Yusuf, wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan. Dan kisah Yusuf ini para pendengar, kita tahu ya ada peran syaiton dalam memecah keluarga besar. Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Ketika dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir. Setelah syaitan merusak hubungan antara aku dan saudara-saudaraku, sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Dari rumah kita yang dulu, kita pernah menyatu dalam satu atap. Jikapun kemudian satu persatu kita meninggalkan rumah kita, semoga bukan karena kebencian ya para pendengar. Jangan sampai kita benci ya pada keutuhan keluarga kita. Keutuhan sebuah keluarga besar. Tapi lebih karena kebutuhan ya. Seiring fase hidup kita yang harus kita lanjutkan. Hidupi mungkin sekolah, kemudian berumah tangga, mencari nafkah gitu. Ketika menyatu satu atap dulu mungkin enggak selalu indah. Tapi pasti ada yang indah sekecil apapun. Setidaknya kita pernah ditakdirkan hidup dalam sebuah keluarga besar para pendengar. Entah dalam posisi apa. Mungkin sebagai seorang anak dari pasangan orang tua, seorang saudara dari yang lainnya, atau seorang keponakan dari pamannya. Seperti apapun rumah kita yang dulu, dia telah menautkan hati kita. Dan di rumah kita, banyak hal tentang kita bermula. Setiap peningkatan sesudah itu adalah momen-momen istimewa. Bisa merangkak ya, kalau Bunga bilang ya dari kita merangkak, tengkurap gitu ya. Ya, Masya Allah gitu. Bisa berdiri dari hanya duduk gitu kan. Bisa mengayunkan satu kaki hanya terpaku setengah takut ya. Luar biasa banget pada saat kita masih bayi. Dan permulaan dan peningkatan itu tidak saja apa yang nampak di mata orang tua kita. Atau orang yang mengasuh kita. Di rumah itu juga banyak ya kalau Bunga bilang ya. Belum lama-lama gak mungkin kita tiba-tiba langsung gede gitu kan ya. Tapi juga tentang nilai-nilai dasar yang diikatkan bersama kehadiran kita di rumah. Seiring dengan waktu kita jadi remaja, merasa punya nilai berbeda. Selanjutnya usia dan kedewasaan pun bertambah. Banyak hal lain pun berubah. Bila rumah kita yang dulu adalah rumah yang kita yang kini juga, itu bukan berarti tidak ada perubahan. Setidaknya kita pasti telah menciptakan perbedaan pada diri kita, yaitu di rumah. Jadi rumah itu kita hadir dengan membawa nilai sekaligus harapan. Bahkan nama kita dipilih orang tua kita juga di dalam rumah gitu ya. Nilai-nilai dasar itu pasti semuanya agung. Meski terekam pada pikiran-pikiran umum, tapi lumayan mencukupi ya. Banyak doa lah ya, banyak doa di dalam rumah kita. Orang tua kita mendoakan kita. Semoga menjadi anak yang soleh, soleha gitu ya. Berbakti pada kedua orang tua, berguna bagi sesama. Masya Allah. Menjadi soli dan soliha itu kan implementasi iman. Berbakti pada orang tua adalah pilar utama stabilitas kehidupan. Sementara untuk kita apa ya berguna bagi sesama mengharuskan setiap kita punya sesuatu. Bisa ilmu, bisa keahlian, bisa juga kelapangan rezeki atau apa aja yang bermanfaat bagi yang apa ya bagi kita untuk kita bagi gitu. Dengan itu rasanya udah lengkap. Nah, di antara nilai itu ada yang kita sebut dengan nilai apa ya? Bagaimana Allah perintahkan gitu pada individu, hamba-hambanya maupun secara kolektif, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran untuk memakmurkan bumi. Begitu kita hadir di rumah kita yang dulu, melekat bersama kita nilai penugasannya. Bahwa suasana rumah kita kali itu seperti apapun kondisi orang tua kita. Fitrah kita. Ya, melalui kekuatan fitrah dan bantuan orang tua, kita bisa menjadi seperti sekarang. Atau mendekati derajat itu bisa mungkin gitu ya. Tapi bila kita tak beruntung, karena punya orang tua yang kurang mengerti agama, itu bukan halangan bagi kita untuk tetap mengejar nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab begitu dewasa kita kan bisa belajar ya, bisa bertanya ya, bisa paham ya. Bahkan Nabi Musa alaihissalam yang penugasannya luar biasa mengemban level risalah kenabian, takdir masa kecilnya dia sama Firaun loh. Gembong semua pengingkar gitu. Tapi dia menjalankan tugas itu dengan sebaik mungkin. Hingga termasuk salah satu disebut sebagai ulul azmi. Jadi
kita, ya, kita ingat bahwa rumah adalah tempat kita bertumbuh, ya. Subhanaka bihamdika, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset.

meleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Sari Berita, Wali Kota Bengkulu bebas tugaskan oknum lurah yang memasukkan nama anaknya dalam KK salah seorang warga untuk keperluan masuk sekolah. Festival Tabut hidupkan UMKM lewat ragam kuliner Nusantara. Bersama saya, Miatu Rohma, inilah berita selengkapnya. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi menunjukkan respon cepat terhadap kasus manipulasi data kependudukan yang dilakukan oleh oknum lurah Anggut Dalam. Setelah memutuskan membebas tugaskan lurah tersebut dari jabatannya, Dedi langsung mendatangi kediaman Ibu Tukiem, warga yang terdampak akibat perbuatan tersebut. Dalam kesempatan itu, Dedi menyerahkan bantuan berupa paket sembako dan uang tunai kepada Ibu Tukiem. Tidak hanya memberikan bantuan, Dedi juga menyampaikan permohonan maaf secara langsung atas kejadian yang membuat Ibu Tukiem kehilangan hak menerima bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH. Dedi juga menjamin Ibu Tukiem akan kembali mendapatkan haknya.
1: Ini datang ke rumah Mbah Tukiem. Mbah ini yang kemarin sempat viral karena di KK-nya ditumpangi ada anak ASN Kota Bengkulu, dampaknya hak PKH Mbah ini terhapus. Nah, maka hari ini saya selaku wali kota minta maaf kepada Mbah Tukiem karena dampak dari KK-nya ditumpangi tersebut, PKH-nya diputus.
0: Kasus yang mencuat beberapa hari terakhir ini bermula ketika nama anak lurah Anggut Dalam dimasukkan ke dalam kartu keluarga milik Ibu Tukiem. Akibat perubahan data tersebut, status Ibu Tukiem dalam sistem pendataan sosial berubah sehingga tidak lagi menerima bantuan PKH yang sebelumnya menjadi haknya. Festival Tabut dihidupkan UMKM lewat ragam kuliner Nusantara, selengkapnya dilaporkan Zilviani.
2: Kawasan Festival Tabot 2026 di Sport Center Pantai Panjang Bengkulu tidak hanya menjadi pusat pertunjukan budaya, tetapi juga surga kuliner bagi masyarakat. Ratusan pengunjung tampak memadati deretan stan makanan dan minuman yang mendominasi area festival setiap sore hingga malam hari. Festival Tabot memang turut menghadirkan pasar kuliner dan bazar UMKM sebagai bagian dari rangkaian kegiatan budaya tahunan tersebut. Berbagai jenis makanan tersedia dengan pilihan yang beragam, mulai dari jajanan tradisional hingga kuliner kekinian. Pengunjung dapat menemukan dodol, bakso bakar, cumi bakar, aneka gorengan, minuman segar, kopi, hingga makanan yang terinspirasi dari cita rasa mancanegara. Ramainya stan kuliner menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk menikmati wisata rasa sambil menyaksikan berbagai hiburan dan pertunjukan budaya. Kehadiran pelaku UMKM kuliner juga menjadi bagian penting dalam menggerakkan roda perekonomian selama festival berlangsung. Salah seorang pengunjung, Wulan, mengatakan, sengaja datang bersama keluarga untuk menikmati suasana Festival Tabot sekaligus berburu makanan favorit. Menurutnya, banyaknya pilihan kuliner membuat pengunjung tidak kesulitan menemukan makanan yang sesuai dengan selera.
3: Ya, untuk pilihan makanannya di sini cukup lengkap, mulai dari makanan khas daerah sampai ada jajanan modern, semuanya ada. Untuk anak-anak saya itu paling suka makan bakso bakar ya. Sedangkan kalau saya sendiri itu lebih tertarik makan untuk seperti mencoba dodol, serta ada minuman tradisional yang tersedia di sana juga saya suka.
2: Sementara itu, salah seorang pedagang UMKM, Rina, mengatakan penjualan makanan selama Festival Tabot mengalami peningkatan dibandingkan hari biasa. Banyaknya pengunjung yang datang dari berbagai daerah memberikan peluang usaha yang cukup besar bagi para pedagang. Festival Tabot menjadi momentum yang sangat membantu pelaku usaha kecil untuk memperluas pasar dan juga memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat. Selain meningkatkan pendapatan, ajang tersebut juga menjadi sarana promosi yang efektif bagi UMKM lokal.
4: Ada rendang gurita, stik gurita, kerupuk gurita, kerupuk bawang, kopi, sama abon ikan. Alhamdulillah Bu, ini sudah pengiriman kedua. Untuk gurita sudah pengiriman kedua, sekarang juga sudah, itu rendang itu, rendang gurita. Supaya makanan khas Kaur ini, kan Kabupaten Kaur kan, ciri khasnya gurita Bu. Supaya lebih maju lagi UMKM rakyat.
2: Keberadaan deretan stan makanan dan minuman yang mendominasi area Festival Tabot 2026 semakin memperkuat peran festival sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Perpaduan antara kekayaan budaya dan ragam kuliner Nusantara menjadikan Festival Tabot tidak hanya menarik untuk ditonton, tetapi juga memanjakan lidah para pengunjung. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Kementerian HAM menggelar uji publik rancangan Undang-Undang HAM di Kampus Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu untuk menyerap masukan masyarakat dan akademisi sebelum rancangan tersebut diajukan ke DPR. Staf ahli Kementerian HAM Rumadi Ahmad mengatakan uji publik dilakukan guna memastikan RUU HAM memiliki substansi yang kuat serta memenuhi prinsip partisipasi publik dalam proses pembentukannya. Menurut Rumadi, RUU HAM tidak akan melemahkan Komnas HAM. Komnas HAM tetap berfungsi sebagai lembaga independen yang mengawasi pemenuhan HAM, sedangkan Kementerian HAM bertugas menjalankan kebijakan pemenuhan dan perlindungan HAM. RUU HAM juga membuat sejumlah pengaturan baru seperti hak digital, perlindungan bagi pembela HAM, dan dana abadi untuk pengembangan HAM, serta demokrasi. Pemerintah menargetkan RUU tersebut masuk ke DPR pada Juli 2026. Uji publik yang bekerja sama dengan Fakultas Syariah UNFAS Bengkulu menghadirkan staf ahli bidang reformasi birokrasi dan legislasi Kementerian HAM, Rumadi Ahmad, serta tenaga ahli Kementerian HAM Muhammad Hafiz. Kegiatan dibuka oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan UNFAS Bengkulu, Asnaini, yang didampingi Dekan Fakultas Syariah Ilmu Fahimah. Pengabdian bidan desa dalam menjaga kesehatan lansia. Berikut feature disampaikan reporter RI Anggrit Nardianto.
5: Peringatan Hari Bidan Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 Juni menjadi momentum untuk mengapresiasi dedikasi para bidan dalam melayani masyarakat hingga ke pelosok desa. Tidak hanya mendampingi ibu hamil dan persalinan, bidan desa juga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan kelompok lanjut usia. Pengabdian tersebut dijalani oleh Bidan Puskesmas Kelobak Kabupaten Kepahyang, Leci Mei Pronika. Selama bertugas sebagai bidan desa, ia bersama kader kesehatan secara rutin memberikan pelayanan langsung kepada lansia di wilayah binaannya. Leci menuturkan, setiap hari Jumat, ia melakukan kunjungan dari rumah ke rumah untuk mengajak para lansia yang masih sehat dan mampu berjalan menuju balai desa. Di tempat tersebut, para lansia mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Pemeriksaan kesehatan yang diberikan meliputi pengecekan gula darah, kolesterol, dan asam urat. Selain itu, para lansia juga memperoleh vitamin serta makanan sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan nutrisi.
6: Aku door to door, Mbak, setiap hari Jumat. Di desa dulu, di balai desa itu buat lansia yang gak bedridden. Jadi lansia yang masih mobile, lansia yang masih sehat, yang masih bisa jalan. Itu aku suruh ke balai desa. Di balai desa itu setiap hari Jumat itu pemeriksaan kesehatan lansia. Kayak gula darah, terus kolesterol, asam urat, terus pembagian vitamin, sama pembagian, biasanya kami makan-makan sama-sama tuh. Kayak kalau ada buat lansia itu kayak pemenuhan nutrisi, misalnya buah-buahan untuk lansia itu setiap hari Jumat.
5: Program pemenuhan nutrisi bagi para lansia tersebut dilaksanakan secara rutin setiap hari Jumat. Kegiatan itu menjadi salah satu bentuk perhatian terhadap kesehatan masyarakat lanjut usia agar tetap terjaga. Setelah pelayanan di balai desa selesai, tugasnya belum berakhir. Leci bersama kader kesehatan kembali melanjutkan perjalanan untuk mengunjungi para lansia yang sudah tidak dapat berjalan atau mengalami kondisi bedridden. Ia mengatakan ada sekitar 12 lansia yang rutin ia kunjungi dari rumah ke rumah. Pelayanan tersebut dilakukan agar para lansia yang memiliki keterbatasan fisik tetap mendapatkan pemeriksaan dan perhatian yang sama.
6: Habis pelayanan yang di balai desa, aku tuh suka keliling, keliling desa, jalan-jalan kaki sama kader-kader. Jadi kader-kader itu nemenin aku, Mbak, keliling. Jadi kelilingnya itu nggak semua lansia aku datengin, lansia-lansia yang bedridden, kayak yang stroke, kayak yang nggak bisa jalan lagi, atau yang udah memang benar-benar nggak bisa jalan gitu kan, Mbak. Kalau kemarin sekitar 11 atau 12 lansia kayak gitu, nah itu ya cepat tuh didatengin, rame-rame tuh seru terus. Lansianya itu kayak suka, Mbak, seneng dia. Ada satu lansia aku bilang gini, kemana Bu Bidan? Katanya kan udah lama nggak datang. Dia bilang gitu, aku tuh sedih, dia bilang gitu kan, nggak ada teman cerita.
5: Menurut Leci, kehadiran bidan desa dan kader kesehatan selalu disambut dengan penuh gembira oleh para lansia. Mereka merasa senang karena masih mendapatkan pelayanan kesehatan secara langsung di rumah masing-masing. Di balik kesederhanaan tugas yang dijalani, terdapat kepedulian dan pengabdian yang terus dijaga oleh para bidan desa. Pada Hari Bidan Nasional 2026 ini, dedikasi tersebut menjadi pengingat bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya hadir di fasilitas kesehatan, tetapi juga menyapa masyarakat hingga ke pintu rumah mereka.

0: Terima kasih Anda tetap saya bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital Audio Streaming di rri.co.id. Masyarakat Kabupaten Kawur diminta untuk tidak takut memberikan data dan informasi kepada petugas sensus ekonomi yang datang karena data tersebut dijamin kerahasiaannya. Selengkapnya dilaporkan Rohil Minata.
1: Pelaksanaan sensus ekonomi secara door-to-door sudah dimulai sejak 15 Juni 2026. Para petugas sudah mulai mendata kepada masyarakat yang menjadi sasaran sensus. Kepala BPS Kawur Antoni Pestari mengatakan dengan hadirnya para petugas ini langsung kepada masyarakat hendaknya diterima dengan baik. Masyarakat dihimbau agar kooperatif saat dikunjungi oleh petugas pendataan lapangan. Petugas yang diterjunkan dilengkapi dengan atribut resmi seperti tanda pengenal dan surat tugas. Mereka dibekali pelatihan khusus untuk menggali informasi terkait kondisi dan profil usaha masyarakat. Menurut Antoni, setiap warga yang didatangi diminta untuk memberikan keterangan yang jujur, benar, dan akurat. Karena data yang terkumpul nantinya akan menjadi landasan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat. Hal ini penting untuk menciptakan program bantuan yang efektif, serta membuka lapangan kerja baru di masa depan.
2: Dan semua petugas akan kami lengkapi dengan surat tugas. Dan jangan takut, data tersebut akan kami jamin kerahasiaannya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia.
1: Kegiatan pendataan ini dijadwalkan berlangsung selama beberapa bulan ke depan. Pelaksanaan diharapkan berjalan lancar tanpa ada kendala yang berarti di lapangan. BPS Kawur terus memantau pergerakan para petugas di setiap wilayah sasaran. Dukungan penuh dari masyarakat sangat menentukan kesuksesan program nasional ini. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuan melaporkan.
0: Warga Kabupaten Kawur dukung penghentian sementara program MBG di masa libur sekolah. Selengkapnya dilaporkan Danu Yogyarto.
3: Rencana keberlanjutan program makan bergizi gratis atau MBG selama masa libur sekolah terus menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Sejumlah orang tua murid menilai program nasional tersebut sebaiknya dihentikan sementara waktu demi efisiensi anggaran dan efektivitas target sasaran. Salah seorang orang tua murid asal Kabupaten Kawur, Priyo, secara terbuka menyatakan dukungannya jika program MBG diliburkan sementara. Menurutnya, langkah ini sangat logis mengingat aktivitas belajar mengajar di sekolah sedang tidak berjalan. Priyo menambahkan, jika program MBG tetap dipaksakan berjalan selama masa liburan, pemanfaatannya bagi masyarakat justru akan kurang optimal. Distribusi yang tidak terpusat di sekolah dikhawatirkan dapat memicu ketidaktepat sasaran dan mengurangi efisiensi utama dari program tersebut.
4: Masuk dengan pemerintah, setuju kalau di stop. Iya, kurang bermanfaat itu.
3: Dirinya mengungkapkan, evaluasi berkala dinilai penting agar program berskala besar ini dapat berjalan lebih tepat guna tanpa membebani anggaran negara secara sia-sia. Masyarakat berharap program MBG nantinya dapat mengakomodasi kondisi real di lapangan serta tetap mengutamakan kesejahteraan anak-anak. Dari Kota Bintuhan, Dan Yogyarto melaporkan.
0: Wakil Bupati Bengkulu Selatan Yefri Sudianto memberikan jawaban tuntas terkait 3 raperda yang menjadi sorotan di hadapan 5 fraksi DPRD. Dalam pemaparannya, Raperda RPIK 2025-2045 ditegaskan telah selaras dengan aturan pusat serta mewajibkan industri baru untuk menyerap tenaga kerja lokal. Selain itu, dokumen penataan industri ini sudah tersusun bersama Dinas PUPR sejak tahun 2021 demi mencegah terjadinya konflik lahan di masa depan. Di sektor digitalisasi dan infrastruktur, Pemda meluncurkan aplikasi Si Pajak agar masyarakat bisa membayar PBB P2 secara praktis langsung dari ponsel mereka. Aturan bagi pihak pengembang perumahan juga diperkuat dengan kewajiban mengantongi surat bebas banjir serta keterangan bebas bencana dari instansi terkait. Sementara untuk sektor ekonomi ke depan, Pemda berkomitmen memfasilitasi UMKM agar tetap bisa berjualan di area parkir retail modern seperti Indomaret. Kabar baik turut datang dari sektor pariwisata melalui rampungnya dokumen DED untuk percepatan penataan pantai pasar bawah yang sempat mandek. Di sisi lain, Pemda juga tengah menggandeng Ketua DPD RI guna memperjelas kepastian hukum terkait status lahan lapangan terbang yang kini telah menjadi pemukiman warga. Babinsa Koramil 40805 Mana melaksanakan pendampingan pengecekan rumah RTLH 3 titik di Lubuk Resam, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan. Program bantuan RTLH ini bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu agar memiliki hunian yang layak, sehat, dan aman, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup serta derajat kesehatan keluarga penerima manfaat. Dalam pelaksanaan monitoring, Serda Habin melakukan pengecekan langsung rencana pembangunan rumah mulai dari kondisi struktur bangunan, kualitas material yang digunakan hingga kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan rencana yang telah ditetapkan. Pemda Kabupaten Kaur terima 13 dokter internship, terapkan sistem kerja lebih aman. Selengkapnya dilaporkan Lili Rahman.
5: Pemerintah daerah Kabupaten Kaur tahun 2026 mendapatkan 13 dokter internship yang akan melaksanakan pemantapan atau pemahiran dalam menyelaraskan ilmu akademis dengan praktik di lapangan. Program ini merupakan syarat wajib untuk mendapatkan surat tanda registrasi penuh dari Konsil Kedokteran Indonesia. Pembimbing dokter internship Kabupaten Kaur Dr. Naik Sobruto menjelaskan, selama masa penugasan para dokter akan ditempatkan di 3 titik pelayanan kesehatan di Kabupaten Kaur, meliputi di RSUD Kabupaten Kaur, Puskesmas Kelam Tengah, dan Puskesmas Simpang 3. Penempatan ini bertujuan untuk memperluas pengalaman praktik mereka di berbagai fasilitas layanan kesehatan.
6: Mereka ini akan melaksanakan 1 tahun penuh, Pak, di wahana yang sudah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi, yaitu Rumah Sakit dan Puskesmas Simpang 3 dan Puskesmas Kelam Tengah. Intinya mereka akan memantapkan, memahirkan diri dengan tindakan-tindakan, yaitu usaha kesehatan perorangan, dan juga mereka juga dibekali juga nanti usaha kesehatan masyarakat, terjun langsung di posyandu dan kegiatan-kegiatan yang ada di puskesmas.
5: Selain itu, Dr. Naik Sobruto juga menyampaikan bahwa kehadiran 13 dokter internship di Kabupaten Kaur pada tahun 2026 mengalami keterlambatan 1 bulan dari jadwal semula. Seharusnya para dokter tersebut sudah tiba pada awal Mei 2026, namun realisasinya baru dapat dilakukan setelah adanya penyesuaian kebijakan. Ditegaskan Dr. Naik Sobruto, keterlambatan ini terjadi akibat peristiwa meninggalnya seorang dokter internship di Jambi yang menjadi perhatian serius Kementerian Kesehatan serta seluruh pemangku kepentingan di bidang kesehatan di Indonesia. Peristiwa tersebut kemudian mendorong dilakukannya pembahasan mendalam terkait sistem penugasan dan perlindungan bagi dokter internship di seluruh Indonesia. Dari hasil pembahasan tersebut disepakati sejumlah kebijakan baru untuk meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan dokter internship. Di antaranya, pengaturan jam kerja maksimal 40 jam per minggu, pemberian waktu istirahat yang cukup, serta pemberian insentif oleh pemerintah daerah apabila memungkinkan. Kemudian, para dokter juga diupayakan mendapatkan fasilitas mendukung seperti tempat tinggal dan kendaraan operasional sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Tim Institut Karatedo Indonesia INKAI Bengkulu resmi diberangkatkan menuju Provinsi Lampung untuk mengikuti kejuaraan nasional INKAI 2026 dengan target meraih medali emas dan mengharumkan nama daerah. Pelepasan kontingen yang terdiri dari atlet, pelatih, dan official tersebut berlangsung di lapangan apel kantor Gubernur Bengkulu kemarin pagi. Prosesi pelepasan dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, yang hadir mewakili Gubernur Bengkulu, serta dihadiri Ketua KONI Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain. Bersama jajaran pengurus, dalam arahannya, Herwan meminta seluruh atlet menjaga sportivitas, disiplin, kekompakan, dan semangat juang selama bertanding demi memberikan hasil terbaik bagi Bengkulu. Menurut Herwan, kejurnas menjadi ajang penting untuk mengukur hasil latihan, sekaligus menambah pengalaman bertanding di tingkat nasional. Sementara itu, pengurus INKAI Bengkulu optimis target medali emas dapat diraih berkat persiapan intensif yang telah dilakukan selama beberapa bulan terakhir, mulai dari pembinaan teknik hingga penguatan fisik dan mental atlet. Pada persidangan perkara perselisihan hubungan industrial PHI dengan gugatan pembayaran tunggakan gaji jurnalis Surat Kabar Harian SKH Radar Selatan, hakim perintahkan perusahaan media melaksanakan dalam 8 hari. Selengkapnya dilaporkan Antonia Sinaga.
7: Sidang perkara perselisihan hubungan industrial PHI terkait pemenuhan hak gaji dan tunjangan antara Lisa Rosari selaku penggugat yang sebelumnya jurnalis di Surat Kabar Harian SKH Radar Selatan dengan pihak PT Wahana Mana Media Sejahtera selaku penanggung jawab tempatnya bekerja. Kemarin, Selasa 23 Juni 2023 kembali berlanjut di Pengadilan Negeri PHI Tipikor Bengkulu Kelas 1A. Sidang yang dipimpin Hakim Tunggal Agus Hamzah tersebut mengagendakan pemberian peringatan kepada termohon eksekusi yakni PT Wahana Mana Media Sejahtera setelah pada sidang sebelumnya ditunda karena perwakilan perusahaan tidak mengantongi surat kuasa. Pada sidang tersebut, Agus Hamzah memperingatkan pihak perusahaan yang diwakili Marsal Abadi, pemegang kuasa dari Direktur M. Muslimin, untuk memenuhi tuntutan sesuai persetujuan bersama atau PB dalam waktu 8 hari sebagaimana diatur perundang-undangan. Terhadap peringatan itu, Marsal sempat meminta perpanjangan waktu hingga 6 bulan dengan alasan perusahaan kolaps atau bangkrut atau pailit, sehingga menunggu setelah aset berupa kantor terjual. Marsal juga mengaku sudah ada menawarkan kantor tersebut sebesar 1,2 miliar rupiah, namun belum dilepas karena pihak perusahaan mengharapkan bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi lagi. Terhadap penjelasan pihak perusahaan dan tanggapan dari Lisa Rosari selaku pemohon yang tetap meminta maksimal waktu 8 hari, haknya dipenuhi karena tidak ingin terus menelan janji kosong, Hakim Agus Hamzah menegaskan bahwa pihak perusahaan memenuhi dalam waktu 8 hari sesuai undang-undang dan kesepakatan bersama.
8: Itu ya, di 8 hari silakan saudara lakukan, karena kalau janji-janji aja sampai 1 tahun juga nggak bakal kelar. Jadi berupayalah kalian untuk memenuhi cuma 15 juta ya. Asetnya berapa miliar?
9: Asetnya itu sekarang itu ini ya, saudara yang menawar itu 1,2.
8: Sebesar 1,2 cuma 15 juta.
7: Sebelumnya, jurnalis Lisa Rosari dengan didampingi Kantor Hukum Lingkar Keadilan dan Aliansi Jurnalis Independen, Aji Bengkulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial PHI Bengkulu menuntut perusahaan PT Wahana Mana Media Sejahtera atau Harian Radar Selatan membayarkan tunggakan gaji yang belum dibayarkan selama 6 bulan. Pada 9 Agustus 2025, General Manager Radar Selatan yang saat itu dijabat Sahri Senadi bersedia membayarkan tunggakan gaji, termasuk denda, keterlambatan, dan kewajiban lainnya yang tertuang dalam perjanjian kerja atau PB yang ditandatangani kedua belah pihak. Perusahaan juga siap membayarkan gaji selama Lisa masih bekerja di perusahaan. Kesepakatan itu siap dipenuhi hingga batas waktu bulan Desember 2025. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Daerah untuk pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat berkarya.

Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, berikut kita akan simak informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Perakiraan cuaca hari ini.
0: Ya, untuk informasi perakiraan cuaca hari ini kami telah terhubung bersama forecaster dari BMKG Meteorologi Fatmawati Soekarno. Ada Mbak Winda. Mbak Winda, silakan laporannya.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Mogomoko, Bengkulu Utara, Kepahyang, dan Seluma. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Mogomoko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Untuk malam hari hingga dini hari nanti, kondisi umumnya cerah berawan. Hari ini, suhu udara berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 65 hingga 97%. Angin bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 1,5 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian utara hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG atau di aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Winda, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Ya, terima kasih Mbak Winda dan selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.

0: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
5: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
4: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
5: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
4: Apa lo? Mau berantem?
6: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
5: Ya, malah kabur. Cemen!
7: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
2: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis.
0: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 20.